0: Bakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN, Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
2: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone. Karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia, dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik gunung api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan kemampuan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi pancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen, Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Bruo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan, Mas Duh Rudi, bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Widya Perdani, Rizka Slavina masih menemani aktivitas Anda tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Pendengar, sejumlah warga di Bandung Raya yang hendak memulai aktivitas di luar rumah dikejutkan oleh pemandangan tidak biasa di teras mereka pagi hari. Begitu warga terkejut karena adanya debu tipis tapi pekat menyelimuti lantai hingga pagar rumah. Kabar ini pun mendadak riuh di jagat maya pada hari Minggu kemarin, tanggal 6 September 2026, dan banyak warganet juga yang membagikan potret teras rumah mereka kotor. Debu tersebut juga ini diduga merupakan guguran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. Salah seorang warga di wilayah Kota Cimahi, pendengar, menjadi salah satu warga yang merasakan langsung dampak fenomena ini. Dan saat mencoba membersihkan rumahnya, ia terkejut oleh kepekatan debu yang menempel begitu. Dan tidak hanya di wilayah Cimahi, pendengar, hujan debu ini juga menjangkau wilayah Kabupaten Bandung. Di wilayah Pasir Jambu, salah satu warga mendapati pagar lantai di rumahnya juga sudah tertutup lapisan abu yang cukup tebal. Di wilayah Soreang juga seorang warga menyampaikan kondisi di pagi hari yang berbeda dengan hari biasanya. Dan tentunya juga warga di himbau untuk waspada menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan meminimalisir aktivitas di luar rumah. Jadi kalau nggak, sekiranya nggak ada kegiatan untuk hal nggak penting-penting banget, kayaknya istirahat di rumah saja begitu, karena mungkin paparan debu atau paparan abu vulkanik ini juga berakibat berdampak kurang baik untuk kondisi kesehatan kita.
1: Bandung pagi ini.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Bandung pagi ini.

Kami nantikan opini Anda pendengar di 0811-220-9760. Apa yang Anda rasakan dari pagi kemarin ketika mungkin di beberapa ruas

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

0: Bandung pagi ini.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, untuk mengetahui seperti apa update informasi atau mungkin update aktivitas terkini dan himbauan di situasi seperti sekarang di mana abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau dikabarkan sudah sampai di wilayah Bandung Raya. Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dr. Lana Saria, SSI, MSI.

0: Bandung pagi ini.
1: Bu Lana, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Kabar baik Bu Lana pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Baik-baik. Cuman situasi kondisi saat ini yang kurang baik-baik aja kayaknya ya Bu Lana. Tapi kalau kita ingin tahu bagaimana kondisi terbaru untuk anak Krakatau saat ini, apakah memang aktivitas erupsinya ini masih berlangsung kah Bu Lana?
2: Baik Mbak, jadi boleh saya sampaikan bahwa Gunung Anak Krakatau memang sudah mengalami erupsi menerus ya, dimulai pada 4 September 2026 lalu, tepatnya di pukul 23.07 pada waktu itu waktu Indonesia Barat. Memang pada fase awal erupsi berlangsung cukup intensif dan teramati berupa semburan lava menerus atau lava fontain, disertai gemuruh dan dentuman. Erupsi tersebut terekam dengan amplitudo maksimum sekitar 70 mm dan durasi hingga 21.600 detik. Nah, namun berdasarkan pemantauan terakhir ya Mbak ya, intensitas aktivitas vulkanik ini mulai menunjukkan penurunan dibandingkan fase awal erupsi menerus. Namun penurunan ini tidak berarti aktivitas telah berhenti, karena sistem Gunung Anak Krakatau memang masih aktif dan masih berpotensi menghasilkan erupsi susulan, baik berupa letusan abu, lontaran material pijar maupun aktivitas permukaan lainnya. Saat ini tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap berada pada level 3 atau siaga. Untuk itu masyarakat, wisatawan, nelayan dan pelaku pelayan ini kita himbau ya untuk tidak diperbolehkan mendekati atau melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat aktivitas atau kawah aktif. Badan Geologi terus melakukan pemantauan selama 24 jam melalui data seismik, deformasi visual, gas vulkanik, serta koordinasi dengan instansi terkait. Demikian, Mbak.
1: Ya, artinya kalau berbicara dengan hal itu, sebenarnya kalau untuk wilayah Bandung Raya informasinya juga banyak masyarakat yang sudah menemukan begitu abu vulkanik sudah sampai di wilayah Bandung Raya. Sebenarnya seberapa signifikan ini dampak sebaran abu vulkanik Anak Krakatau yang saat ini terpantau begitu Bu Lana?
2: Baik, jadi untuk Bandung Raya ya, jadi apabila konsentrasi abu di permukaan ini cukup signifikan, dampak yang paling umum adalah iritasi mata ya, hidung, tenggorokan, batuk, sesak nafas, serta gangguan pada kulit. Abu juga dapat mengurangi jarak pandang ya, membuat jalan licin ketika bercampur dengan air dan mengotori bangunan dan kendaraan serta mempengaruhi kegiatan transportasi dan penerbangan gitu. Jadi memang kelompok yang perlu mendapat perhatian ini sebenarnya meliputi anak bayi begitu ya, anak-anak dan lanjut usia, juga ibu hamil gitu ya. Atau juga penderita asma, ISPA, penyakit paru dan atau penyakit jantung, serta orang yang bekerja atau beraktivitas lama di luar ruangan dan juga pengguna kendaraan roda dua. Ini harus menjadi perhatian untuk mungkin lebih baik di dalam ruangan saja gitu ya, tidak keluar dulu. Kemudian masyarakat yang mengalami sesak nafas, nyeri dada, batuk berat atau iritasi berkepanjangan, ini perlu segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
1: Karena, karena sebegitu kuat dampak yang akan dirasa oleh kondisi fisik kita ketika memang abu vulkanik terhisap dan tentunya ya beraktivitas dikurang-kurangi begitu, walaupun memang aktivitas tetap harus berjalan. Kalau berbicara tentang potensi terkena abu, ini apakah hanya wilayah tertentu saja di wilayah Bandung Raya atau memang yang berada di jalur pergerakan angin saja nih untuk potensi terkena abu di wilayah Bandung Raya sendiri, Bu Lana?
2: Jadi memang berdasarkan analisis citra satelit BMKG pada 6 September 2026, sebaran abu vulkanik memang teridentifikasi begitu ya, mencakup wilayah Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat gitu ya, hingga wilayah di sebelah barat yaitu seperti Lampung dan Bengkulu. Nah, untuk Bandung Raya ini perlu dibedakan memang antara terdeteksinya awan abu pada lapisan atmosfer dan terjadinya endapan abu di permukaan. Konfirmasi endapan abu pada suatu lokasi ini idealnya memang dilakukan melalui laporan lapangan dan pemeriksaan sampel. Jadi gitu, kita perlu lebih lanjut ya. Jadi apabila masyarakat menemukan material menyerupai abu, sebaiknya tidak langsung menyimpulkan sumbernya sebelum diverifikasi oleh instansi berwenang gitu ya. Jadi mungkin kalau itu partikel, kalau kita menemukan begitu partikel yang lebih halus ini memang itu memang dapat bertahan lebih lama di atmosfer atau terbawa angin hingga ratusan kilometer. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan.
1: Baik. Ketika berbicara tentang apa yang harus masyarakat lakukan jika memang terpaksa memang harus beraktivitas di luar ruangan karena mungkin profesi, pekerjaan dan lain hal sebagainya mengharuskan warga masyarakat khususnya di wilayah-wilayah terdampak abu vulkanik ini beraktivitas di luar ruangan, terutama untuk anak-anak ini di wilayah kota Bandung atau di wilayah Bandung Raya ini sudah dianjurkan, sudah banyak edaran untuk para siswa menggunakan masker. Seberapa baiknya masker ini digunakan bagi para warga masyarakat yang tetap harus beraktivitas, termasuk juga untuk anak-anak usia sekolah ya, sekolah dasar utamanya, Bu Lana.
2: Iya. Jadi memang jika harus berada di luar ruangan, memang itu gunakan masker yang menutup hidung dan mulut dengan baik gitu ya. Masker partikulat itu seperti N95 atau KN95 itu lebih efektif apabila memang ada tersedia ya. Jika tidak tersedia, gunakan masker medis yang terpasang rapat, kacamata tertutup juga dapat digunakan untuk melindungi mata, terutama bagi pengguna lensa kontak nih, gitu ya. Jadi juga apabila ditemukan hujan ya, karena sekarang kan tiba-tiba ada hujan gitu ya, atau endapan abu, ini juga masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah juga. Jadi tutup pintu, jendela, serta celah ventilasi yang memungkinkan abu masuk. Jangan menggosok mata apabila terkena abu, bilas dengan air bersih begitu. Sedangkan pengendara sepeda motor ini sebaiknya menggunakan masker, kacamata, helm, dan juga visor tertutup. Dan pakaian berlengan panjang ya. Jadi kurangi kecepatan karena abu dapat menurunkan jarak pandang dan membuat permukaan jalan menjadi licin. Gitu Mbak.
1: Ini saya agak curcol sedikit ya. Saya biasanya berangkat subuh itu memang menggunakan kendaraan roda dua. Dan enggak biasanya nih padahal mata tuh berair dampak. Karena mungkin saya belum bisa memastikan ini karena memang dampak dari abu vulkanikah atau memang sugesti aja nih. Karena saya sudah dapat informasi dan dengar-dengar kabar begitu ya, baca media sosial. Bahwa abu vulkanik sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bandung begitu. Ini sugestikah atau memang dampak, salah satu dampak dari abu vulkanik itu memang membuat mata berair begitu?
2: Iya betul Mbak, itu kan tadi bahwa sebaran abu vulkanik kan sampai ke Jawa Barat ya, dan sebagian Bandung begitu ya, sebagian Bandung Raya. Jadi wajar, artinya ada perbedaan pada saat Mbak kemarin-kemarin menggunakan motor tidak masuk kelilipan ya.
1: Iya, matanya nggak berair ya. Tadi kok berair.
2: Matanya gitu. Tidak berair, ini berair. Makanya rekomendasi kita gunakanlah kacamata bila pengendara motor berjalan ini menggunakan masker, kacamata dan helm dengan visor tertutup itu loh Mbak. Itu sudah pakai kacamata, pakai helm yang visor tertutup gitu, dan kalau bisa pakai pakaian yang berlengan panjang. Begitu Mbak, dan kurangi kecepatan juga gitu karena dia. Abu itu dia kan mengurangi jarak pandang gitu ya, jadi untuk keselamatan barangkali gitu ya.
1: Baik, terakhir mungkin Bu Lana ada informasi atau pesan dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini.
2: Baik, jadi barangkali pesan untuk masyarakat gitu ya, kami menghimbau masyarakat tetap waspada tapi tidak panik gitu ya. Aktivitas Gunung Anak Krakatau terus kami pantau selama 24 jam. Dan setiap perubahan penting akan segera disampaikan kepada pemerintah daerah serta masyarakat. Dan kami juga punya website resmi ya Mahma Indonesia. Jadi jangan terpancing juga dengan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang tidak jelas sumbernya gitu ya. Jadi langkah penting bagi warga Bandung Raya nih ya Mbak ya, pantau informasi resmi gitu ya. Kurangi aktivitas di luar ruangan apabila terlihat abu atau kualitas udara memburuk. Gunakan masker dan pelindung mata. Lindungi sumber air dan makanan. Bersihkan abu dengan cara dibasahi secara ringan gitu ya. Segera mencari bantuan medis apabila mengalami gangguan pernapasan. Dan jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Demikian Mbak, barangkali yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, Bu Lana, terima kasih banyak untuk informasinya, berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan wilayah Kota Bandung, wilayah Jawa Barat, bahkan Indonesia ini semakin lebih baik lagi kondisinya, begitu dengan warga masyarakat yang support dengan mengikuti aturan-aturan dan himbauan-himbauan yang pemerintah sampaikan untuk warga masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sehat selalu Bu Lana, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Makasih banyak.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dr. Lana Saria, SSI, MSI.
0: Bandung Pagi Ini.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

0: Lintas Informasi.
1: Dengar kami sampaikan Lintas Informasi untuk hari ini Senin 7 September 2026.

0: Braga Bebas Kendaraan atau Braga Bekian akan segera diselenggarakan kembali. Langkah ini diambil setelah seluruh proses evaluasi serta pembenahan sistem tata kelola selesai dilakukan secara menyeluruh. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan bahwa audit serta penataan ruang program ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Informasi lainnya, pemerintah Kota Bandung mendampingi 1.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mengurus sertifikat halal produk maupun jasa untuk membantu pelaku usaha memahami prosedur resmi sekaligus menghindari praktek percaloan dan penipuan. Disampaikan Ketua Forum Komunikasi Tionghoa Merah Putih Johannes Handri bahwa program tersebut membantu para pelaku usaha memperoleh informasi mengenai prosedur perusahaan pengurusan sertifikat halal. Menurutnya edukasi tersebut penting agar pelaku usaha tidak menjadi korban calo maupun penipuan saat mengurus perizinan. Informasi terakhir, akibat terdeteksinya abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di kawasan Bandara Internasional Husein Sastra Negara, Bandung, Jawa Barat, Minggu 6 September 2026 operasional bandar udara tersebut dihentikan sementara demi keselamatan penerbangan. Keputusan itu berdampak langsung pada 8 rute penerbangan yang terbagi atas 4 penerbangan kedatangan dan 4 penerbangan keberangkatan yang dilayani Bandara Husein. Penghentian sementara operasional bandara ini berdampak pada ribuan pengguna jasa transportasi udara. Disebutkan bahwa secara keseluruhan ada sekitar 1.344 penumpang yang jadwal terbangnya terganggu akibat kejadian ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Beberapa warga atau mungkin masyarakat di wilayah Jawa Barat ini terdampak, termasuk juga salah satu warga yang berada di wilayah Bojongsari Depok yang terdampak abu vulkanik. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Kak Aulia.
1: Bandung pagi ini.
0: Kak Aulia, selamat pagi.
2: Ya, pagi Kak.
0: Kabar baik pagi hari ini, Kak Aulia?
2: Ya, baik Kak.
0: Kondisi fisik masih aman? Gimana boleh mungkin cerita Kak Aulia kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung situasi pagi hari ini pasca informasinya memang abu vulkanik ini sampai ke wilayah Depok begitu ya, utamanya di daerah Bojongsari. Gimana nih Kak Aulia?
2: Ya, untuk pagi ini untuk debunya masih tipis ya Kak, enggak setebal kemarin seperti itu. Untuk kemarin itu debunya saya menyapu di depan itu banyak banget. Dan untuk situasi hari ini di warga-warga juga sudah memakai masker semua sih Kak, seperti itu.
0: Ya, ketahuannya kapan nih? Kak Aulia sendiri ya, Kak, tahu bahwa abu vulkanik sudah sampai ke wilayah Depok khususnya di Bojongsari sendiri?
2: Taunya kemarin Kak, kemarin pagi waktu lagi mau nyapu halaman itu motor, mobil itu udah tertutup semua Kak sama debu. Soalnya kan ibarat baru dipakai semalam, biasanya kan tidak terkena debu Kak, kayak udah motor atau mobil terparkir lama gitu.
0: Kemudian Kak Aulia sendiri kuliah, bekerja atau sekolah?
2: Saya ibu rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga, artinya memiliki putra putri yang sekolah juga?
2: Tidak Kak,
0: betul. Nah, aktivitas di wilayah Bojongsari Depok sendiri di hari kedua dari mulai turunnya abu vulkanik begitu ya, seperti apa Kak Aulia?
2: Saat ini sepi ya Kak, biasanya banyak kayak pedagang, orang-orang berlalu lalang menyapu halaman pagi hari, namun pagi hari tadi sepi Kak. Mungkin karena masih ada debu atau abu vulkaniknya ya Kak, seperti itu. Dan biasanya di pos satpam juga ramai, tapi tadi sepi dan untuk pos satpamnya tertutup seperti itu.
0: Yang dirasa gimana Kak dampaknya, apa memang kerasa langsung ke badan kitanya ketika memang masuk ke, karena sudah masuk ke wilayah halaman rumah, ke mobil begitu ya, itu kan dekat-dekat banget. Apalagi kalau Kak Aulia ini aktivitas pagi-pagi, biasanya kalau ibu-ibu tuh sapu-sapu dan lain hal sebagainya. Gimana nih Kak?
2: Iya Kak, ini akhir-akhir ini sih Kak tenggorokan ya sakit, padahal debunya nggak tebal-tebal banget, tapi memang kerasa banget sih untuk tenggorokan sakit, peliharaan juga ini pada batuk kayak gitu, dan itu terdampak juga ke peliharaan saya, kucing.
0: Kucingnya kasih reaksi apa dari turunnya abu vulkanik? Batuk-batuk kah? Kalau kucing ya, tuh Kak, kentara batuknya gimana?
2: Bersin-bersin? Kalau kucing biasanya kayak bersin. Bersin-bersin gitu Kak. Kalau kucing, karena kan kucing saya biasa main di halaman. Itu jadi kayak bersin-bersin gitu Kak kucingnya.
0: Mengantisipasinya tidak dikeluarin dari rumah nih kucingnya?
2: Ya, untuk sekarang kucing sudah masuk ke dalam semua dan hari ini tidak nyapu halaman seperti itu. Karena kemarin waktu nyapu halaman juga debu atau abunya itu berterbangan, jadi bikin batuk dan sakit tenggorokan gitu Kak.
0: Seperti itu katanya, harus sambil di informasi yang didapat dari beberapa media sosial juga katanya harus disapunya sambil disiram sama air supaya tidak tidak apa ya, kalau orang Sunda bilang mah ngebul gitu ya, nggak bisa ya,
2: benar.
0: Biar nggak ngebul gitu. Dan tentunya yang pasti sehat-sehat selalu Kak Aulia bersama juga dengan warga sekitar di wilayah Bojongsari begitu ya, mudah-mudahan kondisi ini cepat bisa kita lewati bersama, dan tentunya yang pasti tetap selalu menjaga kesehatan. Kalau yang kering-kering kerasa tenggorokan, kayaknya air minum, minum air putihnya agak dibanyakin, banyak istirahat, makanan yang cukup, dan pasti vitamin yang memang jangan kelewat gitu, yang pasti selalu happy begitu ya Kak Aulia, supaya tidak banyak masuk penyakit ke badan kita. Kak Aulia hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, dan yang pasti sehat selalu. Titip salam juga untuk warga Bojongsari lainnya di wilayah Kota Depok, tetap jaga kesehatan, tetap waspada, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, selamat pagi Kak Aulia. Selamat kembali
2: beraktivitas. Selamat pagi Kak, hatur nuhun.
0: Sami-sami Kak, salah satu warga di Bojongsari Depok berbicara mengenai dampak dari abu vulkanik di wilayah tersebut, Aulia.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini Maya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing. Tuh! Program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang sarankan, jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan program Halo RRI.
2: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, mendengar di Halo RRI. Pada kesempatan kali ini kami hadirkan aduan yang disampaikan dan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan publik kami sampaikan, dan kami terima aduan Anda dengan cara kirimkan pesan suara Anda melalui voice note di 0811220970, termasuk salah satu aduan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, berkaitan dengan jembatan gantung Pongpet Marga Jaya yang ambruk setelah diresmikan Bupati Citra Fitriarni. Aduannya akan ditanggapi langsung oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran, Haji Dodo Kusnadi, SP.
0: Bandung pagi ini.
1: Pak Dodo, selamat pagi, salam tangguh.
3: Bu, salam tangguh.
1: Kabar baik, Pak Kalak pagi hari ini?
3: Baik, Bu, baik.
1: Baik, Pak Kalak, ada aduan warga masyarakat dari wilayah Kabupaten Pangandaran, begitu, berkaitan dengan ambruknya jembatan gantung Pongpet Marga Jaya setelah diresmikan. Izin untuk terlebih dahulu kami sampaikan aduannya, begitu Pak Kalak, kami sampaikan terlebih dahulu aduannya berikut ini.
4: Halo RRI, saya Asep, warga desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, yang sangat prihatin dengan ambruknya jembatan gantung Pongpet Marga Jaya. Saya sebagai warga daerah sana berharap tidak terulang kembali, tetapi saya ingin tahu karena apa. Apakah karena batasan beban, belum ada pemeriksaan kelayakan jembatan sehingga sebetulnya belum dibuka untuk umum. Mohon informasinya agar kami merasa aman dalam menggunakan fasilitas publik. Terima kasih.
1: Baik, aduan dari salah satu warga di Kecamatan Cijulang, Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang. Silakan langsung saja ditanggapi Pak Kalak, aduan dari Pak Asep.
3: Ya, terima kasih Bu. Mungkin kami di sini bukan menanggapi, tapi sepengetahuan saya betul bahwa kejadian itu terjadi, bahwa jembatan bukan ambruk sebetulnya Bu, itu jadi selingnya itu lepas. Kalau kata orang Sunda mungkin jadi kalau ambruk kan ke bawah mungkin semuanya jatuh Bu, ini kan enggak, jadi pasti tertahan lah.
1: Jadi hanya pasti copot tertahan aja gitu, lesot gitu.
3: Betul,
1: ya?
3: Betul, betah itu, melenoi lah kalau Pak Sunda.
1: Jadi sedikit jadi, apa ya, ngegulawing, beda
3: nah,
1: lagi.
3: Betul, begitu, betul. Jadi mungkin itu
1: artinya tidak ambruk begitu ya, bisa dipastikan?
3: Tidak, tidak Bu, tidak. Buktinya Pak, tidak ada yang kecelakaan jiwa dan semuanya selamat alhamdulillah dan bisa naik ke atas. Dan itu juga kami di sini kemungkinan Bu, kemudian itu over kapasitas. Jadi karena banyaknya penduduk yang ingin tahu proses peresmian jembatan Pongpet itu, jadi banyak yang ikut. Harusnya kan itu ada tulisan juga di sana, maksimal 3 orang, motor 1 gitu. Jadi kebanyakan lah.
1: Karena jadi, memang kalau kita lihat video yang beredar di media sosial juga ini cukup banyak warga yang menghadiri, bahkan ikut, betul, melewati ya beriringan dengan Bupati Pangandaran pada saat itu ya.
3: Betul.
1: Kondisinya saat ini seperti apa, untuk upgrade-nya sudah mulai dilakukan kembali perbaikan kah?
3: Sampai saat ini belum, mungkin Bu, masih seperti semula, jadi masih dalam proses pengkajian dari berbagai macam pihak. Jadi masih seperti semula gitu.
1: Masih karena mungkin ada wacana juga bahwa perbaikan untuk jembatan tersebut akan dipindah tangankan kepada pemerintah provinsi, begitu mungkin ya?
3: Iya betul, ada wacana juga Bu, ada wacana juga.
1: Untuk akses masyarakat beraktivitas, apakah ini juga terhambat Pak Kalak ketika
3: tentunya,
1: memang?
3: Tentunya terhambat, cuman masih ada jalan lain lah mungkin, karena sekarang kan kebetulan musim kemarau. Jadi kalaupun lewat bawah juga mungkin ada tidak banyak, terlalu ada air lah, jadi karena airnya kering di bawah itu.
1: Jadi masyarakat lewat ke bawah begitu?
3: Kemungkinan jadi ada jalan lain lah pokoknya, ada jadi tidak terlalu curam juga sih Bu, mungkin kan masyarakat banyak cara lah untuk menempuh jalan perjalanan itu.
1: Kalaupun mungkin ada jalan lain mungkin agak betul, memakan waktu agak muter betul, mungkin ya. Ini mungkin, bisa diantisipasi dinas-dinas setempat yang berwenang untuk mengatur hal tersebut. Terakhir mungkin ada informasi atau himbauan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini Pak?
3: Ya mungkin Bu, dari kami kepada Mas Albulah, sampai saat ini Bupati selamatlah, dan kejadian itu juga semoga menjadikan pelajaran bagi kita semua, juga kita lebih hati-hati lagi terhadap himbauan lah. Kalau di sana ada himbauan kan masih mau 3 orang gitu, yang seperti itulah yang harus diperhatikan gitu Bu.
1: Iya baik. Bisa dipastikan mungkin tidak ada korban begitu Pak dalam terjadinya?
3: Alhamdulillah tidak ada Bu.
1: Baik. Pak Kalak haturnuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan salam tangguh.
3: Amin, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.
1: Perbincangan kami, pendengar, bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, Haji Dodo Kusnadi, SP.
0: Bandung Pagi Ini.
5: Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
6: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
7: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
8: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
7: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
6: Baik Teh, Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
9: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
2: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan klakson tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, aduan kedua masuk dari warga, salah satu warga Cimahi yang menyampaikan aduannya berkaitan sampah yang di rumahnya yang tidak diangkut-angkut. Aduan ini disampaikan oleh pendengar Pro 1 RRI Bandung dan akan ditanggapi oleh Kepala Bidang Pengelola Sampah Limbah Beracun Berbahaya dan Peningkatan Kapasitas, Bapak Beni Gunadi ST, MKP.
5: Bandung pagi ini.
6: Pak Beni, selamat pagi.
7: Pagi, Bu Lydia.
6: Kabar baik, Pak Beni, pagi hari ini?
7: Alhamdulillah baik, cuman padat merayap saja.
6: Waduh,
7: tetap biasa.
6: Luar biasa ya. Pak Kabid, ada aduan warga, ya. Salah satu warga di Kota Cimahi yang sampahnya nggak diangkut nih. Izin untuk kami sampaikan ya. Terlebih dahulu aduannya, berkenan menyimak kami sampaikan aduannya, Pak Kabid.
7: Ya.
8: Halo RRI, saya Rina, warga Cimahi. Udah sekitar 2 mingguan sampah di rumah saya itu nggak diangkut-angkut. Apa ya yang harus kami lakukan? Apalagi mendengar kabar TPA Sarimukti akan ditutup permanen di bulan Oktober ini ya, karena kan katanya udah overload. Apa sudah ada program pemerintah untuk mengatasi sampah yang ada? Terima kasih.
6: Baik, Teh Rina, hatur nuhun informasinya. Silakan langsung ditanggapi saja Pak Kabid berkaitan dengan aduan Teh Rina yang sampahnya ya. Sudah hampir 2 minggu ini tidak diangkut.
7: Ya, pertama terima kasih Bu Widya sudah memberikan kesempatan kepada kami Dinas LH Kota Cimahi untuk mengkonfirmasi aduan dari masyarakat, khususnya tadi atas nama Teh Rina ya. Pertama memang harus kita cek dulu di lapangan apakah tidak diangkutnya itu apa karena belum bayar retribusi di wilayahnya, karena memang sekarang kita itu sedang menegaskan ke masyarakat, jadi satu, no pilah no angkut, kedua tidak membayar retribusi juga tidak diangkut. Nah itu hal itu yang harus dicek terlebih dahulu. Kedua, terkait dengan rencana penutupan TPA Sarimukti, kita di Cimahi sudah siap untuk bisa mengolah sampah di kota kita sendiri. Pertama yang harus dilakukan adalah memang pemilahan dari sumber. Jadi kita mengusung konsep pengurangan sampah, di mana pengurangan sampah ini bukan berarti kita harus puasa makan atau puasa belanja, tapi pengurangan ini adalah dengan cara dipilah atau dipisah dan diolah. Jadi di masyarakat itu sebetulnya sederhana. Pertama, memilah saja yang organik dan anorganik atau yang basah dan yang kering. Kedua, mengolah. Kalau di masyarakat itu yang organik harusnya sudah selesai di rumah masing-masing, di sumber gitu ya. Jadi yang organik itu diolahnya dengan cara satu, dikomposkan. Kedua, dimasukkan ke biopori. Ketiga, dimasukkan ke loseda. Keempat, dimagotisasi. Kelima, kalau paling males-malesnya dikasihkan ke ternak tetangga gitu ya. Nah itu pertama untuk yang organik selesai. Yang anorganik diolahnya pasti dipilah lagi. Ada yang high value yang masih bernilai bisa dijual lagi. Ada yang low value yang nggak bisa dijual. Nah kalau yang high value mungkin bisa dijual ke bank sampah. BS bank sampah yang ada di RT RW masing-masing atau ke BSI ada di Cimahi namanya Bank Samici, atau mungkin mau dijual ke Bandar Rongsok mangga silakan, terserah. Yang penting sampahnya sudah terurai dulu dari hulu, dari sumber, dari rumah masyarakat. Nah yang low value-nya itu yang kita angkut oleh pelayanan UPTD BLUD, pelayanan persampahan. Dan diangkutnya juga terjadwal, tertib. Sudah ada HOHA namanya, hari organik dan hari anorganik. Untuk hari Senin, kita mengangkut sampah organik sekecamatan Cimahi Selatan. Hari Selasa, sampah organik kecamatan Cimahi Tengah. Hari Rabu, sampah organik kecamatan Cimahi Utara. Ke Kamis, balik ke selatan yang diangkut sampah anorganik. Hari Jumat, yang diangkut anorganik di kecamatan Cimahi Tengah. Hari Sabtu, anorganik yang diangkut di kecamatan Cimahi Utara. Nah, hal-hal seperti itu apabila tertib dilakukan oleh masyarakat dan kami khususnya di Dinas LH sebagai pengampu penanggung jawab terkait pelayanan persampahan, insya Allah masalah sampah di Kota Cimahi pasti akan selesai karena kami mempunyai 5 TPST dan beberapa TPS 3R untuk mengurai sampah-sampah yang ada di Kota Cimahi yang bersumber dari masyarakat. Sementara begitu, Bu Widya.
6: Ya, baik. Artinya bisa dipastikan aduan dari Teh Rina ini sudah bayar retribusikah ya. Atau mungkin kenapa sudah tidak dipilah. Diangkut?
7: Ya.
6: Mungkin karena belum dipilah, begitu ya. Ini karena...
7: Iya, pasti ada dasarnya.
6: Ada dasarnya kenapa sampahnya belum diangkut. Hanya dengan dua ini yang harus wajibul kudu ya, harus bayar retribusi ya. Dan harus
7: wajib.
6: Milah
7: karena
6: sampah.
7: Karena sesuai perda itu. Sesuai perda dan apalagi memilah itu sesuai undang-undang.
6: Oke. Ada sanksi yang diberikan kepada warga masyarakat yang kedul milah sampah, Pak Kabit?
7: Ya itu, sementara no pilah no angkut sanksinya. Okay. Sambil kita sedang menyusun revisi perda nomor 1 tahun 6 tahun 2019, nanti akan ada insentif, disinsentif, akan ada sanksi sosial.
6: Waduh.
7: Begitu.
6: Kayaknya sanksi sosialnya sudah dapat juga kalau misalnya sampahnya tidak diangkut karena tidak dipilah ya, masyarakat nanti di Badan Kota Tangga begini agak repot juga ya.
7: Betul.
6: Karena tempat sampahnya jadi ngebauin lingkungan sekitar.
7: Iya betul, karena yang agak sensitif memang kan sampah organik ya. Makanya sampah organik kalau bisa selesai di rumah masing-masing gitu.
6: Baik, terakhir Pak Kabid, ada informasi atau himbauan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini?
7: Ya, jadi memang terkait sampah sudah kita tahu bersama sedang bermasalah di mana-mana. Akan tetapi kami optimis di Kota Cimahi ini sampah bisa selesai. Karena sebetulnya yang selalu saya sampaikan ke masyarakat, punten, sampah itu analoginya sama dengan kotoran kita. Hanya bedanya yang satu diproses oleh tubuh dan yang satu tidak dalam bentuk mentah. Kenapa yang diproses tubuh bisa selesai? Kenapa Bapak Ibu bisa beli sabun cebok? Kenapa Bapak Ibu bisa beli toilet duduk? Kenapa Bapak Ibu bisa beli septic tank? Kenapa Bapak Ibu bisa bangun WC yang nyaman? kenapa hanya untuk mengolah dengan cara memilah, dengan cara memisah sampah kok susah gitu. Padahal sampah tidak perlu WC, hanya butuh dua tempat minimal untuk memisahkan organik dan anorganik atau basah dan kering. Sehingga seharusnya sampah itu ya selesai gitu. Yang penting kita mengikuti himbauan, mengikuti aturan yang ada yang sudah ditetapkan, pengangkutan juga sudah terjadwal gitu. Tinggal kewajibannya masyarakat membayar retribusi sesuai perda, sesuai jenis pelayanan yang bisa mendukung tata kelola pelayanan persampahan yang berkeadilan. Di mana pelayanan semakin optimal, diiringi dengan ketertiban masyarakat dalam hal pembayaran retribusi. Sementara itu, Bu Widya.
6: Baik, Pak Kabid, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak sudah berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, juga berkenan menanggapi aduan warga masyarakat berkaitan dengan sampah yang tidak diangkut. Jadi sudah jelas ya, Teh Rina sudah terjawab oleh Pak Beni, ini langsung dijawab. Jadi harus ditanyakan dulu, cek nih sudah kartunya ya, kartu retribusi sampah tuh biasanya ada ya tiap-tiap rumah, tiap RT begitu. Udah bayar belum nih bulan ini? Jangan sampai belum bayar terus lupa bayar, mungkin jadi nggak keangkut, atau mungkin nggak dipilah nih sampahnya begitu ya. Jadi ini bisa dipastikan dua hal ini yang harus dan wajibul kudu dilakukan oleh warga Kota Cimahi. Pak Beni hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktu berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu Pak Beni, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
7: Ya, makasih, pagi.
6: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Berat, Beracun, Berbahaya dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Beni Gunadi, STMKP.
5: Bandung pagi ini.
9: Beli pot baru lagi nih, Zal.
10: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
9: Hobi ya kamu nanam pohon?
10: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
9: Masa sih?
10: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
9: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
10: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
9: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
10: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, mendengar informasi berkaitan dengan pelayanan publik kami hadirkan juga bagaimana penerima layak layanan warga untuk infrastruktur publik. Bolehkah lahan warga untuk infrastruktur publik bolehkah dipakai tanpa persetujuan? Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Asisten Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Siti Juleha.
0: Bandung pagi ini.
1: Bu Siti, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Kabar baik, Bu Siti, pagi hari ini?
2: Kabar baik, tapi nampaknya udara sedang tidak baik-baik
1: udara
2: saja.
1: Udara yang sedang tidak baik-baik saja. Perjalanan saya dari rumah ke kantor juga itu biasanya tidak sampai berlinang air mata. Tadi ada apa ya, berair matanya karena
2: iya,
1: mungkin
2: perih.
1: efek abu vulkanik yang sudah sampai ke wilayah Bandung Raya ya, terutama di, salah satunya juga di wilayah Kabupaten Bandung. Tapi menarik sekali juga bahasan kita berkaitan dengan pelayanan publik. Ada lahan yang dimiliki warga digunakan untuk infrastruktur publik, boleh dipakai atau tidak, boleh dipakai tanpa persetujuan nggak nih? Menarik sekali ya bahasan kita kali ini, Bu Siti, silakan.
2: Iya, baik, terima kasih Mbak Widi. Memang untuk isu ini juga cukup menarik ya. Saya beberapa hari terakhir memang melihat nih berita-berita seliweran begitu ya, baik itu di media sosial Instagram dan lain-lain begitu, terkait dengan permasalahan penggunaan tanah ini. Jadi pada kesempatan ini nampaknya juga cukup menarik kita sampaikan kepada warga khususnya pendengar RRI seperti apa nih kaitannya dengan penggunaan infrastruktur publik yang digunakan berdasarkan tanah warga begitu ya. Nah, di Ombudsman Jawa Barat sendiri memang untuk kasus ini tidak sebanyak kasus-kasus yang memang secara penggunaannya itu tinggi seperti administrasi kependudukan, bansos, maupun layanan kesehatan. Nah, secara umum ini tapi banyak kaitannya dengan permasalahan agraria nih Mbak, terutama memang secara nasional juga. Kaitannya dengan permasalahan agraria menjadi salah satu substansi yang cukup banyak dilaporkan ke Ombudsman, walaupun di dalamnya terdiri berbagai macam permasalahan ya begitu. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri terkait dengan permasalahan ini memang khususnya di penggunaan fasilitas atau tanah untuk pembangunan infrastruktur publik tidak banyak begitu. Nah, Mbak, kalau kaitannya dengan pembangunan fasilitas publik nih, ini pertanyaannya cukup sederhana. Kalau misalnya tanah kita dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas atau infrastruktur publik, apakah pemerintah atau penyelenggara boleh nih menggunakannya tanpa persetujuan pemilik atau tidak begitu ya? Nah, misal apakah ada jalan yang harus dibangun, jaringan listrik yang harus dipasang, dan termasuk juga mungkin fasilitas-fasilitas publik lainnya yang membutuhkan ruang yang selama ini merupakan tanah milik masyarakat. Dari satu sisi kita juga mungkin memahami ya bahwa pembangunan infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk kepentingan kita juga masyarakat begitu. Nah, namun di sisi lain kita juga harus mengingat bahwa tanah merupakan hak yang juga dilindungi oleh hukum. Nah, jadi dalam persoalan ini ternyata tidak hanya berbicara apakah pembangunan tersebut untuk kepentingan umum saja begitu, tetapi apakah penggunaan tanah masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, melalui prosedur yang benar, dengan memberikan perlindungan dan kompensasi ataupun ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, kalau kaitannya dengan pengadaan tanah kan biasanya berkaitan dengan undang-undang agraria atau pengadaan tanah itu sendiri. Nah, sehingga dalam kepentingan umum ini tidak berarti nih masyarakat dengan yang sebagai pemilik tanah diabaikan haknya begitu, karena justru menurut ketentuan perundang-undangan itu sendiri, khususnya di Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menegaskan nih bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi yang layak begitu dan yang adil. Nah, artinya ketika memang ada tanah masyarakat yang dibutuhkan, maka harus melalui mekanisme yang sesuai begitu. Salah satunya melalui mekanisme pengadaan tanah begitu. Nah, dalam hal ini pertama-tama memang yang harus diperhatikan begitu ketika nanti tanah masyarakat atau warga begitu ya yang memang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas publik atau infrastruktur ini harus memenuhi ketentuan atau kaidah yang memang regulasinya telah berlaku. Nah, selanjutnya juga kalau kita berkaca dengan pertanyaan tadi ya, sesuai dengan tema, apakah kita sebagai masyarakat begitu bisa memberikan izin atau tidak begitu. Nah, ini memang menjadi sangat penting begitu ya. Di satu sisi memang ini untuk kepentingan umum, di satu sisi juga ada hak warga yang perlu kita perhatikan bersama begitu. Karena memang nanti ini ada kaitannya, kalau di Ombudsman kaitannya dengan dugaan maladministrasi, kalau misalnya negara atau dalam hal ini penyelenggara misalnya menyelenggarakan pelayanan publik melalui tadi pembangunan infrastruktur yang tidak dilalui melalui mekanisme yang sesuai, bisa saja ini terjadi penyalahgunaan wewenang begitu, yang memang tidak sesuai yang ketentuan yang sudah berlaku begitu. Mungkin itu Mbak sedikit pengantar yang bisa disampaikan.
1: Bu Siti, biasanya kalau berkaitan dengan hal-hal seperti ini, aduan seperti apa yang sudah sampai dan masuk ke wilayah ke ranah Ombudsman sendiri?
2: Oke, kalau untuk di Ombudsman Jawa Barat, ini beberapa kali kita masuk pengaduan yang memang sudah tahapan pemeriksaan ini terkait dengan permasalahan penggunaan tanah untuk pembangunan tol, Mbak. Ini kan ada ya beberapa tol yang memang sudah dibangun melintas di beberapa kota kabupaten di Jawa Barat. Terakhir juga memang ada kasus yang melibatkan juga Ombudsman Pusat terkait dengan pengadaan tanah KCIC begitu ya. Nah, selain memang pengadaan tanah yang memang untuk jalan, nah ini juga yang menarik begitu di kami begitu, salah satu aduan yang masuk ke kita itu terkait dengan permasalahan pemanfaatan sebagian tanah untuk pemasangan tiang listrik begitu. Nah, itu salah satu permasalahan yang memang beberapa kali masuk ke Ombudsman. Walaupun dalam konteks kita ambil contoh saja untuk terkait dengan pemasangan tiang listrik, ini kan tidak hanya berbicara pengadaan tanah ya, tapi mungkin istilahnya bisa lain, misalnya kaitannya dengan apakah ada kompensasi atau tidak begitu ya, karena misalnya tanah yang digunakan itu tidak sampai banyak begitu, hanya sebagian. Nah, ini juga beberapa kali masuk ke kita Mbak, dan memang menjadi objek pemeriksaan di Ombudsman begitu.
1: Baik, tentunya ada hal-hal yang memang harus masyarakat ketahui berkaitan dengan hal ini. Bu Siti, mungkin ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga warga masyarakat di wilayah Jawa Barat berkaitan dengan hal ini, Bu Siti?
2: Baik, penting untuk kami sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan permasalahan penggunaan tanah masyarakat ya untuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik. Ini kami sampaikan kepada masyarakat kalau misalnya ada penggunaan baik itu sebagian atau seluruh tanah yang menjadi hak masyarakat. Nah, ini untuk di beberapa kasus yang kami temukan jangan serta-merta atau misalnya gegabah terlebih dahulu untuk melakukan suatu tindakan yang mungkin bisa berdampak kembali kepada masyarakat itu sendiri. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan kalau misalnya memang ada permasalahan tersebut, misalnya kita harus memastikan terlebih dahulu nih siapa pihak-pihak yang memang terlibat untuk penggunaan tanah tersebut. Misalnya untuk apa nanti tanah tersebut digunakan, misalnya dasar hukumnya apa. Contoh kalau misalnya di pemasangan tiang listrik misalnya atau apa, ini ada dasar hukumnya tidak, boleh dilihat persetujuannya dan lain-lain begitu. Nah, setelah misalnya sudah dipastikan informasi dan lain-lainnya, dan memang kalau dalam konteks ini masyarakat yang bersangkutan merasa keberatan atau masih belum clear terhadap informasi yang diterima, sehingga misalnya ada hak yang menurut masyarakat tersebut perlu diperjuangkan atau perlu ditindaklanjuti, silahkan untuk menyampaikan pengaduan begitu. Pengaduannya misalnya bisa disampaikan ke

0: yang dipersoalkan oleh masyarakat dalam konteks laporannya itu menjadi kewenangan kami atau tidak. Kalau misalnya memang sudah menjadi kewenangan kami dan kami berhak untuk melanjutkan ke tahapan pemeriksaan, kami tentu akan melakukan serangkaian pemeriksaan begitu untuk memastikan tadi apakah dalam proses layanannya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak ada dugaan maladministrasi atau tidak, sehingga hak-hak masyarakat sesuai dengan ketentuannya itu bisa diterima begitu. Mungkin itu Mbak Widi yang bisa disampaikan. Jangan lupa untuk tidak lupa atau berkonsultasi apapun kepada kami di Ombudsman, baik itu datang langsung maupun melalui kanal-kanal kami di yang online begitu.
1: Baik, Bu Siti, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini di Halo RRI berkaitan dengan bagaimana lahan warga untuk infrastruktur publik boleh dipakai tanpa persetujuan atau tidak, dan ini mudah-mudahan menjadi pemahaman baru bagi warga masyarakat berkaitan hal-hal tersebut yang memang bisa disampaikan langsung kepada aduannya. Jika ada terkendala aduan dan lain hal sebagainya, bisa langsung disampaikan saja ke Ombudsman melalui dinas-dinas terkait begitu ya. Bu Siti, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu di tengah kondisi yang cuaca yang sedang tidak baik-baik saja nih, Bu Siti. Semoga. Titip salam juga untuk teman-teman di Ombudsman Provinsi Jawa Barat. Sehat selalu, selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Asisten Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Provinsi Jawa Barat di sesi akhir pada program Halo RRI kali ini. Saya Widya Perdani mengucapkan terima kasih untuk aduan Anda di Kang Asep di wilayah Pangandaran dan juga Teh Rina di wilayah Kota Cimahi yang menyampaikan aduannya berkaitan tentang sampah, dan juga Kang Asep berkaitan dengan jembatan yang sempat kembali terputus akibat putusnya ambruknya di wilayah Pangandaran. Saya Widya Perdani mengakhiri program Halo RRI kali ini sekaligus undur pamit dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
3: Bandung siang ini.

0: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
3: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Abis apaan sih?
1: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
1: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bandung siang ini.
1: Dengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
2: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
1: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
2: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya ya kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri. Selanjutnya, Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear, dibongkar. Dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP, AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

0: Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.
1: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

Pendengar, hari ini 7 September 2026 adalah merupakan Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru. Wah, kita sangat mengharapkan hal yang seperti itu ya, karena pernah juga pada tahun 2020 sejak adanya COVID ini, kalau kita melihat langit itu sepertinya memang biru, lebih bersih karena orang membatasi diri untuk keluar rumah, jadi polusi juga berkurang. Tapi sekarang ini banyak sekali kendaraan kuliner setiap hari, baik dari luar kota maupun dari manapun ke kota Bandung. Dan sepertinya juga selain udara bersih, tempat-tempat yang memang agak lengang juga sudah sulit untuk dicari di kota Bandung ya. Mudah-mudahan ini dengan adanya penertiban trotoar dan sebagainya ini bisa menciptakan suasana yang lebih nyaman lagi khususnya untuk penghuni kota Bandung. Dan yang lebih utama adalah menyoroti pentingnya aksi iklim dan udara bersih terpadu untuk kesehatan masyarakat serta perekonomian global dengan tujuan untuk mendorong kerjasama lintas negara untuk mengurangi polusi udara yang memang sangat-sangat berdampak buruk pada kesehatan manusia dan juga perubahan iklim.

0: Pendengar sesaat lagi, kita akan bergabung dengan Pro3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Cavioli pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil

0: Inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Kovacic di menit ke-63 dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
1: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
0: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
0: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2 sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi Indonesia.
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan

0: selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke

0: mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami yang membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andovantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
3: Tarawal, kita memang masuk dengan pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1. Tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapkan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan Ricoh Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah Ricoh yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, dalam ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Acek Haryono bin Asep Kartiwa. Tempat tanggal lahir Purworejo 2 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Emong Belakang Lengkong nomor 40, RT 4 RW 2, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Selasa 29 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ida Rohaini bin Binti Amir sebagai penggugat melawan Acep Haryono binti Asep Kartiwa. Oleh karena itu, tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung 7 September 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Ya, pendengar masih dalam ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Edward bin Rozali, tempat tanggal lahir Bandung 4 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan supir, tempat kediaman di Geger Arum, nomor 106 RT 4 RW 6 Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Selasa 29 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ida Farida binti Ahmad sebagai penggugat melawan Edward bin Rozali. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 7 September 2026 memanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

Tahukah Anda, perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup manusia saja, ternyata bisa berdampak negatif bagi hewan-hewan. Ancaman perubahan iklim terasa nyata dan bisa mengakibatkan temperatur bumi bertambah panas. Kenaikan suhu global yang terus meningkat tentu akan meningkatkan konsekuensi yang serius bagi manusia dan hewan. Staghorn koral adalah terumbu karang yang populasinya turun drastis. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan terumbu karang secara global serta meningkatnya CO2. Maka dari itu, berkurangnya terumbu karang akan terjadi lebih cepat. Degradasi terumbu karang akan berdampak meningkatnya pengasaman laut, juga pemanasan terus-menerus akibat perubahan iklim sehingga mengancam kerusakan ekosistem laut. Berkurangnya es laut di Arktik yang menjadi habitat beruang kutub utara terancam punah. Musim panas yang lebih lama dan hangat menyebabkan sebagian samudra Arktik kehilangan es untuk waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan beruang kutub kesulitan mendapatkan mangsa utama mereka seperti anjing laut. Perubahan iklim ternyata bisa mempengaruhi ekosistem orang utan. Habitat orang utan menyusut karena meningkatnya suhu dan perubahan curah hujan. Perubahan iklim sangat mempengaruhi sumber ketersediaan makanan orang utan. Kekeringan adalah masalah bagi bayi gajah karena sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Gajah rentan terhadap panas dan sengatan sinar matahari. Selain itu, mereka juga membutuhkan air setiap hari. Kekeringan sangat mempengaruhi peningkatan angka kematian gajah sehingga membuatnya lebih sulit bereproduksi. Maka dari itu, gajah terancam punah karena adanya kekeringan yang menjadi dampak perubahan iklim. Mari jaga keberagaman hayati dan selamatkan satwa langka dari dampak perubahan iklim saat ini.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Robbal Alamin.
4: Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun, dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Sucikanlah ia karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah penolongnya dan pemiliknya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.
5: Jangan buang sama sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
6: Ampun, Pak, ampun.
5: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
6: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
5: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
7: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bandung Siang Ini.
1: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
2: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah, itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8 serta Karang Nunggal 97,8 MHz. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur mengingatkan masyarakat agar mewaspadai berbagai macam penyakit. Pemerintah Kota Bandung menyiapkan tandon air di setiap tingkat RW. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan langkah mitigasi menyusul sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memasuki wilayah Bandung. Kondisi tersebut turut berdampak pada penghentian sementara operasional penerbangan di Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Pemkot Bandung tengah menyusun langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik apabila sebarannya terus memasuki wilayah Kota Bandung. Menurut Farhan, Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi yang berkaitan langsung dengan aktivitas vulkanik dan dampaknya terhadap masyarakat maupun transportasi. Instansi tersebut antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Airnav Indonesia, serta PT Kereta Cepat Indonesia China. Farhan menegaskan bahwa sebaran abu vulkanik berpotensi mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat termasuk layanan transportasi. Karena itu pemerintah perlu memastikan informasi mengenai perkembangan kondisi tersebut dapat diterima masyarakat secara cepat dan akurat. Ia juga menyoroti aktivitas anak-anak sekolah yang menggunakan sepeda motor. Karena menurutnya apabila kualitas udara terdampak abu vulkanik, penggunaan kendaraan roda 2 perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan resiko paparan abu. Saat ini Pemkot Bandung masih menunggu masukan dari instansi terkait sebelum mengeluarkan himbauan lebih lanjut kepada masyarakat, termasuk terkait penggunaan masker untuk mengantisipasi jajaran abu vulkanik. Selain itu, potensi dampak abu vulkanik, Pemkot Bandung juga akan terus memperkuat langkah mitigasi terhadap ancaman bencana lainnya, termasuk gempa bumi. Musim kemarau yang berkepanjangan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Imade Setiawan mengingatkan masyarakat agar mewaspadai berbagai macam penyakit seperti infeksi saluran nafas termasuk penyakit kulit. Ian Sofyan melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada wilayah-wilayah yang rentan timbulnya penyakit di musim kemarau yang berkepanjangan ini di tahun 2026. Berbagai macam penyakit yang harus diwaspadai seperti infeksi saluran napas termasuk penyakit kulit. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Imade Setiawan.
2: Dalam waktu yang panjang, tentu kita yang perlu antisipasi diantaranya penyakit infeksi saluran pernapasan karena banyaknya demam.

0: ya paparan debu gitu ya, kita sarankan masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar terutama ya. Kemudian berikutnya juga terkait ketersediaan air bersih kan. Nah, itu biasanya terjadi kekurangan ketersediaan air bersih. Penyakit yang berkaitan dengan air bersih salah satunya diare, kemudian juga penyakit kulit, itu yang perlu kita antisipasi.
1: Di saat beraktivitas di luar masyarakat disarankan menggunakan masker karena banyaknya debu di saat musim panas atau kemarau panjang. Selain itu, di musim panas atau kemarau semua orang-orang menggunakan penampungan air. Namun genangan air itu menyebabkan berkembangnya nyamuk. Namun tetap harus rutin membersihkan, menguras, menutup, dan mengubur.
0: Kalau di musim kemarau begini kan orang biasanya menyimpan air, menampung air. Nah, itu kalau penampungan air itu kan potensi untuk menjadi tempat berkembangnya vektor nyamuk, khususnya yang dapat menyebarkan demam berdarah. Nah, itu harus rutin juga tetap menutup, mengubur, menguras. Itu harus tetap dilaksanakan. Sehingga hal tersebutlah yang perlu kita antisipasi.
1: Oleh karena itu, dengan hal tersebut bisa diantisipasi, termasuk sudah membuat surat imbauan oleh Bidang Promosi Kesehatan pada setiap puskesmas di Cianjur. Namun yang lebih utama untuk kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan tandon air di setiap tingkat RW guna mengantisipasi terjadinya kebakaran di musim kemarau. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran, khususnya dalam memastikan ketersediaan sumber air bagi petugas pemadam kebakaran saat menangani kejadian di lapangan. Wali Kota Bandung, M. Farhan, mengatakan persoalan keterbatasan sumber air yang sebelumnya pernah menjadi kendala kini terus diantisipasi. Menurutnya, sumber air untuk kebutuhan pemadam dapat diperoleh dari berbagai lokasi, termasuk dari wilayah kabupaten di sekitar Kota Bandung. Farhan menjelaskan untuk mendukung distribusi air ke lokasi kejadian, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Bandung juga telah dilengkapi kendaraan pompa yang dapat mengangkut sekaligus menginstruksikan air apabila dibutuhkan dalam kondisi darurat. Selain memastikan ketersediaan pasokan air, pemerintah Kota Bandung kini juga memprioritaskan perbaikan dan pemeliharaan hidran telah tersedia. Langkah tersebut dinilai penting agar fasilitas pendukung pemadam dapat berfungsi secara optimal ketika terjadi kebakaran.
4: Pada dasarnya sekarang mah air kita bisa dapat dari mana saja. Beberapa titik air memang bahkan kami ambil dari kabupaten, itu sebabnya ada beberapa mobil pompa yang dimiliki oleh Damkar Bandung yang akan membawa distribusi air. Itu mah alhamdulillah insya Allah. Hidran mah yang paling penting perbaikan. Gini, ada konsep yang namanya di RW-RW teh. Sprinkle di RW, jadi kita siapkan satu toren.
3: Di sisi lain, pemerintah Kota Bandung mulai menerapkan konsep baru berupa penyediaan tandon air di tingkat RW. Sistem tersebut disiapkan sebagai salah satu alternatif sumber air ketika terjadi keadaan darurat, terutama di wilayah kebutuhan respon cepat. Menurut Farhan, pemasangan tandon atau sistem penyediaan air tersebut saat ini telah dilakukan di sejumlah wilayah di Kota Bandung. Cakupannya disebut telah mendekati 30% dari total RW yang ada di Kota Bandung.
2: Bandara Husein Sastra Negara Bandung ditutup sementara pada Minggu 6 September 2026. Penutupan dilakukan menyusul adanya indikasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berdasarkan notam terbaru dari Airnav Indonesia. PT Angkasa Pura Indonesia Persero menetapkan status mulai pukul 12:07 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Penutupan sementara tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan. Keputusan penutupan bandara mengacu pada informasi penerbangan terbaru yang diterbitkan melalui notam. Akibat penutupan sementara tersebut, sebanyak 8 penerbangan terdampak dan dibatalkan. Jumlah tersebut terdiri dari 4 penerbangan kedatangan dan 4 penerbangan keberangkatan. Untuk penerbangan kedatangan terdapat 2 penerbangan rute Bali-Bandung yang terdampak, sementara masing-masing 1 penerbangan terdampak pada rute Balikpapan-Bandung dan Surabaya-Bandung. Sedangkan untuk penerbangan keberangkatan, 2 penerbangan rute Bandung-Surabaya terdampak pembatalan. Selain itu, masing-masing satu penerbangan rute Bandung-Bali dan Bandung-Balikpapan juga terdampak secara keseluruhan. Pembatalan 8 penerbangan tersebut berdampak terhadap sebanyak 1.344 calon penumpang pesawat. Untuk menangani penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan, sejumlah layanan disiapkan, diantaranya penyediaan makanan dan minuman ringan bagi penumpang terdampak. Selain itu, staf bandara juga disiagakan untuk memberikan asistensi dan membantu penumpang mendapatkan informasi terkait kondisi penerbangan mereka. Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama kepolisian meningkatkan keamanan wilayah pasca bentrok geng motor yang menimbulkan korban jiwa. Nova Nugraha melaporkan.
5: Pengamanan wilayah di Kota Tasikmalaya terus ditingkatkan menyusul bentrokan yang melibatkan geng motor. Bahkan akibat bentrokan ini, seorang remaja meninggal dunia. Wakil Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi mengatakan pihaknya bersama kepolisian dan masyarakat terus meningkatkan keamanan wilayah. Pihaknya juga menerjunkan Satpol PP untuk lebih aktif melakukan patroli wilayah terutama di daerah rawan. Fiman juga mengimbau agar masyarakat lebih memperhatikan anggota keluarga terutama anak agar tetap aman berada di lingkungan keluarga.
6: Teman, kita akan lebih meningkatkan terkait menjaganya ketertiban, keamanan di Kota Tasikmalaya. Itu jadi memang berita yang simpang siur keadaannya, apapun berita itu gitu, baik atau buruknya, yang pasti adalah warga Kota Tasikmalaya gitu. Dan kita harus semua menjaga supaya aksi kekerasan di jalan raya ini itu kita turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda, tapi warga Kota Tasikmalaya juga harus berkontribusi, harus bersama-sama menjaga aksi kekerasan di jalan raya.
5: Sementara itu, untuk mengantisipasi geng motor, Polres Tasikmalaya Kota juga terus meningkatkan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Pihak kepolisian melakukan berbagai kegiatan razia, baik kelengkapan surat kendaraan hingga knalpot bising. Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota AKP H. Gadeo mengatakan pihaknya melakukan razia dimulai dari knalpot bising. Bahkan hasil razia di Jalan Baru Lanud yang dilakukan pada Sabtu malam, sebanyak ratusan knalpot bising dikatakan Haga menjadi salah satu indikasi knalpot yang kerap digunakan oleh kendaraan geng motor. Sehingga pihaknya melakukan razia tersebut untuk mengantisipasi geng motor.
7: Tasikmalaya Kota sama rekan-rekan dari TNI melaksanakan penindakan knalpot brong seputaran Jalan Baru Tasikmalaya dan juga dilaksanakan di Jalan Hajet. Sampai dengan saat ini kami mengamankan 110 kendaraan bermotor roda 2 yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan semestinya.
5: Sementara itu, selain razia, kepolisian juga melakukan patroli malam di sejumlah wilayah yang dianggap rawan. Kepolisian menurunkan tim Maung Galunggung di sejumlah tempat untuk melakukan pengamanan wilayah. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Sekitar 70% kunjungan wisata di Kabupaten Garut terpusat di wilayah tengah dan perkotaan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, sisa kunjungan tersebar di wilayah lainnya seperti kawasan selatan yang hanya menyumbang sekitar 12%. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
8: Di sela rapat koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah PAD di ruang rapat Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Garut, Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Disparbud Kabupaten Garut, Beni Yoga Gunasantika, mengatakan bahwa kunjungan wisatawan masih terkonsentrasi di wilayah tengah dan perkotaan. Berdasarkan data Disparbud, kunjungan wisatawan mencapai 70% di wilayah tersebut, 12% di wilayah selatan, dan 6,7% di wilayah utara. Sebagai langkah konkret, pihaknya berencana membangun pondasi penataan pintu gerbang kawasan daya tarik wisata atau DTW Cipanas tahun ini dengan konsep One Rule Service atau kawasan terpadu.
9: Ekonomi di Kabupaten Garut, tentu ini seperti tadi disampaikan bahwa sektor pariwisata itu tumbuh cukup positif, Pak, untuk untuk menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut. Nah, perlu kami sampaikan memang kalau melihat dari data, pertumbuhan pariwisata itu masih terkonsentrasi di daerah kota dan daerah tengah dan perkotaan, Pak. Jadi kalau lihat dari persentase kunjungan ke pariwisataan, di utara itu sekitar 6,7% kunjungan wisata kita ke daerah utara. Dan di daerah tengah dan perkotaan ini hampir 70%. Nah, sisanya baru di selatan, Pak, sekitar 12%. Jadi memang masih terpusat di daerah tengah dan perkotaan. Nah, sehingga kami melihat potensi seperti itu, kita akan fokus untuk menunjang terhadap pertumbuhan untuk daya dukung di daerah tengah dan perkotaan.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Garut, Rizky Riz Nurdin, menyampaikan sektor akomodasi serta makanan dan minuman menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tinggi di Kabupaten Garut. Berdasarkan data BPS 2025, pertumbuhan sektor tertinggi tercatat pada sektor akomodasi dan makanan minuman sebesar 13,62%. Pergerakan wisatawan juga meningkat 26,15% dengan mayoritas pengunjung berasal dari Bandung dan sekitarnya.
10: Kembang, data kami melihat kalau kita melakukan analisis, katakanlah DLQ, gitu ya, Lexan Coisir, itu ada di posisi maju sebetulnya. Jadi ketika Bapak Ibu memilih bisnis akomodasi dan kami itu memang bukan suatu yang salah, pilihan yang paling optimal kalau dari klaster ini. Next, kemudian kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan juga luar biasa. Ini data BPS 2025, ini menunjukkan pertumbuhan sektoral yang paling tinggi itu ada di akomodasi makan minum. Sebanyak 13,26%. Jadi,
8: peningkatan aktivitas wisata tersebut turut berdampak pada penerimaan daerah. Pajak perhotelan tumbuh 47,17%. Pajak makanan dan minuman 35,53%, serta tingkat hunian kamar atau occupancy rate meningkat 6,95%. Meski menunjukkan tren positif, Rizky menyoroti masih adanya kesenjangan antara jumlah nomor induk berusaha atau NIB yang terbit melalui sistem OSS dengan pelaku usaha yang telah terdaftar sebagai wajib pajak daerah NPWPD. Rekor tersebut menjadi forum untuk mendorong optimalisasi PAD melalui pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan kepatuhan pajak daerah.
2: Beralih ke berita olahraga, Persib Bandung menjalani laga perdana Super League 2026-2027 dengan menjamu PSM Makassar kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Bagaimana hasil serta evaluasi pertandingan tersebut? Kita simak laporan Senpi Hilhamsa.
11: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basa Segulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
12: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan.
11: saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Baros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini. Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus, pertama di Liga 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh. Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.
2: Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Bandung siang ini.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali 100% Indonesia hadir ke ruang Anda bersama saya Talia hingga pukul 15 nanti. Ya, langsung saja kita terima penelpon pertama. Selamat siang.
1: Selamat 100% siang Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini orang Dayakolot?
1: Baleenda.
0: Oh iya, Baleenda ya. Baleenda
1: apa Dayakolot? Ya Pak.
0: Apa?
1: Ya Pak ya.
0: Carmilla.
1: Alhamdulillah. Ya Pak ya, gimana kabarnya?
0: Baik. Carmilla gimana di Baleenda? Apakah sejuk dan teduh saat ini atau masih panas?
1: Banget, Kak.
0: Udah minum berapa galon?
1: Kayaknya mah dua galon.
0: Kembung-kembung ya.
1: Iya.
0: Mau lagu apa ini Carmilla?
1: Dear Diary aja.
0: Apa? Lagu apa?
1: Dear Diary Elsuoro.
0: Dear Da?
1: Yari. Dear Diary, ku ingin bercerita. Nah itu.
0: Ada gitu?
1: Iya. Semalam aku berhenti.
0: Coba ya kita cari dulu si derdor ini ya. Apakah ada atau tidak?
1: Ada yang suara yang akan minta aku.
0: Oh gitu. Eh ini ada yang mau ngobrol, boleh mau enggak?
1: Boleh dong.
0: Oke. Selamat siang 100% Indonesia orang Garut.
2: Yang 100% Indonesia.
0: Ini ada orang.
1: Oh, Sahab.
0: Sahab.
2: Pakai kasep, Sahab.
0: Gitu. Pakai kasep, cina. Entong Sahab, cina.
1: Pakai kasep.
2: Nah, hari Sahab makan luas, bisa Sahab kerpanah, tapi pan ayah kasep nung Sahab. Gitu.
1: Seperti itulah saya tahu ya.
2: Katakan. Oh ya, walaupun kasih sayap tapi pede itu kan, itu kan. Jangan terkecoh.
0: Jangan terkecoh katanya sama sayap, cina.
2: Jangan terkecoh. Makanya teh kamera harus kuat iman menghadapi orang Garut mah gitu kan.
0: Enggak ngaruh.
1: Harus
0: kuat iman. Kalannya orang Baleenda mah kuat-kuat.
2: Biar tidak tergoda riuan gombal gitu maksudnya.
1: Nggak pernah dong aku.
0: Nggak pernah dong ah gitu ya. Carmilla, kirim-kirimnya ya. Untuk siapa?
1: Buat teh Talia yang cantik cerita sehat-sehat. Buat yang sakit Sahab juga sama Bunda.
0: Buat Sahab yang cantik
1: cerita. Bunda Banjaran itu siapa?
0: Apa?
1: Bunda Banjaran itu lupa lagi.
0: Tuti.
1: Ya benar seperti ini. Selamat mendengarkan guys. Anu teh hajar nado kang matu teh ratu enang abah anu sama istrinya Bu Intati lalu itu teh yang tasiknya siapa kak?
0: Yang mana? Yang tasik yang cowok apa yang cewek?
1: Yang cewek.
0: Bu Ibu Mujianti.
1: Ya Ibu Mujianti lalu yang didago.
0: Mbak Safitri.
1: Mbak Safitri, Kang Onai, lalu yang di Garut aku lupa coba tuh.
0: Uung.
1: Kang Uung. Buat semuanya ya. Nah aku belum pada kenal kan.
0: Iya, gak apa-apa. Nanti juga lama-lama kenal ya.
1: Iya dong.
0: Gitu aja.
1: Gitu aja.
0: Oke, terima kasih.
1: Kata yang jauhnya siapa teh?
0: Yang jauh yang mana?
1: Kang apa yang di Pak apa ya Pak?
0: Nggak yang tahu. Mana yang di Sorong?
1: Bukan
0: Pak Ramadan, Pak Edo yang ada di Lampung.
1: Ya, Pak Edo pasti semuanya itu lah.
0: Oke, terima kasih Carmilla. Nanti dicari dulu lagi.
1: Selamat tinggal kaset Pak ya.
0: Selamat siang.
1: Teh Ratu Enang cepet. Masuk sama saya Janato.
0: Iya.
1: Hatur nuhun.
0: Sami-sami. Assalamualaikum.
1: Indonesia. 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, Kang Ahmad mau lagu apa?
2: Tetikadi.
0: Aduh, gimana ini mah, tidak sesuai dengan peraturan. Itu mah lagu yang gitu mah di malam hari, Kang. Ini kayak baru.
2: Enggak boleh di siang hari.
0: Iya, enggak boleh dong. Jangan membuat saya jadi erosi.
2: Terus atau udah aja inilah Umar Bakri atau.
0: Aduh, Umar Bakri yang rada baru ya dari Iwan Fals, nanti saya pilihkan ya.
2: Ya.
0: Pasrah aja deh. Masih ngantuk gitu dan nelfon jadi aja gitu. Wow. Kirim-kirimnya buat siapa? Pasrah.
2: Gak ngantuk, sama lagi berteduh di pohon yang rindang di sini.
0: Awas pohonnya roboh.
2: Enggak pohon yang rindang. Sepoi-sepoi angin yang masuk di hati nikmat dengar suara Teh Talia yang aduh.
0: Aku mah kuat iman, makin dirayu makin kesel aku mah. Selamat siang. Bukan. 100% Indonesia.
3: Halo, 100% Indonesia merdeka.
0: Langsung Ratu Engang. Aku mah
3: kuat. Cop. Kesel kenapa, Neneng?
0: Iya, tetangga sebelah usaha wae. Ratu Engang mau lagu apa?
3: Mau lagu Separuh Aku.
0: Separuh Aku untuk siapa lagunya? Ini ada Noah. Kang Ahmad mau ditegur gak?
3: Enggak. Buat kata-kata dulu udah masuk.
0: Belum.
3: Ya nanti aja lah itu belakangan.
0: Kacau ya, buat alas.
3: Buat iya, buat Nada Dolar, Kauda Dolar, Carmela, Teh Mujianti, Ibu Maharani, Api No, siapa itu Teh, Bang Marayona, Bang Edo, Kang Ahmad, aduh itu Teh, Kang Asep, Kang Opik, Mas Nasrul, Aki Letik, Pak Sutaria, Carmela, Ambu Kalista, sehadainya, Teh Nais, Basekar, Basa Fitri, Ibu Maharani, terus Bang Edo, Abah Cengot, buat semuanya aja ya.
0: Oke.
3: Sepertiannya gitu buat Bang Benny, yang separuh aku.
0: Oke, tunggu ya, ditunggu ya lagunya ya.
3: Iya, harus ditunggu, aku tunggu.
0: Iya, kalau enggak tak tinggalin.
3: Jangan dong, atau aku dari berita nungguin.
0: Iya,
3: baik. Masa kan udah mau di-play aku tinggalin?
0: Iya, itu dan namanya juga bercanda. Atau meniracu engan, menigicu. Oke, gitu aja.
3: Ya gitu aja, yuk Kak Ahmad dadah. Dadah dolar sok masuk.
0: Assalamualaikum.
3: Terus Indonesia merdeka. Atur nuhun Neneng. Ya. Assalamualaikum.
0: Udah dua nih Kang Ahmad belum selesai juga. Ayo kirim-kirim. Ya.
2: Salamnya buat di kopi aja lah barusan sama Ratu Engang ya. Karena gitu-gitu juga paling saya kirim salam spesial yang di Banjaran aja gitu.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Jadi sama dengan Ratu Engang dikirimnya juga sama itu juga di kopi itu kan. Cuma satu aja yang di Banjaran udah, semoga hari ini ya sehat lebih baik daripada dari kemarin gitu kan. Celana dan kain batik lengannya terbentang dua, apalagi berparas cantik kalau hatinya bercabang dua. Terima kasih.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ada yang bercabang dua nih. Selamat siang 100% Indonesia.
4: Siang kembali 100% Indonesia, Cetalia.
0: Selamat siang orang Sumedang. Baik.
4: Sudah lama nih.
0: Ini ada Nado, mau ngobrol sama Nado enggak?
4: Nado ya.
0: Halo Nado.
4: Halo, saya Nado.
5: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
4: Merdeka.
0: Ini ada Apino, Nado.
5: Hai Apino.
4: Halo.
5: Apino. Kirim.
4: Apa kabar lo?
5: Batagornya.
4: Batagor cinta hangat.
5: Iya, kirim satu ember.
0: Satu ember emangnya air sama gayung-gayungnya.
4: Di sana panas, di sana. Di sini panas.
5: Panas sama, tapi panasnya sama angin, jadi nggak terlalu panas.
4: Iya. lagi api mengenang ada kompor di depan.
5: Tapi no mak kita di jalan lagi cari uang panas juga uangnya
4: nanti ketemu. Ya, ya. Waktu hari Selasa Vino ke Bandung.
5: Kenapa?
4: Waktu hari Selasa.
5: Siapa?
4: Ke pahlawan tuh ke Bandung menengok adikku sakit.
5: Oh mau ziarah ya?
4: Iya. Ya mau nelfon sih kemana? Nelfonnya apakah ada di studio apa enggak?
5: Okay. Mau lagu apa piano?
4: Lagu mah piano terserah. Ya, okay. Yang penting mah bisa silaturahmi ya.
5: Ya.
4: Sudah lama belum mendengari karena banyak kesibukan ya. Tapi dengerin kalau mau mijit kan lagi sibuk mah loh susah. Apalagi sedang sibuk saja.
5: Iya. Kirim-kirimnya buat siapa apa ya, Nono?
4: Buat Senado ya, buat Satu Enggak, buat Sekarmila. Buat Muhammad ya, itu kasih sehat ya. Kang Oda, Kang Mansur, Pak Tafisri, Pak Kianti, Teh Nelis ya. Teh Rita Cianjur, juga buat Tukang Asep Tubang Sertanding ya. Buat Amilesi, buat Kang Uung Asgar ya. Pokoknya buat Kang Iwan ya, di Malaka. Buat si Sahudin juga suka dengerin ya, di Cimalaka. Pokoknya buat semuanya ya, yang lagi dengerin di 100% Indonesia.
5: Okay,
4: lagi panas aja begini, tapi ya lagi dengerin radio mah agak maya, aduh gitu lah. Apalagi denger lagu-lagu enak-enak ya. Pokoknya buat semuanya, sebagainya buat Urani aja deh.
5: Baik. Terima kasih ya, Piano. Assalamualaikum. Mangga, Tenado.
6: Mau lagunya ini aja deh.
5: Apa tuh?
6: Selimut tetangga aja deh.
5: Iya. Kalau udah dipinjem jangan lupa ngembalinnya dicuci dulu ya.
6: Enggak akan dicuci, biar kotor aja.
5: Mau dipinjemin deuing kate.
6: Kan belum ada hujan, nanti dicucinya di air hujan.
5: Komo. Iya, wae.
6: Salamnya buat Tete cantik duluan, semoga sehat selalu, penyembuhnya banyak rezekinya.
5: Amin.
6: Buat Imu Mujianti, Kang Asep Garut, Kang Asgar Teh Nois, Mbak Sapiti, Api Eno, sama Mama Bureninya, Carmila, Teh Oom, Kang Mansur, Teh Tiawati, Kang Onai, Kang Ahmad Sahayab, Ambu Kalista. Sadayana lah nuju ngadarangukeun. Spesial nama always just for you aja deh.
5: Iya, terima kasih.
6: Atunun, assalamualaikum. Bandung siang ini merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah ada lagi nih yang masuk. Selamat siang 100% Indonesia.
7: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk ya, Mbak ya?
7: Mbak lagi jahit baju.
0: Awas, nanti salah. Masukin jarumnya. Soalnya kelihatannya sudah tuyu gitu ya. Hampir-hampir ngalayep ini sepertinya ya.
7: Sambil duduk. Sambil dengerin radio, sambil jahit nut-nutan.
0: Nanti teh jahitannya di mana, radionya di mana. Mau lagu apa Mbak Safitri?
7: Tak Pernah Padam aja deh.
0: Sandi Sundara.
7: Iya, biarpun di sini cedem.
0: Iya. Mau tapi dikirimnya buat siapa? Oh, di sana buat cedem, enggak panas.
7: Enggak, dari tadi cedem.
0: Enak dong.
7: Untung gak nyuci hari ini. Enak, jadi udah angin ngegelebuk, cedem lagi. Aduh, tambah dingin, merinding gitu.
0: Merinding, aduh enak banget.
7: Iya deh. Buat Natalia duluan yang cantik, yang baik hati, yang ramah. Salam buat keluarga, semoga sehat semuanya.
0: Terima kasih.
7: Sama-sama. Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat Teh Nais Anugelis, Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, Kang Une, Bu Reni, Api Enok, buat Bunda Maharani, Bu Mujianti, buat Anu Kasep Sayap bersama Bunda Tutinya, buat Kang Opi Karsil juga, buat Putiawati, Mas Herdi, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Umar, Neng Bunga, Dede Insi, Kamila, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat Teh Lin juga, buat semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat. Ya. Nontalia sama siapa?
0: Lagi sendiri nih.
7: Oh, sendiri.
0: Lagi ya, udah, bersolo udah, karir.
7: Udah ahli sendiri juga, gak harus dibantuin. Ya, pokoknya sehat selalu ya, cantik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ih, udah banyak banget nih ya yang mau diputerin lagunya di siang hari ini. Dan alhamdulillahnya saya belum muterin satu-satu aja nih Teh ya. Mudah-mudahan nanti keburu ya. Baik. Sudah ada yang minta Noah, lalu juga ada yang minta Sandi Sundoro. Puterin yang mana dulu ya? Kayaknya ini dulu deh. Supaya enggak ngantuk gitu ya siang hari ini. Jadi untuk yang udah makan juga kayaknya boleh deh olahraga-olahraga kecil, ringan gitu ya supaya bisa melanjutkan pekerjaannya hari ini. Langsung aja kita nikmati separuh

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini Maya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing. Program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang saran, jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung siang ini.

0: segalanya.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
3: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
3: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
4: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.

0: Sebuah lagu yang disuka sama Teh Nais yang ada di Awitali. Apa kabar Teh Nais? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Teh Nais kirim salamnya untuk Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Ibu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, tapi Eno, Ibu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik ya, Dede Insi dan juga Ratu Engang, dan buat semuanya aja yang lagi mendengarkan 100% Indonesia. Lalu juga ada Ari yang ada di Caladi, minta lagunya Sesal Tiada Berguna dari Elsa Pitaloka. Dikirimnya untuk buat seseorang aja katanya ya. Beribu bunga yang mekar di taman, cumalah satu bunga melati, beribu kasih idaman, cumalah satu di kau yang kucinta katanya. Wah, buat seseorang. Mudah-mudahan bisa ada pertemuannya gitu ya, bisa ada perjodohannya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang juga, Teteh iya. Cantik, Damang, Teteh.
0: Damang, atasnya Trika, Abdi mah.
1: Aduh.
0: Ayah-ayah wae-nya. Mau lagu apa tuh orang Sumedang teh?
1: Oh, yang Andra Respati lagi ah.
0: Oh, kenapa sih demen-demen amat sama Andra Respati?
1: Iya kan suaranya keren.
0: Oh gitu, lagunya apa?
1: Iya, yang Tiara aja deh.
0: Tiara, Tiara. Buat siapa lagunya?
1: Yang pertama buat Teteh dulu ya, yang lagi tugas. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Juga buat Kang Onai, Apieno, yeah. Ibu Reni, Bung Kusna, Mas Herdi, Teh Nado, Teh Nois, Kang Mansur. Lalu buat Ibu Safitri, apalagi ya, Kang Ahmad, Deng Bunga, Kang Uung, Kang Asep, Ibu Mujianti, Akilitik juga ya. Ratu Engang.
0: Iya, Nada.
1: Iya, suka kelupaan. Buat semuanya aja deh.
0: Oke, ditunggu lagunya ya. Mudah-mudahan keburu.
1: Ditunggu lagunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya juga untuk Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Apa kabar Ibu? Lagunya nanti saya putarkan ya. Dikirim buat Teh Nada, Teh Nais, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Prima Dona, Ratu Engang, Ibu Reni, buat Ibu Igati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Dede Insi, Carmila, Kang Ahmad, Kang Obay, Kang Unai, Kang Mansur, Apieno, Bungkusna, Pak Herdi, dan juga untuk semua aja yang lagi mendengarkan. Lara Purnamasari izin minta lagu, boleh ya, mudah-mudahan keburu ya. Lalu juga ada Ung Asgar di Cibatu Garut, minta lagunya Rindu dari Kahitna. Untuk Carmila, Mbak Safitri, Teh Nada, Teh Tiawati, Bu Nais, Bu Reni, Api Heno, Kang Ahmad, Kang Mansur, Kang Onai. Spesialnya buat kru saja. Wah, ini masih banyak lagu yang belum saya putarkan ya. Siang hari ini mudah-mudahan keburu ya. Langsung aja kita nikmati Selimut Tetangga deh yang disuka sama Nada yang ada di Cicalengka.

Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di 100% Indonesia ya. Ada Raihan Ramadan yang ada di Ujung Berung, lalu juga Wamen. Salam untuk rekan-rekan semuanya yang bertugas di Cijengjing, Ciamis ya. Semoga selalu sehat dan selalu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ada Lara Purnamasari, Tetiawati yang ada di Sumedang, Tenis yang ada di Awitali, Mbak Safitri yang ada di Dago, Ari Caladi, Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, Teh Nada yang ada di Cicalengka, Kang Ahmad Irwan yang ada di Garut, lalu juga ada Kang Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut ya. Meli dari Berbinar ya, lalu juga ada Tiara. Tiara yang ada di Jabodetabek, lagunya tadi sudah saya putarkan ya, Haha dari Sabrina. Lalu juga untuk rekan-rekan semua yang ada di Subang gitu ya. Dan juga untuk semua yang bisa menyimak kami di seluruh Indonesia dan juga khususnya di Jawa Barat ya. Untuk Anda yang berada di Cianjur, Anda bisa menyimak kami di FM 107,3, di Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, di Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sebuah lagu terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di 100% Indonesia dari Armada yang disuka oleh WMN yang ada di Cijengjing, Ciamis.

0: Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan berbicara tentang harumnya peluang bisnis minyak atsiri bersama Javi. Dan alhamdulillah narasumber kami sore hari ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Bandung, Ibu Mutia Oktaviana yang merupakan Direktur Javi. Saya mungkin memberikan sekilas bahwa Ibu Mutia Oktaviana ini memang nama yang sangat berkaitan erat dengan Javi. Jadi sebuah lembaga keuangan syariah yang menyediakan solusi keuangan halal, investasi produktif, serta layanan ibadah, seperti juga selain minyak atsiri juga program umroh ya Bu ya?
1: Iya.
0: Nah, dan Ibu Mutia juga tidak sendiri sore hari ini bersama tangan kanannya. Duh, tangan kirinya siapa? Tangan kanannya siapa?
1: Yang di kebun.
0: Bapak Asep yang merupakan
2: Divisi Agrobisnis.
0: Divisi Agrobisnis, baik. Selamat sore Ibu Mutia, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Talia, Alhamdulillah.
0: Kumaha damai.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Sehat. Untung aja cuaca berubah dari yang ganas panas menjadi sejuk dan teduh ya.
1: Betul.
0: Kalau panas, aduh bawaannya pusing gitu ya.
1: Betul.
0: Baik, Ibu, ini pertama kali pelopor dari Javi ini, mungkin bisa diceritakan sedikit sejarah dari Javi ini seperti apa dan dari tahun berapa Ibu Mangga, silakan.
1: Ya, terima kasih Bu Talia, senang sekali, terima kasih atas undangannya kami bisa siaran, bisa menginformasikan siapa Javi dan apa kegiatan kami. Jadi Javi ini sebetulnya lembaga atau izinnya adalah koperasi maju usaha transaksi Islami. Nah, kemudian bertransformasi menjadi Javi karena kami banyak produk. Gitu ya. Menjadi Javi ini adalah manajemen yang mengurus minyak atsiri, terutama di Sereh Wangi, Nilam, Pala, dan Cengkeh. Nah, khusus untuk minyak atsiri ini, kenapa kami fokus di minyak atsiri? Kebetulan saya sendiri adalah dosen, saya adalah konsultan di ketika tahun 2020 saya berkesempatan menjadi konsultan di Kementerian Pertanian. Dan akhirnya bersentuhanlah dengan Sereh Wangi ini. Nah, adapun kegiatan saya banyak, memang banyak di keumatan, artinya banyak berkecimpung. Saya kemarin tahun 2012 ada ketua PKL Gasibu. Jadi kalau di PKL saya mainnya sama preman, sama copet, jadi sudah biasa. Nah, alhamdulillah sekarang saya berkesempatan membantu terutama di sektor pertanian, dan khususnya saya jatuh hati dengan minyak atsiri ini. Nah, atsiri ini adalah tanaman yang bisa menghasilkan minyak. Ada 117 tanaman yang bisa menghasilkan minyak. Nah, salah satunya adalah Sereh Wangi, Nilam, Pala, Cengkeh, ada lavender, ada gaharu, banyak lagi. Nah, kenapa kami sekarang lebih concernnya ke Sereh Wangi? Karena memang tanamannya mudah sekali ditanam. Boleh dibilang tanaman yang dialungkan ke jadi gitu. Tidak butuh pemupukan, tidak butuh perawatan.
0: Kayak lagu Kus Plus ya.
1: Ya betul, dialungkan jadi gitu. Ini lebih simpel lagi karena
2: ya,
1: karena bayangkan 3 bulan sekali panen, 1 kali bibit untuk 5-10 tahun. Nah, saya pikir saya kebetulan kemarin jadi konsultan, kemudian saya mendalami penelitian tentang Sereh Wangi ini. Jadi saya berasal dari penelitian, kemudian saya ke Gunung Halu, kemudian ke daerah Cianjur Selatan. Saya menemukan Sereh Wangi ini mulai ditanam ketika zaman Belanda, zaman VOC. Jadi saya pingin punya visi misi mengembalikan kejayaan minyak atsiri khususnya Sereh Wangi ini dalam ke zaman VOC. Di zaman VOC. Jadi saya sering kali ke pertanian, udah nanam yang ketika zaman VOC, nanam aja gitu kan. Artinya pemasarannya sudah ada. Nah, ini kan menjadi minyak, ini daun kemudian disuling. Jadi minyak ini kebutuhannya banyak sekali,
0: manfaatnya
1: gitu ya? Banyak, dan mungkin udah nggak asing ya kalau Sereh Wangi buat cuci piring, buat karbol, itu semua asal muasalnya
0: ya,
1: betul, GPU, kemudian apa banyak lah kegunaan Sereh Wangi ini karena memang Indonesia itu dulu adalah pengekspor minyak Sereh Wangi, sekarang posisi kita ke-6. ya, karena mungkin balik lagi saya, karena memang saya adalah konsultan, saya coba membetulkan ekosistemnya, atau saya membangun ekosistem hulu hilir supaya orang dengan mudah masuk ke pertanian terukur, transparan, accountable. Selama ini pertanian, karena saya bukan orang pertanian, seringkali pertanian teh kumaha sih teh melak teh gitu. Jadi karena tidak bisa terukur gitu ya. Kemudian tidak bisa transparan berapa hasilnya, sehingga banyak masyarakat yang pingin masuk ke pertanian kebingungan. Nah, ke depan saya melihat bisnis yang masih sustain adalah bisnis pertanian. Nah, saya coba membangun Javi ini, kita coba menjadi solusi masyarakat untuk bagaimana kita kembali ke negara agraris, gitu ya. Mulainya dari Sarewangi dulu deh, yang terukur, accountable, dan transparan.
0: Masuk akal gitu ya.
1: Iya.
0: Dan berarti pelopornya itu Ibu Mutia sendiri waktu itu, karena sudah jatuh cinta dengan Sarewangi ini.
1: Betul.
0: Nah, ini saya tertarik begini, Bu. Ini sebetulnya Sarewangi ini ditujukan untuk siapa?
1: Jadi Sarewangi ini, karena saya sudah punya PO, jadi saya punya PO itu untuk parfum ke luar negeri. Jadi syarat dan ketentuan tentu harus dari mulai sesuai pembibitan, mulai proses di penanaman, itu harus sesuai standar yang memang dibutuhkan. Jadi ini Sarewangi ini kan memang untuk industri parfum, untuk industri farmasi, untuk industri home home product gitu ya, kebutuhannya, karena dia karena dia katalisator. Jadi minyak yang bisa di blend dengan apapun. Gitu ya, dengan ya itu yang saya jatuh hatinya, kita negara agraris, tidak usah juara semua komoditas, cukup juara di minyak atsiri saja sudah bisa membantu masyarakat. Makanya Javi di sini, kenapa tadi ada umroh, kenapa Javi kemudian ada kerja ke Jepang, kami punya LPK, gitu ya. Kok bisa sih Bu Muti Sarewangi dengan umroh bisa? Jadi kami buka kemitraan, mulai dari seperempat hektar. Nah, gimana caranya nanam Sarewangi nanti hasilnya buat umroh. Tadi Sarewangi ini bisa terukur. Karena 3 bulan sekali panen, 3 bulan sekali panen. Ya kalau mau umroh jangan diambil. Karena kami lembaga koperasi, ya udah uangnya ditabungin. Jadi daripada umroh 35 juta nabung gitu ya, atau misalnya ikut nyicil dana talang gitu. Lebih baik kemitraan, misalnya kami seberapa hektar gitu, kemudian hasilnya nggak usah diambil, tabungin.
0: Jadi nggak kerasa gitu
1: ya.
0: Gitu. Nah, kalau pemakai dari minyak tadi kan tadi sudah tersalurkan ya sebetulnya ke farmasi kayak ini. Ini kira-kira yang kebanyakan memakai minyak atsiri ini anak muda kah? Apa orang tuakah atau dari semua umur, mengingatkan kalau anak muda ya ibu tahu sendiri kan baunya itu loh. Mereka kan senangnya baunya Thai tea. Atau bola lavender.
1: Jadi sebetulnya ini kami kebetulan bawa produk nih. Ini produk. Jadi Sarewangi itu bukan Sarewanginya, maaf ya kalau ini wanginya nih seperti GPU nih. Ini ya essential oilnya ya. Ini aroma terapi. Jadi kalau saya di rumah sudah tidak pakai maaf ya ini nyamuk gitu ya. Karena itulah salah satunya penyemprot, gitu penyemprot ya. Nyamuk gitu ya. Salah satunya kegunaan si Sarewangi ini di rumah sudah tinggal semprot semprot. Jadi tinggal tidur karena dia mengandung essential oil.
0: Jadi ini enggak memabukkan kan?
1: Oh tidak.
0: Ini itu, selain nyamuk juga kita ini juga mabuk dan sesak napas.
1: Iya betul. Gitu. Kayaknya kalau soal Sarewangi bisa di citronella oil ini bisa dibuka di jurnal, sudah banyak lah jurnal-jurnal penelitian. Kami hanya merangkum kemudian mengemas menjadi sesuatu yang punya nilai tambah. Tadi nilai tambahnya ke umroh, nilai tambahnya ke kerja ke Jepang.
0: Ada penyupportnya lah.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Karena tadi ini satu bibit untuk 5-10 tahun. Kemudian panennya 3 bulan sekali. Jadi ibaratnya mah sila ipis lah, ditungguan dapat duit 3 bulan gitu. Uangnya simpenin gitu. Beda dengan tanaman-tanaman yang misalnya contoh pala mesti 5 tahun, cengkeh 5 tahun. Dan nilam, kami kan bukan hanya Sarewangi saja. Nilam, nilam juga itu adalah kita Indonesia itu adalah pengekspor nilam terbesar di dunia. Nilam itu adalah untuk minyak tadi tubuh muti bau enggak kayak gini. Ini di ekstrak kemudian citronella oilnya yang jadi parfum.
0: Diolah lagi
1: ya. Atau nilam. Nilam itu untuk parfum-parfum yang terkenal karena dia yang mengikat wanginya. Dan hanya Indonesia yang pengekspor pertama karena banyak faktor ya. Kita 365 hari kena sinar matahari. Tanahnya luar biasa karena ini harus kena sinar matahari tanamannya.
0: Jadi kalau nilam untuk parfum.
1: Ya.
0: Kalau tadi minyak atsiri bisa buat nyemprot.
1: Bisa macam-macam ini lebih
0: ya, macam lah. Cuman memang baunya khas ya.
1: Ya, ini nanti diekstrak. Nanti nggak ada baunya lagi. Nah, yang butuh wanginya ya bisa ditambah. Nah, ini contoh nih. Ini adalah kita bawa pencuci. Ini dari air. Kan minyak itu disuling ada minyak, ada airnya. Yeah. Nah, air hidrosol namanya. Hidrosolnya itu jadi pencuci piring. Gitu. Jadi tadi yang enggak dibawa ya, pencuci piringnya ada yang ini. Atau ini minyak ya ada karbol.
0: Karbol buat ngepel.
1: Iya, dan yang paling menariknya dari sereh wangi, ketika disuling itu si daunnya yang hampasnya itu bisa buat pakan ternak. Sapi maupun kambing. Jadi tidak ada yang kebuang.
0: Jadi kayak maggot gitu ya.
1: Iya. Enggak maggot. Ini kan disuling tuh si daunnya. Nah, daunnya kan sudah hilang tuh walaupun masih ada tapi sudah tidak terlalu menyengat. Itu difermentasi kemudian dikasih makan buat ternak sapi sama kambing. Tanpa harus ngarit lagi.
0: Ini jadi bisa semuanya 100. Bisa dimanfaatkan. Betul. Ya.
1: Nah, justru yang saya mau ajak ke masyarakat, ayo kita rebut kembali nih, kayak rebut kembali.
0: Mari Bung, rebut kembali.
1: Pesan di RRI ya, ayo kita rebut kembali nih kejayaan sereh wangi gitu ya. Yang mau saya sosialisasikan, Javi ini bukan tentang ininya, tapi bagaimana mengganti mindset atau merubah orang untuk mau kembali ke pertanian. Karena kalau saya lihat mungkin sampai 2030 ekonomi tidak baik-baik saja. Apalagi setelah COVID. Kita masih kena hantaman-hantaman terus. Kalau kita, kalau menurut saya setelah COVID ini tatanan berubah. Semua berubah. Konsep dulu bisnis itu 1 + 1 = 2. Kalau sekarang kompleks sekali karena ada digital, ada apa ya. Jadi perlu tatanan baru menggabungkan semua unsur dalam satu ekosistem. Nah, sereh wangi inilah atau nilam atsiri inilah yang bisa jadi lem-lemnya gitu. Jadi lem-lemnya untuk tadi umroh, mau umroh cukup 9,5 juta. Umrohnya 2,5 tahun. Jadi kemitraan digolangkeun heula lah gitu. Di kemitraan sereh wangi ditanam dulu tanamannya. Atau misalnya harga 15,5 kita bisa umroh tapi kayak seperti haji. Tapi berangkatnya 2 tahun daripada ngeluarkeun 35 jutanya.
0: Iya, kerasa ya.
1: 2 tahun kan enggak kerasa. Atau dana talang. Kami memberikan dana talang tapi syaratnya harus punya kemitraan. Kalau tidak ini kebun sereh wangina
0: gitu.
1: Sereh wangina diambil gitu. Sama. Jadi sekarang coba kita gali potensi apa sih di Indonesia yang sebetulnya kita tuh enggak mesti miskin gitu sebenarnya. Jadi mestinya kita tuh loh jinawi gitu ya, sejahtera, makmur, sejahtera. Mungkin tata kelola, tata niaganya yang harus dibetulkan.
0: Dan memang harus sabar ya, harus tekun, kerja keras gitu. Tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu jatuh dari langit tiba-tiba pluk gitu ya. Tanpa bekerja keras, tanpa berpikir. Nah, saya pengen nanya nih sama Pak Asep, penasaran. Pak Asep gabungnya nih. Pak Asep gabung ke ini, ke Javi. Koperasi Javi ini sejak kapan nih Pak?
2: Ini udah tahun kedua saya bergabung di
0: agak Javi. Baru dong ya, agak baru dong. Kenapa Pak Asep tertarik bergabung?
2: Ya karena potensi di minyak atsiri itu sangat luas seperti yang tadi digambarkan sama Ibu Mutia bahwa.
0: Dan memang petani Bapak atau bukan?
2: Ya betul,
0: petani.
2: Karena basicnya dari tani, hobi bertani dan punya lahan bertani, bercocok tanam di Pangalengan dan di Lembang. Jadi bergabung di sini sudah sangat passionnya untuk berkegiatan yang lebih menghasilkan.
0: Iya, karena saya juga kadang-kadang prihatin ya ketika saya simak seseorang yang punya kebun besar di terutama di Lembang, di Parongpong gitu ya. Sampai di sana itu selada bokor katanya cuma 500 perak gitu. Sampai kadang-kadang dikasih-kasihin ke orang. Saya sampai bilang kerja sama tukang gado-gado. Mahal gado-gado teh. Sebungkusnya 25.000.
1: Nah, itu tata niaganya.
0: Selada bokor, kentang, bonteng, kerupuk. kuda. Ya kan?
1: Betul, betul.
0: Jadi jangan, maksudnya jangan diem stuck di sana menunggu tengkulak atau siapapun beli, tapi harus kerja sama ya
1: link and match-nya dibangun gitu.
0: Nah, itu, seperti itu. Ya. Bapak sendiri ngalamin tidak, Pak? Ya. Ketika punya kebun di Lembang tuh sampai tomat tuing-tuing gitu.
2: Nah, makanya di sini itu sesuatu yang harganya stabil gitu, Bu ya.
0: Ya.
2: Makanya banyak yang mengajukan beralih dari pertanian yang agro. Selama ini agro itu yang selama ini sayuran horti, itu sekarang pada mau bergabung di lahan
0: di atsiri, penanam atsiri ya. Yang puguh-puguh ya Pak ya, gitu
2: khususnya
0: ya.
2: Di Serewangi dan Nilam.
0: Bapak ketemu dengan Ibu Mutia langsung atau lewat orang lain?
2: Ya lewat orang lain.
0: Oh ditawarkan gitu ya. Ya
2: kebetulan saya ditawarkan dan juga saya aktif di pertanian makanya di sekarang tuh tahun kedua saya bergabung dengan dulu koperasi Muti dan sekarang sudah berafiliasi ke lembaga keuangannya.
0: Oh, lembaga keuangan.
2: Jadi lebih berkembang ke blend-blend ke produk-produk yang lain dan juga turunan produk minyaknya.
0: Minyak atsiri ini.
2: Yeah.
0: Ini sere kalau ini membutuhkan tanah yang khusus enggak sih? Apa tadi benar dilempar langsung tumbuh dimanapun mau gersang,
1: sejenis rumput
0: mau apa namanya subur mau apapun tanahnya pasti tumbuh.
2: Pada dasarnya semua pertumbuhan tanah pohon itu ya harus melalui proses yang standar artinya ya pengelolaannya dengan tanah yang bagus yang baik istilahnya tanpa perawatan itu ya tanpa ada khusus untuk merawat kayak sayuran atau jenis tanaman yang lain
0: dari hama dari apa enggak ini
2: enggak ada nah kuat. Makanya ini tuh kan Serewangi itu kan anti hama karena dari aromanya juga sudah
0: memabukkan ya
2: sudah tidak akan terhikat oleh serangga.
0: Terus kalau musim gimana kemarau hujan
1: selama masih ada
2: selama
1: air
2: masih ada kemarau itu juga emang tahan air kalau sudah tumbuh kalau kita menanam di musim kemarau ya mungkin perlu perawatan ada air kalau sudah tumbuh ya
1: tidak perlu
2: disiram
0: iya. Gitu. Apa yang membuat Bapak membulatkan tekad untuk bergabung di Javi ini?
2: Karena peluangnya sangat luar biasa.
0: Kan ada orang yang gitu kan teorinya gitu ya pelaksanaannya tapi tidak seindah misalnya. Betul. Nah ketika Bapak merasa yakin gitu ya apa yang Bapak perbuat waktu itu untuk meyakinkan hal ini langsung oh pasti ini mah oke gitu ya, gimana?
2: Karena dengan pengalaman yang selama ini saya
0: alami
2: juga di sini lebih menjanjikan walaupun tidak meninggalkan jenis tanaman yang lain karena di sini tuh lebih ke pembinaan karena bergabung tuh sama
0: dikasih jalan gitu
2: Japi
0: ya
2: Japi itu sebagai pengelola untuk di agrobisnisnya sekarang tuh jadi lebih ke pengelola kita kemitraan antara pemilik lahan dan pemilik modal untuk kita kembangkan di penanamannya gitu.
1: Jadi konsep di Javi ini kan memang kemitraan ya. Jadi kita lebih Batalia apa sih?
0: Struktur sih. Pokoknya sudah tahu ini bakal gimana ya, karena hasilnya kemana gitu.
1: Jadi background saya kan dosen gitu gimana caranya supaya tadi pertanian itu kalau menurut saya ya, 2 minute-nya yang bermasalah atau pelayanan atau ekosistemnya tidak dibangun. Laporan kayak gitu-gitu ya. Nah, kami coba bagaimana supaya masyarakat pun bisa masuk. Makanya kami kemarin saya kebetulan jadi narasumber di acaranya MPP BPD Kalimantan Bank Kalimantan Selatan dan BPD. Ini menjadi peluang untuk yang masa pensiun nih. Jadi yang pensiun kan pasti keuangan turun, aktivitas turun dan power syndrome yang pasti. Nah kalau kita alihkan ke kebun misalnya, kan rata-rata mungkin belum punya tuh 1 hektarnya. Kami ada beberapa investor yang menyimpankan tanahnya ke kami gitu ya untuk dibagi hasilkan. Jadi bagi hasilnya sirkah mudorobah jadi 40% pemilik investor atau jamaah atau apapun 20% pemilik lahan 40%-nya koperasi. Jadi kita yang meng-arrange semuanya, manajemen.
0: Iya, memanage ya. Jadi tidak menguntungkan yang punya lahan juga.
1: Iya, betul. Karena kalau hanya petani saja sekarang kan repot ya. Betul. Petani juga mungkin secara sistem, secara pengetahuan dan ilmunya juga kurang. Tetap kita hadir di situ. Bagaimana para investor juga punya kepastian dengan lembaga, kan itu yang selama ini tidak ada di pertanian kan, kalau ke petani ya udah gagal ya udah begitu.
0: Iya, nah, yang kayak tadi kan, aduh biaya yang keluar berapa,
1: ya,
0: dijual
1: memang,
0: berapa,
1: nggak gitu. pakai riset di hulunya, hilirnya. Nah kalau kami riset dulu di hilir, baru bagaimana kita menggabungkan hulu hilirnya dalam satu ekosistem.
0: Dan yang punya tanah juga kan daripada didiemin, betul, lebih baik diolah.
1: Dan saya sering kan gitu, yang kalau kita kan kebetulan saya pulang dari mana, dari Lebak itu nggak punya lahan ya, aduh kenapa ya nenek moyang kita dulu nggak punya lahan, apalagi di Bandung gitu ya nggak. Nah ketika dikerjasamakan seperti ini, pemilik lahan juga jelas dengan koperasi, ya dapat bagi hasil. Nah kita yang tidak punya lahan juga kan bisa mengoptimalkan lahan-lahan orang gitu, petaninya bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Ya, simbiosis mutualisme ya. Seperti itu. Nah, kalau lahan-lahan kosong juga kalau sengnya tidak tinggi, suka diisi pemulung juga kan.
1: Betul, daripada lahan-lahan
0: nanti susah lagi.
1: Lagi. Betul. Ya, mudah-mudahan lah ini sebetulnya langkah kami juga kan, saya juga sudah sendiri ada wakil direktur, kita gabungan antara akademisi gitu ya dengan praktisi, karena tadi setelah COVID ini perlu gebrakan atau perlu konsep baru yang kita mulai dari yang terukur. Mudah-mudahan dari tadi Atsiri ini berkembang ke yang lainnya, termasuk tadi membantu juga. Kami sudah punya konsep tentang sayur. Jadi kami nanti setiap RW itu punya warung sayur yang langsung dari petani supaya harganya murah.
0: Iya, dan segar.
1: Segar gitu ya.
0: Pelanggan lah.
1: Betul,
0: ya.
1: Kemudian masyarakat juga dapat harga yang lebih baik gitu ya.
0: Iya. Jadi ini juga mengurangi untuk petani-petani yang kadang-kadang putus asa. Betul. Dengan pengeluaran dan dijualnya tidak seimbang. Yeah. Mereka jadi banyak menjual lahan mereka untuk pembangunan yang lain. Jadi makin sedikit. Terus
1: justru menurut saya krisis yang sebenarnya adalah ketika orang sudah tidak mau jadi petani karena tidak menarik.
0: Iya, padahal geus puguh di pasar teh sampai desek-desekan belanja
1: Saya kan pernah jualan sayur ya Bu Batalia. Jadi saya jualan sayur, ketika saya beli sayur di Caringin wortel 8.000, saya beli di Pangalengan wortel sarganya 1.000.
0: Di Lembang 500.
1: Nah gitu. Nah, ini tata kelola tata niaga. Jadi coba. Nah, karena memang tata niaga kita dari petani, tengkulak, bandar, Caringin pasaran, Andir dan sampai ke kita udah berapa tahap. Akhirnya wortel dari petani 1.000 di konsumen 16.000. Nah ini harus diperbaiki ketika jadi, sama seperti di Jepang. Saya kemarin ke Jepang sebulan. Kemudian kan siswa-siswa kami ada yang di pertanian. Nah Jepang itu kan ada koperasinya. Jadi si petani dia nanam, nanti yang masarin tuh koperasi. Nanti koperasi yang bikin. Karena menurut saya semua problem di kita atau terutama UMKM ada pemasaran dan permodalan.
0: Betul.
1: Nah kami coba mengakses itu supaya UMKM fokus di produksi, petani juga fokus di produksi, biar kami nanti yang bantu di dua yang terberat sebetulnya.
0: Marketing itu ya.
1: Marketing dan permodalan. Nah, permodalan caranya dengan konsep tadi crowdfunding atau sirkah tadi.
0: Jangan sampai mereka itu jadi putus asa, jadi udahlah. Daripada gini mending dijual
1: aja.
0: Dijual terus mereka juga gak dapat kerjaan juga di kota, gitu kan. Betul. Jadi ya gitu deh, serba salah gitu ya. Jadi memang harus ada yang membimbing itu, betul-betul ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke 0811-220-9760 dari Mas Theo yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Tanyanya bagaimana strategi Javi dalam menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku dari petani lokal?
1: Nah, Ya tadi kami karena kami ini Javi ini kan sebetulnya off taker ya, posisinya sebagai off taker dan agregator. Jadi kami makanya sekarang kami melakukan pembinaan-pembinaan, baik pasok rantainya dengan kemitraan tadi, dengan diblendkan dengan apa umroh, diblendkan dengan ke Jepang atau apapun lah apa produk-produk yang bisa kami blendkan si sereh wangi ini, yaitu untuk menjaga pasok karena kami punya 20 ton per bulan PO-nya kalau dihitung per hektar 1000 hektar. Jadi target kami dalam 3 tahun ini kami punya binaan 1000 hektar. Nah, 1000 hektar tentu kalau bicaranya B2B agak berat, tapi ketika orang itu mau umroh, seperempat ekar yang umroh kan umat Islam semua pada mau umroh ya. Daripada nabungnya lama nih udah ikut kemitraan, nanti hasilnya disimpan buat umroh. Jadi punya kami umroh gitulah. Ada juga umroh ada umroh tuh kan kami ada umroh cash, ada umroh menabung, ada umroh subsidi dan umroh dana talang. Kalau subsidi tadi bayar 9,5 juta, berangkat 2 tahun enggak usah nyicil lagi. Gitu. Atau tadi yang mau bintang 4 atau bintang 5 harganya 15,5, enggak usah nyicil latif tapi berangkatnya 2 tahun.
0: Nah, jadi itu juga ini jalan untuk seperti apa ya, mewujudkan cita-cita ya, gitu ya.
1: Betul, dan bisa dilihat kebunnya, bisa datang ke kebunnya, apalagi yang mau pensiun. Nanti kami tawarkan, Pak, ini kami punya lahan-lahan yang sudah PKS dan kami, Bapak mau milih yang mana? Kan udah tua, pensiun cocok kayaknya ke Sereh Wangi gitu ya. Lebih, nanti ini kebun Bapak gitu. Iya,
0: jadi lebih damai, terus juga olahraga kan, masuk ya, olahraga betul.
1: Apa ya, 3 bulan sekali punya pemasukan gitu ya. Kalau menurut saya pensiun tuh harus kaya hati, kaya uang yang jelas dan sehat
0: keadaan gitu ya.
1: Jadi kita bisa memberi, bisa apa.
0: Karena yang saya tahu juga yang misalkan pensiunan yang memang mendapatkan pesangon yang cukup besar, itu banyak loh yang terjebak. Jadi misalnya bisnis
1: investasi
0: bebek,
1: bisnis ini,
0: memang 3 bulan awal lancar. Bulan keempat entah kemana tuh si orangnya ya. By phone nggak bisa gitu, didatengin ternyata pindah misalnya atau kemana. Dan yang paling prihatinnya lagi adalah biasanya yang berbuat seperti itu orang yang deket loh, yang bisa dipercaya. Mungkin mikirnya ah mana mungkin gitu kan, tapi itu justru peluang yang sangat besar loh. Jadi mereka merasa dekat begitu, udah dapet ah sebodo amat gitu. Dia mau yang ditipunya itu bakal sengsara atau bahkan mungkin bakal ngelaweng aja Pak. Nah, aduh mengapa terjadi kepada diriku, betul. Banyak loh itu.
1: Nah itu Mbak Talia, sebenarnya saya pingin, karena saya gak punya kepentingan lagi ya, usia udah segini. Jadi saya pingin Javi ini menjadi lembaga yang dengan konsep baru, sirkah crowdfunding milik bersama. Artinya transparan. Apalagi kalau yang B2B ya, yang pensiun. Oh, Mumuti saya memilih Nagreg. Ya udah tungguin, liatin. Kalau perlu kasih murotal tuh daunnya supaya tumbuh bagus. Kan kita bersama-sama. Artinya itu yang, karena gini, problem pertanian kan tidak bankable. Bank tidak mau pertanian bayar yarnen. Nah sekarang orang kan udah mulai tuh kesadaran terhadap agamanya cukup tinggi. Ya udah deh, daripada saya nabung di bank, riba, udah gitu ketika kita pinjam ke bank harus BI checking, harus harus
0: jaminan
1: ini. Iya, ketika itu kita membantu masyarakat, nilai pahalanya kan luar biasa gitu ya. Kalau pensiun ya, yang kita kejar kan bukan hanya uang, tapi bagaimana uang sebesar
0: mengisi
1: ini berdampak
0: hari-hari dengan kegiatan positif.
1: Betul.
0: Ya.
1: Memberikan dampak pada masyarakat. Misalnya apa artinya 1 hektar itu 30 juta. 30 juta tuh apa artinya, tapi memberikan dampak yang luar biasa buat bekal kita mungkin nanti, kehidupan nanti. Makanya ada beberapa skema yang kita tawarkan gitu di Javi ini. Dengan produk komoditasnya kami adalah di minyak atsiri. Pertama sereh wangi dulu, ketika orang sudah ini baru ke nilam, karena nilam agak sedikit ringkih gitu dibanding sereh wangi di budidayanya.
0: Gitu. Jadi walaupun mereka udah pensiun, ketika mereka punya kegiatan yang berarti,
1: punya,
0: mereka juga merasa oh ternyata diri saya bisa berguna minimal untuk diri sendiri dan keluarga.
1: Betul,
0: gitu kan. Dibanding dibandingin. Kan kalau waktu itu kita pakai untuk sesuatu yang berharga itu cepat ya. Yeah. Nah, dibandingin dengan bengong, ngehayal gitu kan ya. Tidur makan, tidur makan.
1: 58-60 tuh masih muda loh, masih kan jarak-jarak gitu ya. Jadi kalau cuman diam di rumah udah kerasa tuanya.
0: Betul. Badan nanti malah kerasa pegal-pegal. Tapi kalau tadi ya olahraga menghasilkan, terus ada yang dikejar gitu ya, pengen cepet-cepet umroh mumpung masih sehat dan sebagainya, itu akan menimbulkan positive thinking. Tapi kalau mumet, power syndrome, wah semua penyakit muncul lah ya. Seperti itu ya. Ada yang baru setahun misalnya pensiun, wah udah segala penyakit tumbuh gitu ya, karena betul, saking udah biasa dari pagi keluar malam pulang, sekarang malah harus jaga rumah mungkin ya. Seperti itu ya dalam kenyataannya, seperti itu ya.
1: Makanya yang mau pensiun tuh kayaknya stres mau pensiunnya. Insya Allah ganti yang kuadran aja sekarang, jadi petani yang insya Allah banyak memberikan dampak.
0: Lalu ini dari Teh Aya yang ada di Tasik, pertanyaannya apakah hasil panennya ini langsung ada yang nampung? Terus bibit buat awal-awalnya disediakankah atau harus beli?
1: Jadi konsep kami kan memang kami kemitraan ya. Jadi kalau soal lahan, jadi kami bikin di Serewangi atau di bisnis apapun kan harus koefisiensinya dihitung. Jadi kami bikin satu updeling tuh 5 hektar, satu pabrik penyulingan. Nah, jadi konsepnya atau model bisnisnya adalah budidaya dan penyulingan. Ini beda investor tuh. Jadi ibaratnya kemitraan tuh adalah investor. Jadi boleh 1 hektar tuh 30 juta, boleh 1/4 hektar. Nah, karena kami harus dihitung, jadi kami misalnya di Tasik ada punya 5 hektar. Boleh nanti kami ada investor yang mau umroh kah atau B2B kah atau mau pensiun, bisa pakai tanah yang asal 5 hektar walaupun tidak harus dalam satu hamparan, tapi berdekatan. Karena nanti pada saat disuling nanti dibeli oleh pabrik penyulingan ini si daunnya. Harganya taruhlah 1000 gitu ya. Jadi 1 hektar itu Serewangi itu kan berproses ya. 4 kilo, 8 kilo, 4 ton, 8 ton, 13 ton, 20 ton. Nah, kalau dihitung 1000 nanti dibeli oleh penyulingan ini. Jadi kalau misalnya yang di Tasik itu gimana caranya? Ya pasti kami beli. Karena memang kan kami konsepnya adalah model bisnisnya seperti itu.
0: Jadi sudah jelas sudah ada yang menampung.
1: Iya, kemudian bibitnya karena ini yang akan diambil untuk ekspor parfum. Jadi kami harus bibit G2, Maha Penggiri G2. Jadi Serewangi itu ada 4 macam. Ada Maha Penggiri, ada Citrun, ada Lina Batu, ada Aster. Kalau suka lihat di Ranca Bali tuh yang gede-gede di pinggir pinggir-pinggir kebun teh, itu Aster. Kami nggak pakai itu. Jadi kami pakainya karena tergantung permintaan untuk apa. Nah, Aster biasanya kadar granulnya yang tinggi, kadar citronellanya rendah. Kami butuhnya kadar citronellanya yang tinggi, 35% ke up. Makanya pembibitan konsepnya semua dari kami. 30 juta tuh udah termasuk pembibitan, sudah termasuk biaya sampai 6 bulan. Gitu.
0: Baik, ini sepertinya yang bertanya kita tanya. Selamat sore, assalamualaikum.
3: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Kang Ahmad Ridwan di Garut ya.
3: Limbangan.
0: Baik, mau nanya apa Kang Ahmad?
3: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau bertanya tentang masalah kebunan sirih, kan ada sirih merah.
1: Iya.
3: Kan ada sirih itu yang saya tahu cuma sih pakai buka dibujurkan sebagai pewangi itu apa? Pinang aja kan. Saya mau tanya karena saya kan jelas-jelas kalau yang mencari pada tahu, jangan saya tahu ya.
1: Iya.
3: Nah, selain itu bu, kegunaan sirih itu bisa juga dipakai obat tradisional. Itu kalau memang bisa obat terus semacam apa itu kan? Nah itu. Jadi wacana kebijaksanaannya. Memang kalau memang tidak tahu harus nanya, karena saya merasa awam dalam hal itu. Yang dari dua yang saya tahu, cuman dipakai pewangi pindang aja. Mungkin itu yang saya tanyakan, Bu. Terima kasih, Teh Saraya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, sareng Bapak Saha Ahmad, Pak Ahmad. Aduh, terima kasih Pak Ahmad. Jadi gini, sareh wangi itu beda dengan sareh dapur, Pak. Tadi kalau buat pindang itu namanya sareh dapur. Kalau sareh dapur itu justru mulai dari batangnya. Nah, kalau sareh wangi itu batangnya merah. Yang diambilnya daunnya yang disuling. Makanya satu kali bibit untuk 5-10 tahun, karena nanti tumbuh lagi. Jadi diarit, disisain 10 cm dari akar, kemudian tumbuh lagi. Gitu ya Pak. Jadi yang kami butuhkan yang akan disuling itulah daunnya. Jadi bukan batang. Tapi kalau buat pindang itu dari batang. Seperti
0: wangi,
1: kita ya, kalau kita bikin liwet. Minum liwet, naon tah itu namanya sareh dapur. Tapi jenisnya sama. Bapak kalau nanam sareh dapur itu bagaimana dapurannya cepat, itu sejenis dengan sareh wangi. Cuman jenis bibitnya saja yang berbeda. Kami bibit sareh wangi itu yang ininya merah, dan ketika daunnya digesek-gesek teh bau, bau GPU gitulah.
0: Iya, seperti itu.
1: Kalau selintas kayak mirip rumput gajah juga gitu ya. Tapi kan rumput gajah mah digitu-gitu enggak bau GPU. Kalau ini kalau digitu bau, ada
0: khas
1: GPU,
0: ya,
1: ada
0: khasnya. Kadang-kadang juga kan kita suka tertukar, misalnya kencur, jahe atau apa ya, tapi dipotong, dilihat, diwangin gitu ya.
1: Itu Pak bedanya.
0: Kalau paling kalau yang kelihatan banget ya pasti kunyit lah.
1: Iya, langsung kuning. Sebenarnya kalau untuk sareh dapur itu juga bisa kita suling. Cuman namanya lemongrass gitu ya, tapi kebutuhannya tidak sebanyak sareh wangi. Kalau sareh wangi kebutuhan dunia tuh sampai 80.000 ton. Ya kami punya 20 ton apa artinya gitu. Kemarin ini PO yang kedua sebetulnya. PO yang pertama udah 150 ton udah terselesaikan. Sekarang saya ngambil PO yang kedua. Dan yang PO kedua inilah yang saya coba share ke masyarakat untuk bisa jadi petani. Kalau kemarin banyak kerjaannya dengan proyek pemerintah.
0: Iya, karena sekarang kebutuhannya juga sudah
1: iya,
0: sangat banyak.
1: Iya, karena setelah saya dalamin, ternyata tadi sebetulnya karena jangan sampai nanti kita itik berenang mati kehausan. Padahal sareh wangi itu gampang, tapi malah diambilnya sama Cina. Sekarang kan ekspor pertama Cina. Padahal Cina kan 4 musim, Thailand, Vietnam, yang luas lahannya jauh. Nah, saya pingin mengembalikan lagi. Ayo Pak, sini belajar. Jadi kemitraan mulai dari 7.5 juta, 1/4 hektar. Artinya yang terjangkau tapi ikut berproses. Nanti nah ketika nanti saya punya binaan-binaan ini nanti berkembang, saya punya PO lebih dari 20 ton kan enak ngebinanya karena memang sudah paham gitu.
0: Iya, jadi memang harus
1: step by step-nya
0: membuka jalan gitu ya. Kan orang enggak ada yang tahu ini ternyata banyak manfaatnya gitu. Mikirnya yang kayak kelapa sawit apa-apa gitu kan ya. Jadi mungkin belum terpikir dan memang belum ada pengetahuannya untuk kalian. Jadi mungkin Ibu Mutia harus bisa datang ke kelurahan-kelurahan kalau ada acara apa ya,
1: disosialisasikan
0: misalnya kayak di Lembang.
1: Ada tim marketingnya nih.
0: Ya, sosialisasikan gitu kan. Ceramah itu kan tidak hanya harus misalkan tentang apa gitu ya,
1: tapi ini juga bagian dakwah ekonomi.
0: Jadi kan orang yang tadinya mungkin putus asa, blank, tidak ada apa? Gambaran mau ngapain gitu ya, atau saking bingungnya, stres dan sebagainya, dengan adanya jalan dari Bu Mutia ini kan Bu Mutia memang butuh, orang ini butuh, jadi nyambung gitu ya. Ada pertanyaan lain ini dari Pak Endin yang ada di Sumedang. Untuk jadi mitra syaratnya apa saja, minta kontak person JAPI-nya katanya.
1: Ya, boleh nanti ada tim-tim, ada Bu Savitri nih, ada Bu Savitri di sini. Jadi kami juga buka kemitraan, keagenan, ya mau jadi konsultan. Jadi saya pingin di JAPI ini tadi orang nggak punya kerjaan, Bu Muti boleh deh saya jadi marketingnya. Kalau yang buat pemula namanya agen, tapi kalau dia sudah memang biasa marketing bisa jadi konsultan. Nanti ada pendidikannya.
0: Sesuai keahlian ya. Nanti juga akan dibekali begitu ya, nggak langsung.
1: Sok
0: lah. silakan, itu kan yang enggak ya,
1: iya,
0: tapi kan, akan ada pelatihan. Iya.
1: Betulan saya dosen guru, jadi buat kami itu seneng kalau apa ya memberikan edukasi. Jadi soal produk sebetulnya nomor dua, tapi membangun ekosistem, membangun edukasi itu yang mungkin
0: niat,
1: di kita
0: semangatnya tuh, gitu ya,
1: yang harus perlu dibangun.
0: Disupport. Jadi berapa nomornya?
1: 0821 2008 2008 2008 0208 0208 0208.
0: Dengan
1: saya Bu Mutia, kalau Fitri nomor berapa Fit?
0: 0819 106 107 103. Mbak Safitri ya?
1: Ya.
0: Marketing.
1: Ya.
0: Silahkan kalau mau ngobrol sama Bu Mutia dulu lalu nyambung ke Mbak Safitri ya, jadi membutuhkan informasi apa yang sejelas-jelasnya dan kira-kira ingin jadi apa gitu ya, terus peluangnya kira-kira sekarang ini betul-betul kemana gitu ya, dengan sesuai dengan kebutuhan JAPI ini ya. Terakhir mungkin kesimpulan Ibu, atau bukan himbauan ya, ajakan Ibu, rangkulan Ibu untuk bergabung dengan JAPI ini seperti apa Ibu Mangga, silakan. Syarat-syaratnya apa tuh Bu?
1: Syarat-syarat jadi apa? Jadi
0: anggota JAPI.
1: Anggota JAPI. Mungkin syarat-syaratnya sih biasa aja lah, warga negara Indonesia dan sebagainya.
0: Mungkin umur, lebih mungkin
1: umur. KTP, nanti mungkin sama Safitri lah, karena
0: bebas ya,
1: bebas ya.
0: Mahasiswa, pelajar
1: boleh,
0: juga boleh,
1: boleh, boleh.
0: Oh bebas boleh. Ya.
1: Artinya sebetulnya saya membangun JAPI ini, JAPI ini adalah jaringan amanah finansial Indonesia, tentu dengan visi misi kami. Kami pingin hadir menjadi bagian di masyarakat untuk membangun ekonomi bersama. Makanya tagline kami adalah The Power of Berjamaah. Insya Allah dengan kita bersama kita pasti bisa. Gitu ya, bisa melalui apapun.
0: Betul. Gitu, jadi yang bisa sharing, berbagi beban.
1: Betul. Ya? Jadi bukan hanya masalah tadi Sarehwangi saja, tapi saya berharap ketika sekarang ekonomi lagi lesu begini, gitu ya. Menurut saya investasi yang terbaik adalah belajar. Apapun itu. Soal rezeki kan urusan Allah ya. Sepanjang kita gitu. Usaha, tugas kita mah ikhtiar. Nah, kebetulan ikhtiarnya di sekarang insya Allah di pertanian yang jauh menurut saya lebih gampang ngukurnya gitu ya, dibanding tadi UKM.
0: Resikonya
1: resikonya bisa terukur ya. Dan mudah-mudahan JAPI bisa dipahami oleh semua masyarakat, dan insya Allah The Power of Berjamaah kita bisa dan pasti bisa kalau
0: kontraknya
1: bersama-sama.
0: Juga jelas mungkin ya seperti apa ya. Mungkin dari Pak Asep, kesan di JAPI dan apa ajakan Pak Asep untuk teman-teman Pak Asep lah yang lainnya yang belum bergabung mungkin Pak Asep.
2: Ajakan saya mungkin cuma satu ya, artinya menanam itu lebih baik 20 tahun yang lalu. Kesempatan kedua tuh nanamnya sekarang. Artinya nggak mungkin kalau kita balik lagi ke belakang. Jadi
0: emang mesin waktu ya.
2: Waktu terbaik menanam tuh mungkin saat ini, mungkin itu aja.
0: Jadi jangan menunda untuk menanam lah, istilahnya seperti itu ya Pak Asep ya. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Mutia Oktaviana, Direktur dari JAPI. Ini kantornya di mana nih Bu?
1: Di Graha
2: Gedung
1: PHRI. Gedung PHRI di Alun Sukabumi.
0: Gedung PHRI
1: pinggir Kadin.
0: Gedung Kadin. Dekat Damkar juga mungkin ya.
1: Iya. Daerah situ anggota dewan. Pinggir anggota gedung DPRD.
0: Iya, nah di situ ya. Jadi kalau mau janjian, mau datang mungkin Ibu sibuk, silakan akan didatengin, jemput bola gitu istilahnya.
1: Mau ke kebun atau
0: biar
1: melihat kebunnya, ayo.
0: Jelas gitu ya. Disesuaikan dengan waktunya masing-masing begitu ya. Terima kasih banyak untuk Ibu Mutia Oktaviana, Direktur JAPI, lalu juga Pak Asep ya, yang sudah juga sekarang ini mengukuhkan dirinya untuk menjadi agrobisnisnya JAPI begitu ya Pak ya, dan rangkul semua Pak teman-teman yang ada di sana gitu ya. Ayo sasarengan yang Pak Asep gitu ya. Dengan sesuai dengan tema kita sore hari ini, harumnya peluang bisnis minyak atsiri bersama JAPI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Bandung sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Informasi VAAC Darwin serta analisa citra satelit Himawari 9 oleh BMKG bahwa abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan juga DKI Jakarta.
3: Mohon maaf pisan ini karena masalah administrasi pemerintahan supaya rapi, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang mengkhawatirkan. Saya tahu bahwa kebutuhan masyarakat tidak boleh dihalangi oleh masalah administrasi, tapi kami juga tidak bisa menghindari kewajiban-kewajiban administratif yang kami harus hadapi.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, guna mengantisipasi terjadi kecelakaan laut di wilayah Pantai Garut Selatan, pemerintah Kabupaten Garut merekrut Balai Wisata Sukarelawan untuk diberikan pelatihan mandiri.

0: seperti Pantai Santolo dan Sayanggelang diklaim sudah intensif dalam hal pengawasannya. Beberapa kali peristiwa terjadinya laka laut tersebut terjadi di Pantai Karangpapak yang notabene bukan di bawah pengelolaan tetapi dikelola oleh BUMDES. Ia mengatakan, namun demikian pihaknya tetap membantu dalam upaya penanganannya jika terjadi laka laut di lokasi pantai di luar kewenangannya itu.
1: Ini terkait dengan kejadian yang kemarin, terutama yang laka laut ya. Nah sebetulnya kalau yang lokus pengelolaan oleh Dinas Pariwisata kita sudah intensif. Nah yang sering kejadian itu di lokasi-lokasi yang di luar pengelolaan kita Pak. Karena memang kemarin, seperti kemarin kan kejadiannya di Karangpapak ya. Karangpapak memang tidak di bawah pengelolaan kita. Nah tapi pada saat kejadian tetap kita bantu akhirnya begitu ya. Nah sehingga ini yang sedang kita intensifkan. Kemarin kita kumpulkan seluruh kepala desa yang mengelola kepariwisataan. Nah untuk mulai mereka menyiapkan balawista sukarelawan Pak, sukarelawan balawista. Kita akan latih rencananya memang di September Oktober ini kita akan latih secara mandiri mereka untuk menyiapkan sukarelawan balawista ya untuk penjagaan pantai.
0: Ia mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan seluruh kepala desa di Garut Selatan yang wilayahnya memiliki potensi wisata alam pantai untuk menyiapkan balawista sukarelawan. Balawisata sukarelawan tersebut nantinya mendapatkan pelatihan secara mandiri untuk penanganan wisatawan saat mengalami laka laut. Ia juga mengatakan hal itu perlu dilakukan terutama saat menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru mendatang yang dinilai paling berpotensi terjadinya laka laut.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Bandung segera mengkoordinasikan untuk pembangunan JPO dan juga PJU di SMK Negeri 7 dan juga SMKN 19 Bandung. Ate Burhanuddin melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bandung segera mengkoordinasikan penataan jembatan penyeberangan orang JPO dan penerangan jalan umum atau PJU di sekitar SMKN 7 dan SMKN 19 di Jalan Soekarno-Hatta. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena kewenangan terkait lokasi tersebut berada pada ketiga pihak. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kondisi tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat agar pembangunan dapat segera direalisasikan. Farhan menjelaskan pemerintah Kota Bandung perlu memastikan seluruh proses administrasi pemerintahan terpenuhi sebelum pembangunan dilakukan. Hal tersebut penting agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari. Menurut Farhan, kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah, namun kewajiban administratif dan aturan terkait pemanfaatan aset pemerintah juga harus dipenuhi. Dikatakannya, pemerintah Kota Bandung pada prinsipnya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pembangunan tersebut. Namun lokasi pembangunan berada di atas lahan milik pemerintah pusat sehingga diperlukan izin terlebih dahulu.
4: Ya, itu akan dilakukan segera ya, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ya. Karena bagaimanapun juga kewenangannya ada di tiga ini. Jadi kita lagi berusaha sebisa mungkin ini, mohon maaf pisan ini karena masalah administrasi pemerintahan supaya rapi, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang mengkhawatirkan. Saya tahu bahwa kebutuhan masyarakat tidak boleh dihalangi oleh masalah administrasi, tapi kami juga tidak bisa menghindari kewajiban-kewajiban administratif yang kami harus hadapi.
3: Selain itu, fasilitas tersebut nanti akan dimanfaatkan oleh siswa SMK yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu diperlukan kesepakatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Bandung. Farhan menargetkan penataan Jalan Soekarno-Hatta dapat mulai dikerjakan pada Oktober 2026. Penataan akan dilakukan secara menyeluruh di kawasan Cibereum hingga Cibiru. Dikatakannya program penataan Jalan Soekarno-Hatta tersebut telah disepakati dan mencakup sejumlah fasilitas mulai di trotoar, PJU hingga JPO.
2: Berita lainnya, pendengar, dampak erupsi anak Gunung Krakatau, tebaran abu vulkanik mencapai hingga wilayah Kabupaten Cianjur. Kapolres Cianjur membagikan 2.000 masker kepada pengguna jalan. Ian Sofian melaporkan.
5: Sebanyak 2.000 masker dibagikan pada semua pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4. Pembagian masker oleh Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko didampingi Kasat Lantas AKP Aang Andi Suhandi serta awak media. Pembagian masker pada semua pengguna jalan, tepatnya Bundaran Lampu Gentur. Dengan adanya pembagian masker pada pengguna jalan, menurut Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko, pembagian masker berlandaskan beberapa wilayah terdampak erupsi.

0: di Vulkanik Anak Gunung Krakatau, Selat Sunda. Sebanyak 2.000 masker dibagikan kemarin.
1: Yang kami yakini sebagai pusat dari Cianjur, di Tugu Gentur, Garan Tugu Gentur, Polres Cianjur bersama rekan wartawan membagikan sebanyak yang tadi stok kami adalah 2.000 masker. Per orang bukan hanya kami beri satu, tapi untuk antisipatif kita nggak tahu berapa lama ke depan abu efek negatif dari erupsi anak gunung Krakatau di Selat Sunda ini akan terus menimpa Cianjur. Maka kemudian selain kami pastikan dipakai oleh masyarakat termasuk rekan pewarta, juga kami berikan untuk menjadi cadangan. Semoga yang sekarang sedang kita hadapi musim kemarau ditambah adanya debu vulkanik dari erupsi anak gunung Krakatau ini semoga cepat berakhir, dan kita patut berharap sebagai umat yang beragama bahwa Allah Subhanahu wa taala semoga dapat menurunkan hujan.
0: Selain itu, efek abu vulkanik berbahaya untuk kesehatan. Pada waktu yang sama, seorang pengendara motor, Firman, menjelaskan saat membuka jendela di teras banyak abu tidak seperti biasanya.
2: Itu saya pas bangun tidur buka jendela, kok di teras tuh banyak abu banget. Saya bilang, apa pikir nggak seperti biasanya gitu. Cuman pas begitu saya lihat berita pagi-pagi, oh ternyata ini dari efek dari abu vulkanik yang Krakatau meletus itu.
3: Berasa banget ya?
2: Berasa banget.
3: Jadi pas di jalan tadi belum ini ya?
2: Jadi mata juga perih banget gitu, kayak ada pasir-pasir kecil gitu.
0: Sedangkan masih aktifnya erupsi vulkanik anak Gunung Krakatau, abu efek negatif erupsi vulkanik akan terus menimpa Cianjur. Untuk itu diharapkan di musim kemarau dengan adanya abu vulkanik dari erupsi anak Gunung Krakatau cepat berakhir dan segera turun hujan. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita selanjutnya, pendengar, Badan Geologi Kementerian SDM mengungkap penyebab dentuman yang terdengar di Bandung. Disebutkan adanya keterkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Bila lu bisa melaporkan.
5: Warga di sejumlah wilayah kota Bandung dan sekitarnya sempat dikejutkan suara dentuman disertai getaran pada kaca dan dinding pada Sabtu 4 September 2026 dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat hingga 02.30. Fenomena tersebut kini diketahui memiliki kaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Lana Saria. Menurutnya, suara yang terdengar hingga wilayah Jawa Barat, khususnya Bandung Raya, itu merupakan dampak dari gelombang akustik berfrekuensi rendah yang dilepaskan saat terjadi erupsi. Gelombang tersebut dapat menjalar sangat jauh dari sumbernya, bergantung pada kondisi atmosfer ketika peristiwa erupsi berlangsung. Menurutnya, Badan Geologi mencocokkan waktu terjadinya erupsi Krakatau dengan sinyal yang diterima sejumlah stasiun pemantauan di Jawa Barat. Hasil analisis sementara menunjukkan adanya kesesuaian antara kedua data tersebut.
6: Pada tanggal 4 sampai 5 September 2026 ada suara dentuman tadi dan getaran pada kaca serta pintu yang dilaporkan di sejumlah wilayah Jawa Barat. Tentunya ini kita melihat bahwa kesesuaian waktu dan erupsi Gunung Api Krakatau dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Krakatau. Gelombang akustik berfrekuensi rendah ini dapat merambat jauh dalam kondisi atmosfer tertentu dan dirasakan sebagai dentuman maupun getaran. Dan fenomena serupa ini pernah terjadi di beberapa gunung api yang erupsi, contohnya ketika erupsi Gunung Kelut terdengar hingga Jawa Tengah dan Gunung Lawatobi laki-laki terdengar hingga Maumere dan Pulau Alor. Ya. Dan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan fauna dari PVMBG melalui MAHMA Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisa citra satelit Himawari 9 oleh BMKG bahwa abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan juga DKI Jakarta.
5: Badan Geologi juga menegaskan getaran ataupun juga dentuman yang dirasakan warga di Kota Bandung akibat gelombang akustik tersebut tidak menimbulkan ancaman terhadap struktur bangunan. Dengan hasil analisis tersebut, dentuman yang sempat menjadi perhatian warga Bandung Raya dipastikan berkaitan dengan perambatan gelombang akustik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
4: Selanjutnya, pendengar, Dinas Perdagangan Kabupaten Cirebon memantau harga kebutuhan pokok selama kemarau panjang. Reporter Rena Safira mengabarkan.
7: Nah, ini memang yang sudah trennya ada kenaikan itu pertama adalah telur ayam ras. Sudah naik 2000-an lah.
8: Musim kemarau panjang akibat El Nino mulai mempengaruhi pasokan dan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Cirebon. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon kini memantau pergerakan harga untuk menjaga ketersediaan barang bagi masyarakat. Kenaikan terlihat pada telur ayam ras, daging ayam ras, beras, dan cabai selama periode kemarau. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Dr. Rodia mengatakan kenaikan harga ini dipengaruhi kondisi pasokan.
7: Nah, ini memang yang sudah trennya ada kenaikan itu pertama adalah telur ayam ras. Sudah naik 2000-an lah. Kemudian ada kenaikan juga di daging ayamnya, daging ayam ras. Dan beberapa juga karena panennya masih panjang ini yang harga beras juga ini mengalami harga gabahnya naik, tentunya berdampak pada harga berasnya juga naik. Cabai juga ini ada kemungkinan masih trennya ada kenaikan. Sebagian besar sih memang ada kenaikan.
8: Rodia menambahkan kondisi kemarau panjang dinilai dapat mempengaruhi produksi sekaligus kelancaran distribusi berbagai komoditas pangan masyarakat. Harga beras premium juga telah bergerak di atas Rp15.000, melampaui harga eceran tertinggi. Beras medium berada di sekitar Rp12.500, sedangkan beras SPHP dapat dijual sekitar Rp11.000. Kenaikan harga tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memastikan pasokan tetap tersedia di pasar. Rena Safira melaporkan.
4: Selanjutnya, pendengar, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengingatkan konsumen mengenali hak dan juga kewajiban saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Kita simak catatan reporter Vivi Salamiyati.
9: Kalau kita bicara terkait hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi.
10: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengingatkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya agar mampu melindungi diri saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Pemahaman tersebut dinilai penting agar konsumen dapat bersikap cerdas sekaligus mengetahui perlindungan yang tersedia ketika menghadapi persoalan dalam transaksi. Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo, mengatakan hak dasar konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan konsumen.
9: Kalau kita bicara terkait hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi, hak keamanan, kenyamanan, keselamatan, hak atas pengaduan, hak atas kompensasi ganti rugi, hak menyampaikan pendapatnya, hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa patut. Nah, itu hak-hak konsumen yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik yang secara eksplisit maupun juga ada di luarnya itu yang tidak secara eksplisit.
10: Menurut Rio, perlindungan konsumen juga harus diiringi dengan pemenuhan kewajiban konsumen. Keseimbangan tersebut diperlukan karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha secara seimbang. Ia menambahkan, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen dalam setiap transaksi barang maupun jasa. Menurutnya, kegiatan perdagangan bukan hanya mengenai penjualan produk, tetapi juga membangun kepercayaan agar konsumen dapat berkembang menjadi pelanggan. Vivi Salamiyati melaporkan.
11: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
4: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Saudara pendengar, keluarga besar RRI Cirebon memeriahkan Hari Bakti ke-81 melalui kegiatan Family Gathering. Reporter Sekar Damayanti.
12: Wah, seru banget. Ini ajang buat mempererat keluarga ya RRI. RRI Cirebon menggelar family gathering bersama seluruh karyawan dan karyawati beserta keluarga pada Minggu 6 September 2026 sebagai rangka peringatan Hari Bakti RRI ke-81. Kepala RRI Cirebon, Wenefrida Novi Herayanti, mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang telah mendukung persiapan sehingga kegiatan berlangsung dengan sukses dan lancar.
13: Terima kasih panitia sudah mempersiapkan semua dan ini berjalan dengan sukses dan lancar semuanya. Dan yang kedua, saya terima kasih kepada ibu-ibu Dharma Wanita. Ya, ibu Dharma Wanita yang sudah sangat berperan, sangat penting di sini menyiapkan segala sesuatunya dari mulai makanan kecil sampai makanan besar ya ini.
12: Sementara itu, anggota Dharma Wanita Persatuan RRI Cirebon sekaligus istri pegawai, Andita, menilai family gathering berlangsung meriah dan menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan serta saling mengenal keluarga besar RRI Cirebon.
14: Wah, seru banget. Ini ajang buat mempererat keluarga ya RRI. Seru banget. Manfaatnya ya, mempererat keluarga, terutama keluarga RRI-nya itu sendiri, terus ya saling mengenal lagi gitu ya, keluarga RRI satu sama lain gitu.
12: Bagi keluarga pegawai, kegiatan tersebut dinilai memberikan ruang untuk membangun kebersamaan di luar aktivitas pekerjaan, sekaligus memperkuat hubungan antar keluarga. Andita berharap family gathering berikutnya dapat berlangsung lebih meriah dengan partisipasi keluarga yang lebih banyak serta hadiah yang lebih beragam. Sekar Damayanti melaporkan.
4: Selanjutnya, pendengar, mencegah dampak buruk risiko abu vulkanik Anak Krakatau, pemerintah Kota Bogor meningkatkan mitigasi kebencanaan. Berikut laporan Sonia Agung Saputra dalam menghadapi dampak debu erupsi.
15: Risiko dampak abu vulkanik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian bagi wilayah Bogor dan sekitarnya. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan kondisi lingkungan akibat persebaran material vulkanik yang terjadi hari ini. Perakiraan BMKG Provinsi Jawa Barat Alita Nur Aini mengatakan pemantauan terhadap dampak erupsi masih terus dilakukan di sejumlah wilayah termasuk Bogor. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan persebaran material vulkanik yang dipengaruhi kondisi atmosfer dan arah angin. Menurut Alita, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama potensi dampak abu vulkanik masih menjadi perhatian. Informasi mengenai perkembangan situasi diharapkan terus dipantau melalui sumber resmi agar warga dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat.
16: Kalau di sini kan kita melihatnya itu melalui satelit Himawari Vulkanik S itu kan setiap jamnya itu kita update, Kak. Kalau untuk update yang terakhir tadi jam 8 itu berdasarkan informasi satelitnya itu teridentifikasi masih ada beberapa wilayah di Kabupaten dan Kota Jawa Barat itu masih terdampak, Kak, seperti Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi itu masih terdampak, Kak. Banten dan DKI sudah enggak ya, Banten yang masih terdampak, Kak, kalau dilihat dari satelitnya seperti itu, Kak. Kalau untuk beberapa hari ke depannya kita belum bisa melihatnya, perkiraannya. Jadi kan ini update terus, Kak. Tapi nanti kita akan informasikan dia akan meluas atau enggak. Kalau dilihat dari dampak sebaran abunya itu semakin kecil, Kak, daerah yang terdampaknya. Kan kalau kemarin sampai Jawa Barat bagian timur ya, sampai Majalengka seperti itu, Bandung. Kalau sekarang sudah semakin sempit, Kak, daerah meluasnya.
15: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Dimas Tiko menyampaikan berbagai upaya mitigasi terus dilakukan untuk menghadapi kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh abu vulkanik. Kesiapsiagaan menjadi bagian penting untuk meminimalkan resiko bagi masyarakat, terutama apabila paparan debu meningkat di sejumlah kawasan.
17: Penguatan beberapa hal terkait dengan upaya bagaimana memitigasi kesiapsiagaan termasuk tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Tadi kita melakukan penguatan terhadap internalisasi BPBD Kota Bogor. Kalau untuk wilayah Kota Bogor, di 6 wilayah kecamatan dan 68 kelurahan, ini untuk paparan abu ataupun debu vulkanik dari Anak Krakatau ini relatif merata. Jadi di 68 wilayah kelurahan, 6 kecamatan ini relatif merata. Jadi karena kita juga melihat update dari teman-teman BMKG bahwa paparan atau debu abu vulkanik Anak Krakatau ini memang sampai dengan updating tadi pukul 5 masih mengarah ke wilayah bagian Jawa Barat, ya salah satunya adalah Kota Bogor.
15: Dimas juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam melindungi dari paparan debu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong penggunaan masker, termasuk melalui pembagian masker kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan.
4: Berikutnya pendengar, Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan Republik Indonesia menggelar SIGMA 2026 sebagai upaya mendorong mutu dan kualitas serta percepatan industri farmasi nasional. Marliwan Yusuf melaporkan.
18: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI melalui Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia atau GPFI menggelar kegiatan SIGMA 2026. Kegiatan ini menjadi wadah asistensi regulatory bagi pelaku usaha farmasi, mulai dari pendampingan hingga bimbingan teknis dari BPOM guna mempercepat pemenuhan standar dan perizinan produk farmasi di Indonesia. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan, peran BPOM mencakup pengawasan dari hulu hingga hilir, mulai dari penelitian, proses produksi dan distribusi hingga penindakan.
19: Konteksnya, kuncinya tadi regulatory assistant. Artinya kita melakukan pendampingan, melakukan bimbingan teknis atau asistensi teknis. Guna apa? Yang pertama kita tahu bahwa tugasnya Badan POM itu dari hulu sampai hilir, dari penelitian hingga penindakan, dari pre-market hingga post-market. Nah, dalam konteks itulah kita memberikan asistensi untuk yang paling tidak ada 4.
18: Lebih lanjut, Taruna menjelaskan terdapat 4 aspek utama yang menjadi perhatian BPOM dalam mendukung industri farmasi. Di antaranya percepatan proses lisensi dan pengesahan obat, penerapan cara produksi obat yang baik atau CPOB bagi industri negeri maupun swasta, serta penerapan cara distribusi obat yang baik. Selain itu juga, BPOM memastikan setiap produksi farmasi memenuhi aspek keamanan dan kualitas, termasuk efikasi dan khasiat obat. Sementara itu, Ketua GPFI Jawa Barat Doni Herdiana mengatakan, sangat mengapresiasi terhadap BPOM yang mendorong pelaku farmasi untuk membuat obat yang berkualitas dan khasiat.
20: Jadi acara ini adalah acara yang luar biasa untuk dukungan dari Badan POM, khususnya untuk penyediaan obat yang berkualitas bagi masyarakat. Badan POM membantu kami untuk bisa meningkatkan kualitas, meningkatkan produksi, dan juga menyerap permasalahan aktual yang dialami oleh usaha farmasi. Sehingga kami berkomitmen untuk selalu mendukung Badan POM dalam menyediakan obat yang berkualitas, aman, dan berhasiat.
18: Selain itu juga, BPOM berharap kegiatan SIGMA 2026 memberikan dampak luas bagi masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan obat yang aman dan berkualitas dengan harga yang sesuai ketentuan, sekaligus mendorong kemajuan industri farmasi nasional.
4: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari Yofri Haryadi yang akan melaporkan terkait dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kabupaten Bogor menerjunkan armada truk pemadam untuk menyemprotkan kabut air di sejumlah titik, termasuk Ciawi, guna meredakan dampak hujan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang memicu iritasi mata, kulit, gatal, hingga mengganggu jarak pandang warga.
21: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor bersama unit pemadam kebakaran di wilayah serentak melakukan penyemprotan akibat dampak hujan abu vulkanik yang terjadi di beberapa wilayah. Salah satunya di Ciawi, Kabupaten Bogor. Sedikitnya 2 unit kendaraan pemadam kebakaran diterjunkan melakukan penyemprotan ke udara untuk memperkecil dampak hujan abu yang dikeluhkan warga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, berharap penyemprotan kabut air menggunakan truk damkar mengurangi efek dari hujan debu yang membuat mata perih.
22: Hari ini kita sama-sama merasakan di Kabupaten Bogor adanya debu dari Krakatau. Kita khawatir udara tercemar, oleh sebab itu kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor meledakkan motor land spray ke seluruh wilayah, terutama kota-kota di kecamatan, kota kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Kita berupaya untuk mengurangi efek dari tercemarnya udara akibat dari kejadian vulkanik Gunung Anak Krakatau yang ada di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan ini paling tidak membantu masyarakat mengurangi efek.
21: Hujan abu vulkanik itu pun mengakibatkan kulit terasa gatal, bahkan mata menjadi perih dan para pedagang makanan terkotori dengan debu tersebut. Salah seorang pedagang di sekitar Pasar Ciawi terbantu dengan aktivitas penyemprotan yang dilakukan petugas damkar sektor Ciawi, Kabupaten Bogor.
1: Terima kasih kepada Bapak Bupati Bogor dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor yang telah melaksanakan penyemprotan untuk mengurangi dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Krakatau.
21: Pada saat yang sama, Polres Bogor melalui jajaran Polsek di bawahnya pun bergerak membagi-bagikan masker untuk warga yang beraktivitas di luar rumah. Di beberapa wilayah di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor misalnya, tebalnya hujan debu vulkanik yang terbawa angin menutup jarak pandang pengguna jalan antara Parung, Ciseeng.
4: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
11: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten, punten, punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini Maya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing. Tuh, program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang sarankan jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan

0: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyima yundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan yang berkah, usia yang berkah, harta yang berkah, kesempatan yang berkah, dan mendapatkan taufik serta bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Hurairah atau Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya Sahih, hadasana Abu Nu'aim, kami diberitahu oleh Abu Nu'aim, qala, dia berkata, hadasana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah an-Zuhri, kami diberitahu oleh Abdul Aziz bin Abi Salamah dari Zuhri, dari Isa bin Talhah, an Abdullah ibni Amru, dari Abdullah putra Amru bin Al-As radiyallahu anhuma, qala, dia berkata, Abdullah ibn Amru berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam indal jamrati wa wayus'alu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang berada di jamarat, yaitu di Mina, sedang melempar jumrah, wa wayus'al, dia kemudian ditanya oleh seseorang, qala rajulun, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nahartu qabla an armiya, kami atau aku menyembelih binatang kurban sebelum aku berkurban, sebelum aku melempar jamarat, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku menyembelih binatang kurban sebelum aku melempar jamarat, ya Rasulullah. Qala, Rasul pun menjawab, irmi wala haraj, gak apa-apa, sekarang melemparlah jamarat dan tidak mengapa. Qala akhar, kemudian berkata yang lain, orang-orang rombongan yang lainnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu qabla anhar, aku mencukur rambut, yaitu tahallul, yang dimaksud di sini adalah tahallul, sebelum anhar, sebelum aku menyembelih binatang kurban, yaitu ketika mereka berada di Mina. Qala, Rasulullah bersabda, inhar wal haraj, enggak apa-apa, sembelihlah, tidak mengapa. Fama su'ila an syai'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Lalu ada juga yang bertanya yang lain-lain, quddima wala ukhira, apakah didahulukan perbuatan ini ataukah diakhirkan perbuatan ini atau sebaliknya, illa qala, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, if'al wala haraj, lakukan tidak mengapa, lakukan tidak mengapa. Hadis ini di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dalam bab as-su'al, kemudian hadis ke-124. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, konteks hadis ini adalah tentang ibadah haji, di mana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji yang kita kenal dengan haji wada, haji perpisahan, di mana itu adalah haji terakhir yang dilakukan Rasul dan juga haji pertama yang dilakukan Rasulullah SAW. Dikatakan terakhir karena setelah haji wada ini, pada tahun berikutnya Rasul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada musim haji berikutnya Rasul sudah tidak ada atau dipanggil oleh Allah, sehingga tidak bisa melaksanakan haji pada momen berikutnya. Ketika Rasulullah melaksanakan haji, banyak para sahabat dan kaum muslimin bergabung dengan beliau
untuk turut serta melaksanakan ibadah yang mulia itu, ibadah menjadi pamungkas dari rukun-rukun Islam. Maka banyak di antara para sahabat dan kaum muslimin setiap perbuatan haji selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mungkin banyaknya para sahabat dan kaum muslimin yang menyertai Rasulullah sehingga tidak bisa menyaksikan langsung bagaimana Rasul melaksanakannya, atau mungkin karena berbagai hal, sakit, lemah, tertinggal dan sebagainya, sehingga antara satu dengan yang lainnya terkadang tidak seragam melakukan rentetan dari ibadah haji. Ada yang berkorban dahulu kemudian baru melempar, ada yang melempar jamarah dulu baru berkorban, ada yang memotong rambut dulu baru kemudian melempar, ada yang melempar jamarat kemudian memotong dulu, dan banyak lagi. Oleh karenanya mereka melakukan itu dengan ragu-ragu, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, maka mendapatlah keyakinan dalam melakukan itu. Hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah Rasul memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah-ibadah selama ibadah itu tidak keluar dari apa yang telah digaris-gariskan oleh Allah dan Rasulnya, telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jika tidak bisa melaksanakan secara maksimal, maka sebisa mungkin bisa melakukannya. Tidak ada paksaan, tidak ada. Jika tidak mampu untuk melakukan, maka lakukan yang ringan yang bisa dilakukan. Inilah beberapa hikmah. Intinya Islam adalah sangat melihat kondisi situasi seseorang sehingga akan mendapatkan berbagai keringanan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridwanu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaihi.

0: Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda? Berarti ya,
1: berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh. Mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya ya kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri. Selanjutnya, Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear, dibongkar. Dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP, AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung sore ini.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya, El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini.

0: Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
1: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
4: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Geraha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
5: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
4: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
3: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
4: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan, dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar

0: kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
3: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
2: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
3: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
4: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
5: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksit.
6: Sementara itu, Jahid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biak keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
7: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar sama persis seperti ini mengenai sengketa bea ya biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu karena apa ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan ya kan.
6: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mukti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
9: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
8: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
10: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
8: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memperlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
11: Menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah, ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
12: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
13: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
12: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
14: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
12: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
15: Di sekolah pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
12: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
15: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
12: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
16: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
17: Pagi belum sepenuhnya.
16: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
18: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
16: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Unta.
19: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
16: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
20: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
16: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
21: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
16: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
22: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
23: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
16: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
0: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
2: antrean panjang kendaraan di
16: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut mengular.
2: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
16: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
1: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Far Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Ruman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
3: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobab. Sebelum Porprov, kan Porprov ini bulan 11.
4: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
24: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta tim pong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang ketiga, ya bagaimana memajukan tim pong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan tim pong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda Indonesia mencintai tim pong seperti ini.
4: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
3: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobab sebelum Porprov, kan Porprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
4: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Senin 7 September 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini bareng Ardian sampai jam 12 malam nanti. Apa kabar Anda pendengar di Bandung malam ini? Rangkaian acara pastinya seru banget. Seperti biasa di hari Senin malam kami hadirkan Ruang Konsultasi Pertanian dengan topik makanan dan minuman sehat juga bisa enak. Ini ala olahan buruan saya. Dan pendengar, untuk berbincang dan mengupas topik di malam hari ini, kita sudah terhubung via virtual bersama Bu Vivi Apanti. Ini selaku penyuluh pertanian lapangan DKPP Kota Bandung di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Pendengar, Bu Vivi Apanti sudah terhubung di ujung telepon, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Bu Vivi.
2: Selamat malam.
0: Luar biasa, kabar baik Bu Vivi?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan udah mau bergabung, ngobrol-ngobrol, sharing di Prasatu RRI Bandung di Ruang Konsultasi Pertanian Bu Vivi. Topik di topik di malam hari ini adalah makanan dan minuman sehat juga bisa enak. Ini ala olahan buruan saya, ibu-ibu, Bu Vivi. Tapi mungkin kita perkenalan sekalian juga mengupas dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud buruan saya dan seperti apa tuh konsepnya yang diterapkan di masyarakat Kota Bandung. Bu Vivi, silakan.
2: Iya, buruan saya ini adalah urban farming terintegrasi yang jadi program unggulan Pemkot Kota Bandung yang dilaksanakan oleh DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Tujuannya adalah untuk membangun ketahanan pangan di lingkungan terkecil di warga, mulai dari rumah sampai ya RT, RW, punya kelompok untuk membuat lahan yang tadinya tidak produktif jadi lebih produktif, sehingga ada kemandirian pangan di situ. Jadi mereka bisa mendapatkan pangan yang segar, lebih dekat gitu, lebih dekat dan tersedia dengan mudah. Jadi tidak perlu harus membeli kalau buat nyambel atau buat bikin sayur sehari-hari, jadi bisa langsung didapatkan dari pekarangan atau buruannya gitu.
0: Wah, luar biasa. Ini selama ini kan buruan saya ini identik ya Bu ya dengan kegiatan bercocok tanam. Tapi ini gimana sih hasil panennya bisa dikembangkan menjadi makanan dan minuman yang enak ini? Dan juga sehat ya tentunya.
2: Ya, kalau sekarang istilahnya mungkin hilirisasi gitu ya. Dari mulai tanam, dari hulu ke hilir dan sampai dikonsumsi akhirnya. Ini juga karena buruan saya kan lahannya kecil, sempit, namanya di perkotaan ya. Jadi hasil yang didapat itu tidak sebanyak yang di hamparan, yang bisa dijual ke pasar atau ke pasar induk ya. Jadi untuk konsumsi warga atau kelompoknya aja, kalaupun ada lebih bisa dijual dengan bentuk segar ya. Tapi untuk meningkatkan nilai ekonominya bisa dibuat olahan. Dan olahan-olahan dari buruan saya ini insya Allah olahan yang sehat ya. Karena memang produknya segar, aman, lebih bebas pestisida seperti itu.
0: Luar biasa. Nah, ini jenis tanaman apa aja sih yang biasanya ditanam ini di buruan saya dan paling potensial ini untuk diolah menjadi makanan atau minuman, Bu?
2: Ya, biasanya kalau di buruan saya itu ada tiga, kalau untuk tanaman ya, untuk pertaniannya itu ada tanaman sayuran, tanaman obat, sama buah-buahan. Selain tanaman juga ada perikanan, peternakan gitu, pengolahan sampah dan sebagainya. Ada 8 komponen penting gitu ya. Untuk pertanian yang bisa kita olah dari mulai sayuran ya, untuk sehari-hari, kebutuhan sehari dari bumbu-bumbu gitu, kayak bawang, seledri, cabai itu biasa untuk konsumsi harian. Kemudian dari tanaman obatnya ada sereh, bunga telang kayak gitu-gitu, lemon, buah-buahannya buah lemon itu bisa kita padukan, misalnya bikin minuman segar sereh lemon, itu banyak sekali khasiatnya, khasiat dari sereh, khasiat dari lemon kayak gitu. Kemudian sayuran-sayuran juga tidak hanya bisa kita olah untuk teman lauk pauk gitu ya, nasi kayak pakcoy gitu, kita bisa bikin puding, es krim kayak gitu. Wah. Jadi anak-anak pun bisa konsumsi sayuran tanpa mereka sadar bahwa itu sayuran seperti itu.
0: Wah luar biasa, berarti ini memang sayuran sederhana gitu ya, ini juga bisa diolah menjadi makanan yang menarik dan juga sehat tentunya ya. Tadi kayak puding mungkin itu bisa jadi apa, disukai sama anak-anak gitu ya kan Bu ya. Luar
2: betul,
0: biasa.
2: Biasanya anak kalau disuguhin sayur takut ya.
0: Benar.
2: Menghindar gitu.
0: Ini jadi dikemas dengan apa ya, dengan bentuk lain gitu ya, tapi tidak mengurangi kandungan gizi yang ada di dalamnya ya. Gitu. Nah ini ngomongin kandungan gizi, ini gimana sih cara ngolah sayuran ini agar kandungan gizinya tetap terjaga tapi rasanya tetap enak?
2: Iya betul sekali, sayuran atau produk hortikultura ini kan cepat rusak ya, tidak tahan lama gitu. Makanya saya sangat menganjurkan sekali bahwa warga kota bisa menanam sendiri biar tetap terjaga kesegaran dan nutrisinya gitu. Untuk memasaknya, untuk sayuran ya memang jangan terlalu lama, jangan terlalu besar apinya gitu. Terus untuk dari mulai pencucian juga harus diperhatikan, kadang memang suka ada ini ya, ulat atau apa, kutu yang nempel di sayur, apalagi kita melakukan budidayanya secara alami ya, pasti ada aja hama-hama yang menempel gitu, yang datang. Nah biasanya mencucinya itu dengan air mengalir gitu ya, atau direndam dulu sebentar dengan air garam biar kutu atau ada ulat yang nempel itu bisa apa, mengelarikan diri atau lepas sendiri gitu. Biasanya seperti itu, direndam sekitar 10 atau 15 menit, dan hasilnya kalau dimasak itu sayurannya, sayuran daunnya itu tetap hijau gitu.
0: Wah, luar
2: biasa. Kalau kita masak kangkung.
0: Nah ini kalau misalkan masyarakat nih ingin mulai mengolah hasil kebun sendiri di rumah, ini kira-kira olahan apa yang paling sederhana yang bisa dicoba terlebih dahulu Bu? Ada saran kah atau tips? Silakan.
2: Ya jadi ya tergantung apa yang ada ya ditanamnya. Kita biasanya nanam yang memang biasa dikonsumsi oleh yang bersangkutan misalnya. Tiap hari dia suka makan sambal ya, otomatis yang ditanam cabai rawit, bawang merah, kayak gitu-gitu ya. Dan sebenarnya itu mudah kalau kita tahu caranya. Memang bertani itu sebenarnya mudah kalau kita tahu caranya. Dan sebenarnya untuk belajar atau itu bisa kita dapatkan ilmunya, tipsnya di mana. Kalau misalnya mau belajar ke dinas, ke DKPP boleh, di terbuka ya.
0: Terbuka
2: di sana
0: ya.
2: Ada, ya Balai Penyuluhan Pertanian, tempat berlatih warga Kota Bandung yang tadinya memang bukan petani ya, kita semua warga kota memang rata-rata bukan petani profesinya, tapi kalau ingin bertani kita bisa juga, bisa saja gitu dengan belajar bersama.
0: Luar biasa. Ya. Tapi ini juga kita penasaran jadinya dari sisi ekonomi, apakah pengolahan hasil buruan saya juga bisa jadi peluang bisnis gitu ya di rumahan gitu bagi masyarakat. Tapi tahan dulu Bu, kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di ruang konsultasi pertanian.
2: Saya juga nanti lepas dulu.
0: Iya betul, di Bandung Malam ini.
1: Bandung Malam ini.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung di ruang konsultasi pertanian di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Dan kita pendengar masih terhubung bersama Bu Vivi Apanti di ujung telepon. Selamat malam Bu Vivi, masih terhubung?
2: Masih.
0: Oke, okay. Suara saya terdengar dengan jelas ya Bu ya?
2: Iya.
0: Baik, jelas. Tadi pendengar kita udah ngobrol-ngobrol ini soal buruan saya dan juga gimana cara mengolah tanaman, sayuran, buah-buahan gitu ya untuk makanan yang sehat dan juga menarik gitu. Bahkan untuk anak-anak tadi juga jadi terkesan menarik gitu ya, anak-anak yang cenderung gak suka sayur ini ketika diolah dan juga dikemas menjadi sesuatu yang berbeda. Nah ini jadi titik menariknya gitu ya. Nah Bu Vivi, kalau kita mungkin melihat dari sisi ekonomi, ini apakah pengolahan hasil buruan saya juga bisa menjadi peluang usaha rumahan ini bagi masyarakat?
2: Iya, betul sekali Kang. Karena sudah ada beberapa kelompok yang punya produk olahannya yang bisa dijual gitu. Dan sudah terima pesanan gitu rutin, punya pelanggannya. Kayak minuman-minuman herbal kayak gitu. Mereka bikin sereh lemon atau teh telang atau kunyit asem. Itu bahan-bahannya dari hasil buruan saya, dari panen buruan saya. Kemudian ada yang jual salad, salad sayur, salad buah gitu. Walaupun mungkin memang belum rutin gitu, tapi kalau misalnya ada kunjungan atau ada tamu, mereka tidak perlu lagi belanja kue atau panganannya ke toko kue ya, tapi mereka olah sendiri dari hasil buruan saya. Kadang yang berkunjung juga ikut bareng-bareng panen dulu, langsung praktek di sana atau botram istilahnya. Di kebun gitu, seperti itu.
0: Seru ya, botram gitu kan, luar biasa. Tapi ini mungkin...
2: Belum pernah ya, Kang?
0: Dulu sih pernah, sekarang akhir-akhir ini udah lama enggak botram di pekarangan kebun. Gitu. Udah jarang di kebun gitu, seru ya kayaknya.
2: Kerjaan sehari-hari itu.
0: Wah, luar biasa.
2: Panen, tanam, botram.
0: Luar biasa, seru. Kalau saya mungkin 2 tahun sekali kayaknya. Nah Bu, ini kalau misalkan ada warga nih yang memiliki hasil panen cukup banyak, ini ada tips gak sih caranya mengolah agar tidak cepat terbuang dan memiliki nilai jual lebih tinggi ini?
2: Maaf tadi apa?
0: Ini misalnya, misalnya ada warga nih yang punya hasil panen yang cukup banyak, ini gimana cara mengolahnya agar tidak cepat terbuang dan memiliki nilai jual lebih tinggi Bu?
2: Kalau sayur bisa diolah misalnya kalau kayak bayam gitu dibikin keripik, peyek kayak gitu-gitu. Atau biasanya ada pengeringan atau pengasinan itu untuk mengawetkan tanaman ya produk-produk horti seperti itu. Atau di misalnya pisang dibikin sale. Dan sekarang sale itu macam-macam gitu ya ininya bentuk olahannya gitu, nggak kayak zaman dulu dijemur aja, sekarang kan udah macem-macem. Kayak keripik juga seperti itu misalnya, banyak keripik bayam Jepang itu bisa dibikin keripik atau di crispy kayak seperti itulah. Atau kangkung juga bisa diolah berbagai macam, bisa dibikin es krim juga bisa, atau dibikin olahan lain seperti dibikin rendang, Kang. Di istilahnya mah dikasih dulu bahan, dibikin kayak kerupuk gitu.
0: Iya.
2: Macam-macam.
0: Macam-macam ya. Ini tergantung cara mengolahnya. Sebenarnya 1000 cara ya. Biar menjaga gitu. Tapi ini di balik semua cerita tadi, ada gak sih kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat ini ketika mengolah sayuran atau tanaman hasil buruan saya, ini yang justru bisa mengurangi manfaat kesehatannya Bu?
2: Ya, misalnya ini untuk mengolah minuman, kayak bikin sereh, lemon gitu. Kalau untuk menjadi minuman sehat kan, kita jangan untuk menghindari misalnya gula pasir terlalu banyak seperti itu, bisa diganti dengan madu. Dan pemberian madu ini jangan direbus gitu ya, jangan direbus nanti hilang ininya khasiatnya. Tapi didiamin dulu sampai hangat, baru dikasih madu atau dikasih lemon seperti itu. Kemudian kalau bikin wedang gitu, jangan terlalu lama direbus sampai mendidih lama kayak gitu. Tapi cukup setelah airnya mendidih, baru dimasukkan bahan-bahan herbalnya, baru di ya kalau mau dibiarkan dulu mendidih sebentar untuk mematikan bakteri bisa, tapi setelah itu cepat dimatikan, ditutup aja. Seperti itu gitu.
0: Luar biasa. Jadi intinya jangan berlebihan ya. Secukupnya aja
2: ya,
0: mengolahnya gitu.
2: Dan ya, nanti hilang nutrisinya.
0: Benar.
2: Kalau hilang nutrisi berarti kita cuma konsumsi ampasnya aja ya.
0: Iya, sayang ya kalau begitu. Luar biasa. Ini seru banget obrolan di malam hari ini gitu ya. Ternyata banyak banget olahan gitu ya dari sayuran dan juga buah-buahan yang bisa diolah gitu ya, ternyata biar nggak bosen, terus juga khususnya tadi yang menarik tuh biar anak juga mau makan ya, biasanya anak susah makan sayuran dan juga buah-buahan, luar biasa. Tapi Bu Vivi, apakah DKPP Kota Bandung juga ini memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat agar apa ya, agar hasil buruan saya ini tidak hanya ditanam tapi juga diolah dan dimanfaatkan secara maksimal nih?
2: Iya, tentu saja, karena kan di buruan saya juga 8 komponen itu termasuk panen, pasca panen, dan olahan. Ya dari hulu ke hilir itu. Ya kita penyuluh pertanian terus mendampingi kelompok-kelompok untuk bisa arahnya ke sana gitu, menambah nilai ekonomi. Kan tujuan kita itu memang meningkatkan kesejahteraan ya. Ada di undang-undang Permentan itu tujuan. PPL itu tugasnya hanya satu, meningkatkan kesejahteraan petani. Tapi karena PPL Kota Bandung kegiatannya ya urban farming, dan memang bukan asli petani ya warga. Tapi yang tadinya misalnya tidak ada pekerjaan itu jadi peluang juga. Karena istilahnya pertanian itu adalah lapangan kerja termudah ya, tergampang lah, terdekat gitu istilahnya. Untuk bisa meningkat kan penghasilan, minimal menambah penghasilan gitu.
0: Luar
2: Ya,
0: biasa.
2: Sebenarnya bisa potensinya. Ya ada kan di Kota Bandung itu kulinernya banyak.
0: Betul.
2: Ya mudah gitu, asal yang penting enak dan murah gitu.
0: Betul, luar biasa. Terima kasih Bu Vivi, ini seru banget obrolan di malam hari ini di ruang konsultasi pertanian ini dengan topik makanan dan minuman sehat juga bisa enak ya. Ternyata ini versi buruan, olahan buruan saya gitu. Tapi mungkin terakhir Bu Vivi, untuk masyarakat nih yang lagi dengerin gitu ya, untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung yang pengen memulai dan memanfaatkan halaman rumahnya, ini apa langkah pertama yang paling mudah dilakukan Bu Vivi? Silahkan.
2: Ya kalau memang ingin ataupun apa, ada lahan ataupun tidak ada lahan, bisa bisa langsung kontak ke DKPP gitu ya, atau menghubungi Ekbang Kelurahan atau RT RW lah. Misalnya, biasanya Pak RW kan pasti suka kelurahan, bisa minta nomor Ekbangnya. Dan biasanya kalau Ekbang itu tahu nomor PPL, karena PPL itu kan memegang setiap kecamatan. Setiap kecamatan itu ada PPL-nya, ada pendampingnya. Jadi kalau misalnya ingin bertani, bisa disarankan datang ke DKPP atau kontak PPL kecamatan setempat. Jadi bisa langsung berhubungan dengan PPL atau bisa kontak saya, bisa.
0: Luar biasa. Atau juga di sosial media ada ininya Bu, ada apa, call centernya mungkin?
2: Call center
0: ada
2: kalau
0: ya, atau
2: IG
0: maaf, di
2: DKPP
0: Instagram
2: bisa.
0: Bisa ya.
2: Atau ada BPP Arjuna ada IG-nya.
0: Oke. Okay. Kalau gitu pendengar dikepoin dulu aja sosial medianya, bisa lewat sana juga ya. Dan juga terima kasih Bu Vivi ngobrol-ngobrol di Bandung malam ini di ruang konsultasi pertanian, seru banget. Sehat dan bahagia selalu Bu Vivi ya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di hari baik berikutnya.
2: Siap, mangga.
0: Siap. Terima kasih Bu Vivi, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat beristirahat. Assalamualaikum.
2: Ya, salam sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, itu dia obrolan di ruang konsultasi pertanian dengan topik makanan dan minuman sehat juga bisa enak ala olahan buruan saya. Bersama narasumber Vivi Apanti, penyuluh pertanian lapangan DKPP Kota Bandung di Bandung Malam ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol bareng Ruang Konsultasi Pertanian, topik makanan dan minuman sehat juga bisa enak. Ini versi olahan buruan saya. Pendengar, bersama Bu Vivi Apanti selaku penyuluh pertanian lapangan di KPP Kota Bandung. Selanjutnya kita bakalan ngobrol-ngobrol di Ngobras Ngobrol bareng komunitas nanti di pukul 20 lebih 15 menit di Pro 1 RRI Bandung tentunya. Tapi pendengar, sebelum itu kita sama-sama simak drama radio di malam hari ini dengan topik kantor RW.

0: Drama radio berjudul Kantor RW, naskah karya Yayan Cahyana SP. Anu Mugia sebagai Uneh.
1: Ini saya kebetulan lewat mau ke undangan kampung sebelah, terus ketemu Mang Somad.
0: Nia Iswara sebagai Cici.
2: Iya Mang, kita gusur saja we, gusur lah.
0: Dindin Taryudin sebagai Somad.
3: Kalau Nyi Unehnya mau mah, Mang Somad mah pasti mau atuh.
0: Rana Winata sebagai Dasim.
4: Mana si Somad? Suruh masuk. Somad, kadie sini kamu.
0: Benny Herdiansah sebagai Jae.
5: Jangan Mang, Ce. Jangan bertindak sembarangan.
0: Aji Garda sebagai Pak RW.
6: Tenang Pak Dasim, tenang. Kita tidak boleh pakai emosi dalam menyelesaikan suatu masalah.
3: Nyuneh mau kemana? Pagi-pagi sudah ginding begitu.
1: Mang Somad,

0: Cek Mimin.
1: Cek Uneh. Mang Somad. Lagi pada ngapain? Pagi-pagi udah berduaan. Eleh-eleh.
2: Ini saya kebetulan lewat mau ke undangan kampung sebelah. Terus ketemu Mang Somad.
1: Kirain teh mau pergi ke KUA. Aduh.
2: Dasar kamu mah Cici.
0: Kalau Nyi Unehnya mau mah, Mang Somad mah pasti mau atuh.
2: Saya yang enggak maunya.
1: Itu ada apa yang di kantor RW rame begitu?
0: Ada orang yang mau nyuri. Katanya, Cici.
1: Nyuri? Nyuri di mana, Mang Somad?
0: Katanya sih di rumah Ce Mimin.
1: Waduh. Kasihan Ce Mimin. Cone, Mang Somad, ayo atuh kita ke sana.
2: Cici aja yang ke sana. Cece mah kan mau ke undangan.
1: Sama Mang Somad juga?
2: Ya enggak atuh Cici.
1: Kirain teh sama Mang Somad mau ke undangan. Aduh, ari Mang Somad kenapa atuh malah bengong begitu? Hayu ke kantor RW.
3: Pak RW, serahkan saja pada warga biar diadili.
4: Jangan, Mang. Kita nggak boleh main hakim sendiri.
3: Alah, pencuri itu jangan diberi ampun. Harus diberi pelajaran.
4: Biarkan Pak RW yang menyelesaikannya, Mang.
1: Mang Basim, yang jahe.
3: Apa, Ci?
1: Mana malingnya, mana, Mang? Mana malingnya?
3: Tuh, ada di kantor RW. Cici sama Somad juga.
4: Wih, udah mulai barengan nih.
1: Apa kamu, jahe?
4: Enggak, Ce.
0: Katanya malingnya ketangkap.
3: Adik kamu, Somad. Katanya, weh. Tuh, malingnya ada di dalam kantor RW.
1: Kenapa Mang Dasim sama Jang Jai nggak masuk ke dalam?
4: Kita nggak perlu masuk, Ce. Kan di dalam ada Pak RW yang menanganinya.
3: Harusnya jangan ditahan di dalam. Keluarin aja, biar kita hajar rame-rame.
0: Itu nggak boleh, katanya, Mang Dasim.
3: Pusing saya sama kamu, Somad.
4: Ya memang nggak boleh, Mang. Negara kita punya hukum yang nggak boleh dilanggar.
1: Padahal, Mangnya, serahkan saja weh sama warga lah.
3: Hah? Hukum. Ya hukumannya digebukin, ditenggelan.

0: RW, keluarin aja malingnya. Serahkan pada warga.
1: Iya, Pak RW. Serahin saja ke warga.
0: Kamu setuju, Cici? Kalau malingnya kita hajar?
1: Ya, setuju. Atuh, Mang Nasim.
2: Ini Mas Sarwana. Memangnya maling apaan?
3: Katanya mau maling di rumah Cem Mimin.
0: Kamu Mas Somad, pan itu juga kabarnya dari kamu.
2: Mang Somad mah suka nggak parah rugu.
0: Udah, kita masuk aja ke kantor RW.
1: Iya, Mang. Kita gusur saja, we. Gusur lah.
2: Jangan, Mang. Cek. Jangan bertindak sembarangan.
3: Iya, katanya, Kang.
1: Kata siapa, Mang Somad?
3: Ya, kata Jae, katanya.
0: Dasar si Somad. Ampun. Pak RW, kalau seperti ini terus tidak akan selesai.
4: Tenang, Pak Dasir. Urusan itu sudah saya laporkan ke pihak kepolisian.
0: Polisi? Polisi mana? Pak RW pasti bohong.
1: Jangan banyak cerita lah, Pak RW. Serahkan saja sama kami lah.
4: Sabar, sabar, Bu Cici. Pihak kepolisian sedang menuju ke sini. Untuk menghukum orang itu, harus ada saksi, bukti, dan pengakuan.
1: Saksinya kan ada, Pak RW.
4: Siapa saksinya, Bu Cici?
1: Itu, Mang Somad.
0: Mana, mana, mana si Somad? Suruh masuk. Somad! Somad! Kadia, sini kamu.
3: Katanya saya dipanggil ya?
4: Ya, masuk Pak Somad. Apakah Pak Somad tahu waktu maling itu masuk ke rumah Cem Mimin?
0: Nah, sok, jawab Somad.
3: Katanya sih, iya Pak RW.
4: Katanya, kata siapa Pak Somad?
3: Kata warga katanya.
0: Kamu ngomong yang jelas atau Somad?
1: Katanya saja. Kamu mau Mang Somad, Pak.
4: Jadi Pak Somad tidak menyaksikan langsung kejadiannya?
3: Katanya begitu Pak RW.
0: Kamu ini gak jelas, Somad.
4: Tenang, Pak Dasir, tenang. Kita tidak boleh pakai emosi dalam menyelesaikan suatu masalah.
0: Kesel saya mah sudah kasih Somad ya, Pak RW.
1: Mang Somad teh gimana sih? Katanya menyaksikan, tapi malah katanya.
0: Kamu jadi ikut-ikutan si Somad, Cici.
1: Kenapa ya?
4: Pak Dasim, Bu Cici, masalah ini belum jelas.

0: Tidak ada saksi, juga tidak ada bukti barang yang dicurinya.
1: Bagaimanapun dia tetap maling, M. Ama L. Iling maling, Pak RW.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, masalah ini akan kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Jadi, warga mohon tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu silahkan bubar dan kembali ke rumah masing-masing.
1: Somad, Somad, kamu ini selalu membuat masalah.
2: Iya nih, Mang Somad, gak jelas.
1: Jangan-jangan kamu malingi Somad.
3: Saya bukan maling, Kang Dasim.
4: Tenang, Mang Dasim. Jangan malah menuduh teman sendiri.
1: Eh, Somad, kamu tahu malingnya masuk ke rumah Cemimin?
3: Katanya sih begitu, Kang Dasim.
2: Katanya, katinyuh murid Mang Somad. Ah, teberes Mang Somad mah.
5: Demikian drama radio Kantor RW, naskah Yayan Cahyana SPD, teknik rekaman Anugrah Zulhiza, ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah, dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung malam ini. Seperti biasa, di sajian kedua kami hadirkan Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Kali ini bareng komunitas catur barengan di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Di Bandung malam ini, pendengar, di tengah studio Pro 1 RRI Bandung udah hadir ini talenta-talenta terbaiknya Indonesia. Widih, luar biasa. Kita sapa dulu. Halo catur barengan. Selamat malam. Luar biasa, ini dari yang paling muda dan yang paling dewasa ada di sini ya.
2: Ada betul.
0: Luar biasa, tapi sebelumnya terima kasih banyak kami ucapkan sudah mau main lagi. Katanya pernah main juga ya ke Pro 1 ya waktu itu ya.
2: Ya, kita pernah hadir di sini waktu itu.
0: Luar biasa. Ini komunitas catur barengan, terima kasih sudah mau hadir lagi. Dan tentunya juga kami mengundang Anda pendengar nih, khususnya mungkin ya yang suka catur atau yang penasaran sama catur, boleh berinteraksi bersama kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita sapa-sapa dulu, sekalian kenalan ada siapa aja di sini. Boleh kenalan dari siapa dulu?
2: Yuk. Oke, nama saya Pen dan saya pendiri dari komunitas catur barengan ini.
0: Pen. Siapa ini? Saya nyebutnya Bapak Pen ketuaan, kalau apa ya, Kak Pen juga kemudahan nggak? Om Pen ya, aja.
2: Betul. Om Pen. Teman-teman aja. Panggilnya Om Pen.
0: Om Pen, siap. Om Pen sebagai pendiri dari catur barengan ini ya. Luar biasa. Terus ada siapa lagi di sini boleh?
3: Salam kenal, nama saya Mutia. Saya atlet disabilitas Kota Bandung dan belajarnya di catur barengan.
0: Wah, wow, luar biasa. Ini atletnya Kota Bandung nih, luar biasa. Ini ada berapa atlet nih? Kayaknya semuanya atlet deh mukanya. Oh, pelatih tidak bermain. Pelatih bukan?
4: Pelatih untuk yang pemula.
0: Oh, untuk yang pemula. Oke, next ada siapa?
5: Halo, nama aku Tristin. Aku anggota dari catur barengan.
0: Tristin, anggota dari catur barengan ya. Atlet juga luar biasa. Ini umur berapa Tristin?
5: Umur 14.
0: 14 tahun udah jadi atlet, luar biasa. 14 tahun tuh berarti kelas 3 SMP?
5: Kelas 1 SMA.
0: 1 SMA 14 tahun, wah luar biasa. Akselerasi, benar, akselerasi.
4: Juara 2 ke Jurda.
0: Juara 2 ke Jurda di tahun berapa?
4: Tahun ini.
0: Wow, keren banget. Next, kita beralih lagi ke yang kecil. Paling kecil nih di sini nih. Nampaknya waduh, mana nyaris enggak kelihatan. Halo, coba suaranya mana? Halo.
6: Halo.
0: Iya, lucu banget. Siapa namanya?
6: Nadira.
0: Nadira. Nadira. Nadira sekarang berapa tahun?
6: 5.
0: 5 tahun. Nadira udah pernah juara katanya.
6: Iya.
0: Juara berapa waktu itu?
6: Kedua di Kejurda.
0: Juara kedua di Kejurda ya. Wah, keren banget. Jawa Barat di tahun ini juga sama. Ya,
4: untuk kelompok umurnya.
0: Untuk kelompok 5 tahun berarti ya umurnya. Wah, luar biasa, keren-keren banget. Nih yang kanan saya ada siapa lagi?
7: Halo, namanya saya Kingston. Saya anggota catur barengan juga.
0: Kingston, atlet juga. Umur berapa tahun?
7: 12
0: tahun. 12 tahun?
4: Betul.
0: Luar biasa, 12 tahun udah jadi atlet juga ini bunda-bunda. Terus dari kapan suka catur?
7: Dari TK.
0: Dari TK udah main catur ya waktu itu. Berarti seumuran siapa tadi, Nadira ya? Seumuran Nadira udah main catur ya. Keren banget. Next dulu, kita ada siapa lagi di sini?
8: Halo, nama saya Azmi. Saya anggota catur barengan.
0: Azmi kelas berapa Azmi?
8: 6.
0: Kelas 6 SD. Kalau Azmi dari kapan suka catur?
8: Kelas 3.
0: Kelas 3 SD. Wah, luar biasa, ini dari kecil ya ternyata udah main caturnya gitu. Luar biasa. Tapi kita juga pengen tahu ini teman-teman di sini nih awal mula suka catur tuh gimana nih ceritanya? Boleh mungkin dari siapa dulu nih?
8: Dari
4: yang besar ini.
0: Yang besar dulu. Oh boleh. Dari Teteh dulu, Teteh silakan. Teteh awalnya ingat gak dulu tuh pertama kali megang catur tuh kapan sih?
3: Sebetulnya ya, honestly aku itu baru catur tuh 2 bulan kok.
0: 2 bulan tapi udah jadi atlet.
3: Gini loh, aku cerita dulu ya. Aku tuh atlet catur disabilitas. Which is yang gak banyak saingannya gitu loh kak.
0: Oke.
3: Makanya ditawarin mau gak jadi atlet, saya bilang mau gitu. Padahal saya gak bisa.
0: Kesempatan tapi ya.
3: Kesempatan banget ya kan.
0: Langsung diambil.
3: Nah terus waktu di tempat latihan tuh aku tuh kalah terus ya. Pokoknya jadi bubuk lah istilahnya mah ya.
0: Bubuk, aduh.
3: Nah akhirnya ketemu nih sama catur barengan di mall lagi pada main. Sama anak kecil aku tetap kalah kak.
0: Tetap kalah sama
3: sedih
0: anak kecil.
3: Sedih banget kan, aduh. Kayak aduh ini harga diri saya kemana gitu ya. Terus akhirnya join lah, ternyata ada sekolahnya juga. Dan aku dididik, lumayan ya aku agak ada peningkatan. Elo aku dari 100, sekarang alhamdulillah jadi 600. Berkat di catur barengan itu cuman sebulan ya. Sebulan lebih berapa minggu doang.
0: Keren.
3: Pokoknya kalian kalau mau main catur dan pengen jago, wajib banget main di catur barengan. Jangan sampai kayak aku nyesel. Aku baru main catur tuh 32 tahun kak.
0: 32 tahun baru main catur. Saya bahkan, saya main sih cuman kayaknya kalah deh ngelawan ini. Gak bisa, saya main asal maju aja.
3: Aku juga awalnya gitu loh kak, kalau mau jago ayo ke catur barengan.
0: Wah luar biasa, tuh yang mau jago ke catur barengan katanya luar biasa. Next, kalau adeknya nih, dari kapan
5: aku seneng catur? Suka catur dari kelas 3 SMP. Jadi kan awalnya mah aku gak suka catur kan, soalnya kayak bosen gitu, soalnya di awal tuh kayak aku gak terlalu suka cara ngajarnya kan. Terus sampai ada aku tuh ikut lomba-lomba gitu. Terus kayak aku bosen nunggu doang, mending ikut terus kalah-kalahan. Udah gitu ternyata malah suka catur. Udah gitu jadi papa buka komunitas. Terus jadi catur tuh jadi lebih seru gitu loh.
0: Jadi awalnya ngantar ade ya justru ya.
5: Iya aku cuma nontonin. Kayak ah bosen.
0: Oh
5: iya.
0: Soalnya, oh ade kakak ini.
5: Soalnya lomba catur tuh dari pagi sampai malam kan, jadi tuh nunggunya ya lama banget.
0: Lumayan ya, bosan juga ya kalau nunggu aja. Jadi mendingan main juga gitu.
5: Main juga nggak apa-apa lah kalah. Tapi ternyata pas di asa-asa malah jadi bisa juara.
0: Jadi jago sekarang, benar. Yang penting mau tuh benar ya. Yang penting mau dulu, keren banget nih. Keren. Kalau King, dari kapan King?
7: Aku kenal catur dari TK.
0: Dari TK ya?
7: Iya.
0: TK tuh umur berapa? 5 tahun? 6 tahun? 6 tahunan ya berarti kenal catur. Waktu itu siapa yang kenalin sama catur?
7: Pertama kali mama yang ngajak main catur.
0: Ini mas keluarga ya berarti atlet catur ya, jago catur, ngeri banget.
7: Setelah itu aku belajar sampai sekarang.
0: Sampai sekarang, suka
7: cuma,
0: gitu?
7: Suka, dulu suka cuma pas main seriusnya dari umur 10.
0: Oh jadi awalnya tuh emang main-main aja gitu ya. Di umur 10 tahun baru ikut apa lomba?
7: Iya.
0: Ikut lomba umur 10 tahun, keren banget. Sampai sekarang betah ya. Main catur keren. Next. Azmi. Apa yang bikin suka catur? Waktu itu ingat enggak sih? Pertama kali main catur kapan?
8: Kelas 3 paspor Sadin.
0: Itu langsung lomba apa gimana?
8: Lomba tapi latihan dikit-dikit.
0: Oh latihan dikit-dikit, waktu itu dari sekolah atau emang udah gabung sama catur barengan nih?
8: Enggak, dari pengajian.
0: Oh dari pengajian, ada lomba catur. Terus ketemu sama catur barengannya dari mana nih? Waktu itu? Atau emang sengaja nyari-nyari informasi gitu, ada gak sih komunitas ini? Ini itu tuh masuknya open community apa gimana? Apa yayasan ini? Jangan-jangan nih.
2: Enggak sih, kita memang awalnya kumpulan anak-anak. Memang belum ada komunitas khusus untuk anak-anak. Jadi kami inisiatif bangun untuk supaya anak-anak punya komunitas yang aman untuk bermain khusus anak-anak. Jadi waktu kami buka ternyata banyak anak-anak yang memang merindukan hal itu. Jadi ya muncullah, karena Asmi sebenarnya kami udah kenal. Nah waktu catur barengan dibangun juga Asmi udah langsung join gitu.
0: Luar biasa, keren. Ini sekarang berarti udah berapa banyak anggota nih?
2: Kalau jadi komunitas ini sendiri, kalau yang terdata di kami punya website sendiri itu udah 500-an.
0: 500 anggota?
2: 500 anggota.
0: Ini berarti terhitung dari tahun berapa?
2: Satu tahun.
0: Satu tahun 500 anggota ya, luar biasa. Ternyata masif juga yang suka catur.
2: Masif sekali kak. Itu kan ada yang foto kemarin. Nah itu kita adain pertandingan kelas sebenarnya nasional sih. Dan itu pertama kalinya kita adain lagi catur standar namanya. Dimana anak-anak bertanding 30 menit plus 30 detik. Dan itu memakan waktu lama, itu yang datang 200 anak.
0: Wow, keren banget ya. Ternyata kota. Memang antusiasnya gede ya.
2: Betul.
0: Itu tuh kota Bandung atau nasional?
2: Nasional, 10 ya? Kota dari Indonesia datang ke sini. 10
0: kota dari Indonesia. Ya. Wow, keren banget. Tapi kita melihat ke belakang sedikit, sebenarnya apa sih yang memang jadi fokus, khususnya mungkin Om sendiri ya, bangun himpunan catur gitu, perkumpulan komunitas catur gitu. Apakah ada isu tertentu gitu di Bandung, di Indonesia, atau bahkan di diri Om sendiri gitu sebelumnya?
2: Oke, jadi awalnya memang karena anak memang suka catur, dan saya sebenarnya gak ada dasar catur sih. Saya cuma main doang sama kakak sejenis kita berdua. Akhirnya saya pikir, wah kalau anak-anak gak punya tempat komunitas, mereka gak akan berkembang dengan jauh. Ya kami akhirnya coba, dan ternyata di catur ini bukan hanya belajar berpikir. Kami punya satu slogan, menjadi atlet catur hebat itu baik, tapi menjadi manusia berkarakter itu juga baik. Jadi kami bukan hanya membangun supaya anak-anak menjadi pecatur, tapi kami juga membangun anak-anak punya karakter.
0: Wih, keren banget ya, di luar skill juga soft skill dan juga karakter ya.
2: Betul.
0: Itu penting banget, ini filosofis ternyata. Kenapa adanya catur barengan ini ya.
2: Setuju.
0: Sejauh ini tapi pengurus, oh iya.
2: Karena kecil kak, bener. Tertutup.
0: Waduh keren banget. Tapi ini piala-piala yang terpampang ini di depan ini tuh tahun ini aja pasti lebih banyak kayaknya ya. Ini yang di...
2: Oke.
0: Benar.
2: Ini sebenarnya bukan piala.
0: Apa ini?
2: Ini tropi yang kami persembahkan untuk para sponsor yang belum kami kasihkan. Jadi memang ini di show ya, supaya teman-teman tahu. Karena kalau kakak lihat ada paling depan, itu ada gambar apa kak?
0: Pion.
2: Pion ya kak? Yeah. Tapi di belakangnya ada apa kak?
0: Itu apa sih?
2: Nah,
0: queen. Itu queen gak sih?
2: Nah dalam catur kan tahu ya kak ya, bahwa kalau pion, kalau misalnya kita bisa dorong sampai ujung, dia bisa berubah menjadi apapun, terutama menteri yang bidak terkuat. Nah ini filosofi yang kita kasih untuk para sponsor kita. Kalau mereka dikumpulin pialanya kak, mungkin dari ujung ke ujung kak. Mereka ini atlet-atlet berprestasi. Jadi kalau piala tuh udah di rumah tuh kayak apa ya? Kayak mutat dapat lagi murid Romana nih gitu.
0: Benar ya, udah bingung ya storage-nya ya, udah penuh ya.
2: Betul.
0: Jangan-jangan nanti punya satu ruangan yang isinya piala semua ya?
2: Sudah ada sih kak.
0: Sudah ada. Waduh, keren-keren banget. Nah sejauh ini nih, catur barengan berarti punya berapa atlet ini, gimana sih sistemnya? Apakah memang ada kelas-kelasnya kah nanti dikhususkan gitu apa gimana?
2: Oke, kalau sebenarnya kami kan masih open komunitas, tapi kemarin tanggal 23 Agustus kami peresmian klub.
0: Oke.
2: Nah jadi nanti ada tingkatan yang berbeda untuk para atlet dan untuk pelatihannya juga. Yang bisa dibilang akan ada pembagian untuk atlet-atlet itu sendiri. Jadi tapi tujuan kami sih bukan hanya untuk menjadikan mereka atlet sih kak, tapi tujuannya mereka punya karakter.
0: Oke, benar ya, jadi main catur gak asal main catur nih.
2: Betul.
0: Luar biasa. Tentunya juga ini kayaknya banyak ya pendengar juga yang suka sama catur gitu, makanya yuk yang mau nanya, yang mau sapa-sapa aja juga gak apa-apa di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi, tapi tahan dulu setelah yang satu ini, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Bandung malam ini.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Di Bandung malam ini, pendengar, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga kenalan sama catur barengan ini di studio Pro 1 RRI Bandung. Keren-keren ini, talenta, sangat talenta ya di Indonesia gitu. Rare kayaknya juga ini bakalan kita lihat 5-10 tahun ke depan. Mudah-mudahan ya ini bakalan lebih membanggakan lagi Indonesia, luar biasa. Tapi ini ngomong-ngomong catur barengan ini bisa melahirkan orang-orang selain punya talenta dan juga prestasi, tentunya juga karakter. Ini gimana sih cara ngelatihnya, atau mungkin ada program apa aja di dalamnya nih? Mungkin Om yang bisa jawab, silakan Om.
2: Nah, kami setiap bulan itu ada perlombaan catur, di mana yang berlomba itu anak-anak semua. Dan orang tua nganggur tuh. Jadi orang tua tuh banyak nungguin anak-anak di luar. Kebetulan ada para konselor yang juga punya hati waktu lihat, wow, anak-anak ini luar biasa loh. Mereka dengan sukarela datang ke kami, dan setiap sesi pertandingan ini mereka hadir untuk memberikan pengalaman dan pengajaran dan pendidikan yang mereka pernah dapat, supaya orang tua ini juga bisa memberikan hal yang membuat anak-anak itu lebih bertumbuh lagi. Nah, itu setiap bulan kami ada. Dan setiap minggunya kami dari taman, kalau sekarang banyak mall-mall juga yang ajak untuk bermain bersama dan belajar. Jadi untuk anak-anak yang dari nol, yang bahkan gak bisa catur, kami ajak. Atau ada anak yang baru jalan, kami pun ajak untuk belajar bermain catur. Dan anak-anak inilah yang ngajarin, jadi bukan saya lagi. Mereka udah punya karakter bahwa ilmu itu harus dibagi. Dan mereka tahu ketika ilmu itu dibagi, dia gak hilang, malah makin jago karena makin diasah.
0: Benar.
2: Jadi mereka happy banget untuk punya teman baru. Dan kita juga selalu ajarin karakter. Misalnya contoh, kalau kamu kalah bermain, kamu yang kasih tangan duluan. Artinya mereka punya sikap sportif. Dan juga kita juga ajarin anak-anak untuk berani protes. Jadi kalau ada teman salah, kamu angkat tangan, panggil wasit. Tujuannya bukan untuk menghukum lawan kamu, tapi untuk memberikan informasi bagaimana seharusnya, sehingga nanti lawan kamu akan jadi lebih jago lagi dalam bermain catur, dan kamu akan punya lawan yang lebih hebat. Sehingga ketika lawan itu ditegur, mereka udah gak marah lagi. Mereka tahu tujuannya baik, supaya saya belajar. Nah, ini yang kami tumbuhkan di antara anak-anak, sehingga mereka berani memprotes ketika ada yang tidak baik. Dan tujuannya bukan untuk menghancurkan lawan, tapi untuk mengajarkan. Benar. Jadi ada bulanan dan ada mingguan. Dan sekarang juga ada harian yang memang kita lagi mau bangun juga. Tapi itu masih coming soon gitu ya.
0: Luar biasa, ini keren banget ya. Ini yang tadi dibilang gitu ya. Jadi selain memang hard skill, juga karakter penting ya. Nah, ini justru mungkin apa yang jadi tantangan tersendiri, mungkin ini apa yang membersemai anak-anak yang mungkin kan apa ya, tidak semuanya langsung dimengerti mungkinnya sama anak-anak, itu gimana sih Om mungkin?
2: Oke. Sebenarnya kalau anak-anak ini mereka belajar juga sebutnya karena sudah pernah tahu. Tapi kalau kami untuk ajarin anak-anak ini memang gak secara keseluruhan langsung. Misalnya kalau anak-anak mau belajar, kami kasih tahu tentang pion dulu aja. Jadi mereka dikasih betul-betul, bukan cuma ini jalannya, tapi kami betul-betul kasih pengertiannya. Ketika kamu sudah punya ilmu yang lebih dalam, maka kami akan ajarkan yang lain lagi. Jadi gak semuanya langsung diinfokan semua, sehingga anak-anak ketika mereka ngerti, mereka akan punya fun untuk mainnya. Dan mainnya pun kita bikin fun karena mereka di sini akan membawa suasana yang fun juga untuk anak-anak yang lain, yang baru, dan mereka tuh sangat welcome.
0: Wah, luar biasa. Tapi ini juga jadi penasaran ya, experience anak-anak gimana pertama kali, mungkin khususnya pas lomba gitu ya. Pas lomba catur, apa perasaannya? Siapa tadi? Ade Nadira ya. Ade Nadira waktu itu, waktu pertama kali lomba catur, gimana rasanya? Seneng atau gimana? deg-degan atau
3: senang
0: ya. Waktu itu pertama kali lomba ditemenin sama siapa?
3: Ayah.
0: Sama ayah, ditemenin sama ayah. Ingat enggak pertama kali lomba di mana waktu itu?
3: Sukabumi.
0: Di Sukabumi. Di Sukabumi pertama kali lombanya, emang asli Sukabumi kah? Asli Bandung ya, tapi memang di Sukabumi gitu, luar biasa. Nah, kalau misalkan King pertama kali lomba, ingat enggak sih perasaan pertama kali lomba waktu itu kayak gimana?
4: Pertama kali sih agak deg-degan kayak gitu, gara-gara kalau misalnya waktunya tinggal dikit jadi kayak tegang.
0: Waktu itu pertama kali lomba itu di kelas berapa berarti? Di umur berapa? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Nah, kan tegang nih waktu itu, gimana cara kamu buat merilekskan kembali pikiran kamu gitu, biar santai lagi, biar tenang lagi, gimana? Ada ini khusus gak sih? Ada cara khusus mungkin dengerin musik dulu sebelum lomba gitu atau gimana?
4: Aku sih agak-agak lupa ya gimana.
0: Jadi mungkin ya gara-gara sering lomba dan juga sering tanding gitu ya. Jadi semakin sini mungkin semakin santai gitu ya.
4: Iya.
0: Luar biasa, keren banget kelas 5 SD udah pernah lomba gitu ya. Tapi pada akhirnya waktu itu meskipun deg-degan berhasil. Nah, waktu kalah nih, pernah kalah kan pasti ya? Pernah kalah. Nah, waktu kalah gimana perasaannya waktu itu?
4: Sedih.
0: Ya. Tapi apa sih yang bikin kamu tuh pengen lagi buat lomba? Meskipun pernah kalah waktu
4: karena
0: itu.
4: Karena seru aja.
0: Karena seru aja ya?
4: Iya, itunya pas mainnya.
0: Karena kamu juga tahu ya, menang kalah mah biasa gitu ya, karena lomba. Luar biasa. Kalau Azmi pertama kali lomba, apa sih yang dirasain waktu itu, perasaannya kayak gimana?
5: Deg-degan sama nervous.
0: Deg-degan sama nervous. Deg-degan sama nervous. Benar. Waktu itu pertama kali lomba ingat enggak di mana?
5: Kecamatan.
0: Tingkat kecamatan langsung ya.
2: Langsung juara.
0: Oh, waktu itu yang dari pengajian itu ya. Porsadin di bawah Kementerian Agama. Wah, luar biasa. Deg-degan waktu itu. Iya. Tapi berhasil beres gitu. Paling tidak menyelesaikan pertandingannya waktu itu.
5: Iya.
0: Beres ya waktu itu ya. Lawannya waktu itu menurut kamu berat gak?
5: Kayaknya masih setara-setara aja, soalnya masih belajar.
0: Jadi itu masih sama-sama belajar ya, setara-setara aja. Waktu itu apa yang bikin kamu pede? Disupport kah? Ada dukungan dari siapa misalkan? Siapa yang waktu itu support?
5: Ibu.
0: Ibu ya, orang tua ya pasti ya. Nganter juga kan pasti. Jadi mungkin deg-degannya mereda gitu. Nih kalau misalkan ngomongin catur, apa yang pengen kamu tuju? Apa yang ada ini gak sih lomba yang pengen kamu ikutin gitu? Apa? Lomba apa?
6: Apa
0: gitu?
6: Ya? Kan dari diri kamu
0: ya? Pengen ikutan lomba apa gitu? Ya, tingkat apa?
5: Vide.
0: Itu kapan kira-kira bisa? Apa gimana? Oh iya ya. Wah, luar. Wah, luar biasa.
2: Jadi sebenarnya gini Kak, di Indonesia ini sangat jarang yang mau adain. Nah, mungkin ini bisa dilihat di belakang bajunya.
0: Coba.
2: Nah,
0: di belakang bajunya
2: ini ada tulisan kita event kemarin, Bandung Langkah Kecil Menuju Dunia. Jadi kami sendiri akan bawa dunia itu ke Kota Bandung.
0: Luar biasa. Jadi mendomestikasi dunia.
2: Betul. Jadi
0: kami, jadi dunia yang diundang ke sini ya.
2: Iya, betul. Karena kalau misalnya satu orang pergi ke sana, biayanya terlalu mahal Kak, apalagi kalau rame-rame. Maka kami akan bikin pertandingan itu di Indonesia, terutama di Kota Bandung. Dan bantu doa Kak, mudah-mudahan bulan depan itu berhasil, karena sebenarnya yang bulan kemarin tingkat kami sebenarnya udah tingkat dunia, cuma suratnya belum keluar. Nah sekarang kami sudah lagi pengajuan dan dukungan sudah mulai banyak. Semoga bulan depan itu kompetisi tingkat dunia hadir di Kota Bandung.
0: Amin ya rabbal alamin. Wah, luar biasa. Ini memang om ini visioner tapi pasti terwujud om. Amin. Amin. Luar biasa, keren banget. Tapi aku juga pengen nanya nih sama Teteh. Mungkin Teteh yang sekarang jadi ibu rumah tangga ya, sudah jadi ibu rumah tangga, terus juga masih aktif bermain catur. Kira-kira apa yang bikin masih pengen main catur gitu? Kira-kira catur ini apa sih bagi Teteh gitu?
6: Karena catur itu kan refleksi kehidupan kita ya. Dimana kalau kita mindahin satu bidak, itu tuh pasti ada konsekuensinya. Kehidupan juga gitu kan, kalau kita memilih apa, kita harus tahu konsekuensinya apa.
0: Wow.
6: Makanya di catur itu kita jadi lebih hati-hati kalau ngitung. Kehidupan pun juga harus kayak gitu gitu. Karena awalnya tuh aku cuma ibu rumah tangga yang banyaknya suami yang mikir, ya aku tuh gak pernah mikir kak. Nah terus pas kata suami, iya ada kesempatan jadi atlet catur, sok sana biar kamu merubah pola pikir juga gitu.
0: Wow gitu. Luar biasa bener ya, berarti memang kalau misalkan Anda pendengar memandang catur hanya sebuah papan yang dimainkan itu salah besar ya. Karena lebih dari itu catur ini mengandung filosofi-filosofi kehidupan gitu ya, lebih dalam ternyata. Wah luar biasa. Dan tentunya juga kami pendengar mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita juga pengen tahu nih kira-kira kedepannya ini komunitas catur barengan ini bakalan seperti apa gitu ya impiannya. Tapi tahan dulu setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
7: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
8: Untuk informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
1: Bandung malam ini.

0: Demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rekan masih di Bandung malam ini di Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget, luar biasa gitu ya. Meskipun ini kayaknya waktunya kurang, harusnya 2 jam. Mudah-mudahan tadi nanti kita bisa undang ke podcast di studio sebelah, Kak. Nanti durasinya 2 jam juga bebas itu mah. Luar biasa. Ini yang pengen kita tahu nih, kira-kira ke depannya bakalan ada apa di catur barengan ini. Om, silakan.
5: Oke, memang kami itu punya target untuk adain kompetisi setiap bulannya. Makanya ini kami bangun untuk para sponsor. Awalnya memang kami gak punya dana, terus ada sedikit dana yang kami bisa sisihkan untuk memberikan mereka, untuk memberi tahu bahwa kami gigih untuk membuat setiap bulan tuh ada satu lomba. Nah, kurang lebih kayak gini, ini yang kami bisa persembahkan untuk mereka. Jadi setiap bulan itu memang kami targetkan supaya anak-anak nih punya tempat untuk bisa berlomba sebutnya. Jadi mereka bisa betul-betul ngasah mental mereka, kemampuan mereka sudah belajar. Dan catur barengan memang mendisiplinkan diri sendiri, berusaha untuk mengadakan turnamen itu setiap bulannya. Jadi itu target kami. Dan karena kami bawa tagline baru, kami itu lagi mendobrak satu hal yang berbeda lagi, di mana kami betul-betul mencoba membawa pertandingannya ke level internasional, sehingga anak-anak ini dikenal dunia. Sebutnya banyak anak-anak Indonesia yang pergi keluar, mereka jadi juara, tapi nggak semua anak-anak beruntung punya dana untuk pergi ke sana.
4: Betul.
5: Makanya kami hadirkan, kami coba sehingga anak-anak ini, saya percaya mereka akan jadi juara di dunianya.
4: Wah, luar biasa, keren banget. Tapi ini tadi ngomong-ngomong, ini kayaknya butuh apa ya, juga kolaborasi atau support mungkin dari satu apa ya, satu instansi atau satu sektor. Mungkin ada nggak sih support dari mungkin sektor manapun itu sejauh ini?
5: Sudah mulai ada, Kak.
4: Sudah.
5: Jadi
4: mulai ada,
5: ya? Ketika memang di Indonesia kan kalau kita lihat maunya lihat hasil dulu ya. Sebenarnya kami merintis. Ada yang dari awal memang menemani gitu. Dan sebutnya walaupun gak besar, itu sangat berarti bagi kami. Dan kemarin waktu kami adakan kompetisi yang sangat besar di Summarecon Mall, itu 23 sponsor langsung bantu.
4: Wow.
5: Dan ini membantu untuk anak-anak. Dan kami memang memberikan semuanya ke anak-anak. Sehingga ada yang sampai ngomong, yang kamu bikin tuh biaya pendaftarannya kemurahan, acaranya sangat mewah, jarang yang bisa bikin seperti ini, apalagi kalian tuh cuma komunitas.
4: Waduh, luar biasa. Ini perlu banget disupport ini. Gimana misalkan kalau misalkan ada pendengar nih yang lagi dengerin gitu, mudah-mudahan ada sponsor yang lagi dengerin, gimana cara berkolaborasi atau pengen support ke komunitas ini, bisa menghubungi kemana, Om?
5: Kami punya IG catur.barengan. Kami juga punya website caturbarengan.web.app. Jadi dari dua sana kami ada kontaknya. Okay. Jadi bisa langsung tolong hubungi, nanti kami akan lihat juga. Karena fokusnya ke anak-anak, dan kami gak mau anak-anak tereksploitasi banget gitu. Betul. Sebutnya. Kami memang bangun mereka untuk punya karakter dan prestasi juga.
4: Wah, wow, luar biasa. Jadi bagi Anda pendengar nih yang punya, yang ingin berkolaborasi atau support gitu ya, boleh dikepoin dulu aja Instagramnya di @catur.barengan ya. Luar biasa. Nih, dan juga mungkin buat yang mau gabung Om, gimana caranya? Adakah persyaratan khusus atau gimana?
5: Kalau untuk komunitas itu bebas. Karena memang kita buka, semua orang bisa main bareng. Tapi kalau klub itu harus ada komitmen yang kami bangun. Yeah. Bahwa ada dua hal yang kalian tuju. Dan dua-dua hal itu baik. Yang pertama adalah kalau mau jadi pecatur, kalian juga harus bangun karakter di catur barengan. Kami mau ketika kalian hadir dimanapun tanpa tunjukkan logo catur barengan, tapi dari sikap sendiri itu udah menciri, oh itu orang catur barengan tuh. Sehingga ada karakter yang dibentuk.
4: Wah, luar biasa, keren banget. Seru ngobrol di Ngobras bareng komunitas malam hari ini. Terima kasih banyak ini catur barengan udah mau ngobrol-ngobrol. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Tentunya harus di hari baik berikutnya. Tapi mungkin terakhir, kalau ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, apa yang ingin disampaikan? Silakan siapapun.
6: Aku ini sih pengen kepada parents ya, orang tua orang tua di luar sana, jangan sampai anaknya misal seperti aku gitu, karena aku telat di belajar caturnya gitu. Makanya mumpung anak-anak masih kecil gitu ya, itu otaknya masih fresh, masih bisa menangkap informasi dengan lebih cepat, boleh banget digodok. Ilmu caturnya dicatur barengan biar logikanya juga makin jalan gitu.
4: Wah, luar biasa. Ada tambahan mungkin? Boleh. Mau ngajak temennya atau mau say hi ke siapapun misalkan, atau boleh?
7: Ayo teman-teman ikut catur barengan karena kegiatan di sini itu seru-seru, udah gitu pasti teman-temannya juga suportif gitu, jadi ya join.
4: Yes, luar biasa. Dede ini yang paling imut di sini. Halo ke pendengar, halo gitu, halo pendengar.
8: Halo.
4: Terima kasih, imut banget ya. Aduh, luar biasa ini sekecil ini bisa menjadi juara tuh. Aduh, hebat banget ya. King, mungkin ada yang mau disampaikan King, atau mau ngajak temennya, atau mau say hi sama temennya juga boleh. King, boleh, silakan.
8: Ayo ikut catur barengan.
4: Ayo ikut catur barengan katanya ya. Tuh, nanti ketemu sama King dan juga banyak teman-teman lainnya. Silakan Azmi, mungkin Azmi mau salam-salam atau ke siapa gitu, Azmi yang lagi dengerin, boleh, atau ngajak, atau harapan kamu mungkin semoga apa gitu, catur barengan boleh.
9: Apa ya?
4: Apa coba? Apapun itu boleh. Terima kasih atau ajakan gitu, jangan lupa.
9: Yang tadi komen di TikTok jangan lupa join.
4: Oh, yang tadi komen di TikTok jangan lupa join katanya. Terima kasih, luar biasa. Terakhir mungkin dari Om ada yang mau disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, silakan.
5: Oke, terima kasih untuk RRI Pro 1 udah ngundang kami untuk hadir di sini, dan kami undang untuk anak-anak, yuk coba ikut join kami, lihat Instagram kami, kegiatan-kegiatan kami. Kami memberikan ruang yang aman untuk anak-anak. Aman bukan berarti mereka tidak boleh kalah, malah mereka bisa kalah, tapi ada teman-teman yang akan membantu mereka untuk bangkit lagi.
4: Wah, luar biasa. Terima kasih sekali lagi catur barengan udah mau mampir dan juga ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung. Seru banget, daging banget obrolan di malam hari ini ya. Dan juga terima kasih tentunya bagi Anda pendengar yang setia menyimak Pro 1 RRI Bandung dari ya pukul 20 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami pamit undur diri dari ngobrol bareng komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Bandung malam ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini bareng Andre Ardian sampai jam 12 malam nanti. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol di ngobrol-ngobrol bareng komunitas nih, bareng komunitas catur barengan luar biasa ya. Orang-orang yang bertalenta ini hadir tadi bergabung di Pro 1 RRI Bandung. Dan pendengar, saatnya kita santai terlebih dahulu di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita di malam hari ini sedikit throwback dulu ke tahun 80-90an. Lagu mancanegara. Jadi bagi Anda pendengar yang punya lagu favorit mancanegara tahun 80-90an, boleh langsung aja di requestin di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Andre Ardian di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sampai jam 12 malam nanti.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang? Akibatnya gimana Bu kalau suka makan larut malam?
0: Entar perut Bapak jadi kembung, pencernaannya jadi terganggu. Bisa juga Bapak teh obesitas, penyakit jantung, diabetes, kualitas tidur juga terganggu. Karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya, atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.

0: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Bandung malam ini.

Tahukah hubungan antara musik dan pertumbuhan tanaman? Bahwa ternyata tanaman memiliki kemampuan untuk merasakan cahaya, suhu, hingga getaran. Getaran yang berasal dari gelombang musik memiliki ritme yang menjalur lewat frekuensi, sehingga harmonisasi suara berubah menjadi harmonisasi getaran. Dan menurut para ahli, getaran dari irama suara musik ternyata mampu mempengaruhi pertumbuhan lebih cepat pada tanaman sebesar 60%.

Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Ya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh. Mereka survei. Dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Bandung malam ini.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Only on 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi udah diputerin beberapa lagu yang udah di request sama pendengar Pro 1 RRI Bandung. Di malam hari ini Andre mau bacain lagi WhatsApp yang udah masuk ke Pro 1 nih, ada Bang Fahri. Seperti biasa dia request ya pendengar ya, katanya pengen diputerin lagunya Vertical Horizon yang Everything You Want atau Georgie Michael, yang mana aja katanya. Boleh, nanti Andre puterin spesial buat Bang Fahri, Georgie Michael yang Careless Whisper ya. Nanti stay tune terus pokoknya di Pro 1 RRI Bandung ya Bang Fahri ya. Terus juga ada Tenova di Karangnunggal. Katanya assalamualaikum Kak Andre, selamat malam. Malam juga Tenova di Karangnunggal ya. Mau request lagu Kiani, Kiani, gimana ini spellingnya? Sorry kalau salah ya pendengar ya. Yang Everybody Changing katanya. Bener banget Everybody Changing ya. Karena... tapi gak tahu manusia tuh berubah atau menunjukkan sikap aslinya sebenarnya pendengar. Menurut pendengar gimana nih? Manusia tuh berubah atau menunjukkan sikap aslinya ya? Atau dua-duanya, karena manusia ini tuh dinamis kan katanya ya. Katanya juga kirim salamnya buat kru Pro 1. Spesialnya buat Kak Andre yang lagi tugas. Semoga dilapangkan pintu rezekinya. Amin. Dan bahagia selalu bersama keluarga tercintanya katanya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ditunggu Kak lagunya, terima kasih. Wassalamualaikum. Nova di Karangnunggal. Waalaikumsalam. Juga ada Telita di WhatsApp nih. Assalamualaikum. Pada malam ini Lita kembali ingin menyapa Kak Andre dalam ruang rindu. Kak Andre, selamat malam. Apa kabar Kak Andre malam ini? Kabarnya... mudah-mudahan baik-baik saja ya, setelah semingguan kebelakang lagi rame banget, pokoknya banyak banget acara, banyak banget kegiatan. Sampai sekarang, sampai detik ini bahkan gitu ya. Mudah-mudahan sehat dan bahagia terus ya buat kita semua pokoknya. Kak Andre malam ini, Lita lagunya minta, tuh ini suara juga udah mau gak ada nih. Lita lagunya minta diputarkan dari Celine Dion katanya, yang judulnya Power of Love. Boleh Teh Lita, nanti Andre puterin lagunya ya. Terus juga salamnya buat siapa nih? Salamnya Kak Andre. Gimana ini Teh? Lita kirim salamnya untuk Andre ganteng dan rupawan, penyiar favorit Lita katanya. Semoga sehat dan bahagia selalu, panjang umur, tambah sukses, murah rezeki, amin. Teh Lita, terima kasih. Tentunya juga Teh Lita ya, doa-doa baiknya semoga berbalik kepada Teh Lita sendiri. Kak Andre, terima kasih dari Lita Cianjur Tocho City katanya. Terima kasih juga Teh Lita udah request ya. Kita buka line teleponnya di 727-8978 yang mau nelpon. Hayu, mudah-mudahan kita bisa terhubung dengan baiknya malam hari ini di 727-8978. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau serak suaranya ya.
0: Bener. Tessa Fitri di Dago.
1: Iya, semoga gak ada terusan sakit ya.
0: Amin. Ini tuh udah seminggu overuse ya suaranya. Terlalu kebanyakan dipake. Tapi gak apa-apa, seru. Mudah-mudahan sehat kita semua ya. Tessa Fitri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Tidak batuk.
0: Alhamdulillah ya kalau begitu Tessa Fitri sehat-sehat. Pokoknya Tessa Fitri ya.
1: Banyak debu.
0: Benar, lagi banyak debu ya sekarang. Mudah-mudahan dikasih hujan dulu Bandungnya.
1: Iya, jadi sejuk gitu ya. Sejuk gitu.
0: Kita berdoa ya, pokoknya sehat-sehat deh.
1: Gitu, di jalan teh.
0: Teh Safitri pengen diputerin apa malam ini?
1: Hero dari Mariah Carey.
0: Mariah Carey yang mana?
1: Hero.
0: Yang mana?
1: Hero.
0: Hero, yang hero ya, boleh. Kirim ya. Salamnya buat siapa Teh Safitri?
1: Buat Bang Ridwan yang baik hati, yang ramah, artis Korea. Semoga sehat, jangan keterusan sakit.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Sekar, dukung balu Mbak Yu, monggo melepet, dibuka teleponnya sama Bang Andre.
0: Yuk Mbak Sekar.
1: Sehat selalu Mbak Sekar ya.
0: Terus amin.
1: Buat Punani Antapani, udah lama gak dengar suaranya juga. Mas Tamela juga, Budiawati, Kurani Apian maupun Nama Harani, Kumujianti, terus Pak Rahmat di Siti, buat Bang Mansur juga, buat semua yang sedang dengerin Pro 1 deh, semoga semuanya pada sehat, dan jadi keselak.
0: Amin, semoga sehat-sehat ya.
1: Itu aja Bang Andre, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Safitri di Dago katanya pengen diputerin lagunya dari Mariah Carey yang Hero ya. Nanti Andre puterin tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Yang mau request.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang.

kedua. Madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon. Ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Office gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran. Dan memang sehari-hari kita hanya membaca, ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung malam ini.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

0: Sudah dicatat semua barang-barang yang akan dibeli nanti.
1: Sudah, Bu. Mudah-mudahan gak ada yang kelewat ya.
0: Ya, mudah-mudahan. Tapi jangan lupa loh, itu tas belanjanya dibawa ya.
1: Ah, gak usah, Bu. Ribet. Pakai kantong plastik aja, praktis. Tinggal minta ke kasirnya.
0: Anak ini dikasih tahu. Nih, sejak ada peraturan pembatasan penggunaan kantong plastik, jarang dikasih kita. Sekalinya dikasih, kita harus bayar.
1: Ya gak apa-apa tuh, Bu. Gak mahal-mahal amat kok.
0: Iya, gak mahal. Bukan masalah uangnya. Tapi dengan membatasi penggunaan plastik, kita sudah turut membantu program pemerintah dalam menjaga lingkungan.
2: Hindari penggunaan kantong plastik secara terus-menerus. Kantong plastik memerlukan waktu 10-20 tahun untuk bisa hancur. Dan plastik sendiri memerlukan waktu 50-100 tahun untuk bisa terurai. Bayangkan, jadi kenapa tidak? Dari sekarang, stop penggunaan kantong plastik.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Luar biasa pendengar di malam hari ini. Meskipun cuaca Bandung lagi dingin, juga beberapa kabar duka selalu ada ya, sedang menimpa di beberapa kawasan di Indonesia. Meski begitu, semoga kita selalu dalam kelindungan Allah Subhanahu wa taala gitu ya pendengar ya. Dan juga tentunya pendengar, ini masih di Ruang Rindu sambil kita beranjak naik ke kasur, tarik selimut. Jangan lupa buat request dulu di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Andre tunggu teleponnya pendengar di 727-8978. Juga di WhatsApp udah ada penelpon, udah ada requestan yang datang dari Andi di Bandung. Katanya pengen diputerin lagunya dari Aqua yang Barbie Girl. Waduh, ini Andi rare banget requestan lagunya. Semoga ada ya nanti, kalau ada Andre puterin pastinya. Juga di 727-8978 ada penelpon yang masuk. Langsung aja kita sapa, ada siapa di ujung telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Wah, wow, luar biasa. Siapa di mana ini? Suaranya luplep. Halo.
1: Bungkusna
0: bukan? Oh betul, iya Bungkusna. Betul. Luar biasa. Bungkusna, kabar baik Bungkusna?
1: Alhamdulillah lagi baik.
0: Alhamdulillah.
1: Juga lagi baik-baik saja ya.
0: Mm-mm. Gimana Bungkusna hari-harinya? Ada cerita apa hari ini Bungkusna?
1: Ada cerita.
0: Gak ada cerita.
1: Lempeng-lempeng
0: saja hari ini. Udah ngapain aja tuh Bungkusna? Udah ngopi, udah nyobain makanan baru meren atau apa?
1: Iyalah, biasa aja kopi.
0: Mm-mm. Menikmati goreng, hari goreng, gitu, ya.
1: Gitu ya.
0: Benar, hari ini panas seharian ya Bung ya?
1: Betul.
0: Alhamdulillah Bungkusna ya. Luar biasa. Ini udah mau istirahat apa masih berkegiatan Bungkusna?
1: Ya masih lah.
0: Masih berkegiatan ini?
1: Masih.
0: Di mana ini tapi ya. Di rumah?
1: Enggak di rumah sih.
0: Lagi di mana tuh ini, lagi ngopi-ngopi?
1: Lagi sama teman-teman.
0: Aduh, luar
1: biasa.
0: Biasa
1: komunitas pengrajin keranjang tahu.
0: Tuh ide komunitas pengrajin keranjang tahu. Salam dari RRI Bandung gitu ya.
1: Iya,
0: Pak. Sip, kalau gitu Bungkusna, biar malamnya nongkrongnya makin sedep, pengen diputerin lagu apa malam ini Bungkusna?
1: Brian Adam udah diputar belum?
0: Belum. Brian Adam yang mana tuh?
1: Yang mana aja lah, dipilihin sama Kak Andre ya.
0: Okay.
1: Mau siap. Yang penting Brian Adam aja gitu ya.
0: Brian Adam. Nanti Andre puterin yang Please Forgive Me ya buat Bungkusna.
1: Iya, terima kasih.
0: Si.
1: Sebelumnya juga ya.
0: Kirim salamnya buat siapa? Ya. Boleh.
1: Buat Apino, buat yang Onai, Kang Mansur, Sasyawati ya. Buat Ibu Mujianti, buat Mbak Sapitri ya. Pokoknya salam buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Kang Andre sendiri temanin sama siapa malam ini?
0: Andre malam ini lagi sendiri.
1: Oh, lagi sendiri.
0: Betul. Lagi sendiri.
1: Selamat bertugas sampai tuntas ya. Ya gitu aja, senangnya sehat selalu ya.
0: Amin, sehat selalu juga ya Bungkusna ya.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bungkusna, katanya pengen diputerin lagunya Please Forgive Me dari Brian Adam. Yang mana aja Andre kasih yang Please Forgive Me ya. Buat Bungkusna di sana yang katanya lagi ngopi-ngopi bareng komunitas pengrajin apa tadi, tahu ya, tahu Sumedang. Juga bagi Anda pendengar ini, masih ada kesempatan untuk request. Waktu semakin menipis tapi tenang aja. Kalau request ada pasti puterin di 0811 220 9760 atau ke 727 8978. Bareng Andre Ardian.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung mendengar di pukul 22 lebih 55 menit. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah senantiasa menyimak Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini, khususnya bersama saya Andre Ardian dari pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di ruang rindu, di ruang konsultasi pertanian, juga di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, makasih banyak interaksinya yang udah nanya, yang udah bertegur sapa, menyapa ya pendengar ya, terima kasih. Sampai jumpa tentunya bersama saya Andre Ardian esok di jam yang sama di Bandung malam ini dari pukul 19 hingga pukul 23 lebih 55 menit. Terima kasih. Dan pendengar seperti biasa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ruang rindu ini masih ada Just More Music dari pukul 23 hingga 23 lebih 55 menit nanti. Jadi sambil bersiap untuk istirahat, mendengarkan lagu-lagu yang tentunya bisa merelekskan kuping ya pendengar ya, hati tentunya juga. So sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar bersama saya Andre Ardian di Bandung malam ini. Andre Ardian pamit. Di teknik juga ada Anugrah Zulhijjah yang turut pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

pilihan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung malam ini.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Senin 7 September 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa tanggal 8 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda yang tentunya juga kami himpun dalam Bandung pagi ini. Kami hadirkan Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan, kemudian juga Warta Jabar Pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selain itu pun juga kami hadirkan juga berbagai sorotan utama yang juga kami sudah siapkan. Informasi dari Bandung Comment Center di pukul 7, Warta Berita dari Pro 3 RRI, dan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi yang akan kami hadirkan tentunya untuk Anda pendengar di Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1, RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung? Kembali hadir tentunya mengudara di ruang dengar Anda. Senang sekali tentunya saya Alan Albana bisa hadir juga membersamai Anda di pagi hari ini. Dan tentunya juga Anda boleh simak juga siaran kami melalui channel YouTube kami juga di RRI Bandung Live ya. Dan untuk topik pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai tafsir Al-Baqarah ayat 104 ya, bersama Ustaz Asep Anom SAG MSOS yang alhamdulillah juga sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah kalah. Bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag-jag belajag.
1: Goreja.
2: Mantap.
1: Alhamdulillah. Anda juga nanti pendengar bisa berinteraksi bersama kami melalui line teleponnya di 720-0996 atau di 727-5551. Ada Teh Rizka nanti yang akan angkat telepon Anda. Bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811-22-0970. Mangga Pak Ustaz di hadiranan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, para kesepuhan, semuanya yang saya hormati Allah muliakan, hadirin, hadirat, para pendengar RRI Bandung dimanapun berada, wargi An-Nihayah di mana saja berada, wargi alumni Umroh An-Nihayah Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025, wargi alumni Hajian angkatan 2026, bahagia hari ini. Yes, jag-jag belejag.
1: Gorejag.
2: Gorejag. Aduh. Nanti mah ada ide begini supaya tidak monoton. Kalau hari Senin ngahancak tafsir. Kalau Selasa tafsir juga tapi tematik.
1: Oh, tematik.
2: Gitu. Tematik nuramena naon ya ayeuna ye tafsir tentang naon. Nah, kayak tafsirkeun eta ayatnya supaya variasi. Kalau Rabu ya fikih masih kena hangat, fikih nak Kamis lanjut. Doakan ya Bu Haji Nani soreang, mudah-mudahan sehat sembuh ya. Juga Cep Jeko, Cep Jeko tuh pendengar setia dari Cicalengka. Anak usia SD tapi seneng. Sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta. Ada kanker darah katanya beliau. Kita doakan ya wargi ya, mudah-mudahan disehatkan kembali oleh Allah. Allahumma ya syafi al-amrod. Amin. Ya Allah ya Rabbana.

0: Boleh dilihat Al-Qur'annya kalau yang sedang pegang Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Supaya lebih halus, wahai insan-insan yang beriman. La taqulu, janganlah kalian mengatakan ro'ina, kalimat ro'ina. Waqulu, tapi ucapkan oleh kalian unzurna, kalimat unzurna. Wasma'u, dengarkan. Dengarkanlah oleh kalian. Walil kafirina, bagi orang-orang kafir azabun alim, ada siksa yang amat pedih. Nah, ayat ini ditujukan kepada orang beriman. Saat itu sahabat Nabi kan, sahabat Rasul, termasuk juga untuk kita hari ini. Allah menyerukan kepada orang beriman saat itu, para sahabat-sahabat Nabi, la taqulu, wahai orang beriman, kalian jangan mengucapkan lin nabi, kepada nabi, ro'ina, kalimat ro'ina. Kenapa begitu? Gitu. Sebab kalimat ro'ina ini disalahartikan oleh orang-orang Yahudi. Mereka jadi latah, nurutan gitu ke nabi teh, ro'ina, ro'ina. Kalau sahabat nabi, kalimat ro'ina itu tujuannya adalah, maksudnya adalah, ya Rasul, tunggulah kami, dengarkanlah kami, perhatikanlah kami, kami belum paham, kami belum ngerti gitu. Sahabat-sahabat Nabi butuh penjelasan lagi dari baginda Nabi. Kalimat ro'ina maksud sahabat mah gitu. Ari orang-orang Yahudi, kalimat ro'ina itu mereka ngambilnya dari kalimat ru'una. Artinya menghina itu mah. Nganggap bodoh kan Nabi. Jadi melecehkan, merendahkan, menghina Rasul. Nah, makanya Allah memerintahkan, toslah gantilah tong kalimat ro'ina. Kunaon ku kalimat unzurna, artinya sama. Perhatikan kami, tunggulah kami, lihat kami. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa berkata kepada nabi itu kudu sopan. Pakai adab. Jangan menggunakan atau menggunakan diksi ya. Mengambil kalimat-kalimat yang justru bisa disalahartikan atau disalahgunakan oleh orang-orang yang tujuannya untuk merendahkan Rasul. Orang beriman mah janganlah. Jangan gitu. Tos lamun kalimat ro'ina dipakai ku Yahudi tujuanana untuk merendahkan baginda Rasul, kalian mah jangan menggunakan kalimat itu. Nah, jadi kalau kita kaji dari sisi balagoh ayat ini, dari sisi retorika ya, keindahan bahasa. Pertama, di sana ada an-nahyu. An-nahyu itu larangan. Larangan dari Allah. Bagaimana larangannya? larangannya terdapat kalimat la taqulu ro'ina. Jangan kalian mengatakan kepada Nabi, mengucapkan kepada Nabi kalimat ro'ina. Sebab sekali lagi kalimat ro'ina ini disalahgunakan oleh orang-orang Yahudi. Dia menggunakan kalimat itu, mereka menggunakan kalimat itu. Tujuannya mereka itu bukan untuk menghormati Nabi, bukan untuk mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, tapi justru mereka untuk menghina baginda Nabi Muhammad SAW. Supaya tidak saliru gitu. Saliru itu naon bahasa Indonesia. Supaya tidak samar gitu ya. Absurd non. Supaya tidak samar gitu, maka udahlah kalian mah jangan menggunakan kalimat itu. Gunakan kalimat unzurna. Jadi ada perintah. Kalau tadi larangan, sekarang ada perintah dari Allah. Al-amr, perintah. Perintahnya terdapat pada kalimat waqulu unzurna. Ucapkan oleh kalian para sahabatku, sahabat Nabi, sahabat Rasul, kalimat unzurna. Terus yang kemah, kakang jeung Rasul, langsung dipilihkan oleh Allah. Kalimat-kalimatnya itu yang kira-kira pas, yang kira-kira sopan, yang kira-kira mengagungkan, memuliakan baginda Rasul, udah, saur Allah. Terus, iya kalimatnya, ya. Masya Allah. Saking Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing sopan, ngobrol jeung Nabi teh gitu. Cek bahasa urang mah nya. Sing sopan, ngobrol jeung Nabi teh. Terus saya kalimat eta mah lah disalahgunakan oleh orang-orang Yahudi. Kalian tinggalkan kalimat itu, pakailah kalimat ini nih. Unzurna. Sejak saat itu para sahabat Nabi, kalau mereka masih meminta sesuatu dari baginda Nabi penjelasan yang kira-kira mereka belum mengerti, belum paham, bukan kalimat ro'ina lagi, tapi kalimat unzurna. Wasma'u, Allah memerintahkan tuh, dengarkan oleh kalian. Apa yang harus didengar? Matu maru nabi sama akobulin. Itu kata tafsir Jalalain. Dengarkan oleh kalian apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi, dengarkan. Sama akobulin, tapi mendengarkannya dengan maksud untuk menerima. Jadi sami'na wa ato'na gitulah. Jadi mendengarkan teh, menyimak teh maksudnya untuk menerima. Bukan didenge ku celik katuhu kaluar ke celik kenca. Jadi mendengar seperti itu mah mendengar formalitas. Bukan mendengar tujuannya untuk menerima. Nah, begitu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para sahabat. Ketika baginda Rasul bertausiah, ketika baginda Rasul menyampaikan ayat-ayat Allah, ketika baginda Rasul menjelaskan syiar agama Allah, maka dengarkan oleh kalian. Nah, ini berlaku untuk kita saat ini. Cik atuh ari ustad keur nyarita teh di hareup teh. Tong sibuknya OHP, ya di tukang teh. Ya mohon teman, sibuknya OHP. Sibuk ngobrol. Ustad-ustad, ngobrol-ngobrol. Lamun tong ngobrol, sibuk ngebagikan snack. Kan tidak ini ya. Tidak akan tersimak, tercerna dengan baik. Apa yang disampaikan oleh ustadz di depan. Nah, ku Allah tos dikitukeun tah kepungkur ka baginda Rasul sing sopan, ai Rasul nuju cacarios teh gitu. Dangukeun, perhatikeun, regepkeun supaya kalian ngerti, supaya kalian paham, supaya kalian tidak salah tangkap. Ustad nerangkeun pardu wudu teh ngusap sirah nu saeutik. Ieu der tanggapanna teh ngusap sirah nu leutik. Atuh da Pak Ustad cenah teu gaduh abdi mah ngusap sirah nu leutik mah cecek ibu-ibu teh. Padahal ngusap sirah saeutik. Da ieu kan ngadangukeun ceramahna bari nyeoh HP. Ngadangukeun ceramahna bari ngobrol. Ngadangukeun ceramahna bari ngabagikeun snack. Entak. Yah, snack mah dibagikeun sebelumnya kalau ada snack. Jadi begitu datang nanda tangan snack langsung dibagikeun kan gitu. Jadi tos duduk teh si jamaah teh tos tartib, tos siap menyimak, siap mendengarkan, siap mencerna apa yang disampaikan oleh Ustad. Kalau sekarang ya, kalau sekarang HP na silent kan heula. Kan we nu nagih mah antep we lah. Da moal asup di silent kan. Tinggal heula. Ieu mah Ustad ceramah, ibu-ibunya teh dracin. CEO ta. CEO. Nyamar ta, nyamar. Jadi satpam. Saur Gusti Allah kitu wasma'u tah. Kalau baginda Rasul sedang menjelaskan hukum-hukum agama, hukum-hukum Islam, syariat agama, ajaran Islam, dengarkan. Sing sopan. Walil kafirina azabun alim. Kade ulah jiga jalma kafir. Ulah jiga Yahudi baheula, Yahudi mah geus diecap ku Gusti Allah. Walil kafirina azabun alim. Bagi mereka ada siksa yang amat pedih, yaitu neraka. Nauzubillah. Nah, di sini ada tibak ya, atau muqabalah, pertentangan, makna yang berbeda. Jadi di sini Allah mempertemukan dua kalimat yang maknanya berbeda. Di awal Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tapi di ujung Allah menyebutkan walil kafirin, itu orang-orang kafir. Di awal disebut orang beriman, di ujung disebut orang kafir. Ini namanya dalam ilmu balagoh ini namanya tibak atau muqabalah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempertegas, memperjelas bahwa beda loh kedudukan orang kafir dengan orang beriman. Orang beriman memiliki kedudukan terhormat dalam pandangan Allah. Orang kafir memiliki kedudukan hina dalam pandangan Allah. Dan tempat mereka berbeda juga. Orang beriman tempat duduknya adalah surga. Orang kafir tempat kembalinya adalah neraka. Nah, maksud tibak itu begitu, untuk memperjelas, untuk mempertegas. Nah, kita tentu kalau berada di barisan orang beriman, memilih untuk berada di barisan orang-orang beriman, ya tinggalkan. Tinggalkan perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap seperti orang-orang kafir. Orang kafir, sekali lagi ya, sekali lagi. Orang kafir itu ketika Rasul bicara begitu, mereka mengejek. Mereka merendahkan. Mereka menganggap sepele. Bahkan mereka menghinakan Rasulullah. Nurutan para sahabat nyebut kalimat ro'ina. Tapi ro'ina tujuanana Yahudi mah beda. Ro'ina Yahudi mah untuk merendahkan. Nah, orang beriman mah tidak. Kemudian ketika baginda Rasul bertausiah, berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran agama, orang kafir mah kalah mencibir. tidak menyimak, tidak memperhatikan. Justru bahkan enggak ganggu. Orang berimanmu jangan begitu, kata Allah. Wasma'u, kudu mendengarkan, kudu menyimak. Nah, biarpun acara ini mutiara pagi ya, kita tidak bertemu langsung, tapi alhamdulillah para pendengar RRI Bandung ini di mana saja beradanya, alhamdulillah kan kita ini bisa dengar di mana-mana. Jawa Tengah mendengar, Jawa Timur mungkin, di Palembang juga ada. Nah, ini semuanya menyimak, memperhatikan, karena kita semua adalah orang beriman. Nah, demikian ya Kang Alan.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih tuh ya Pak Ustadz. Untuk Anda juga pendengar, boleh silakan Anda bisa bertanya, berinteraksi juga bersama kami di Mutiara Pagi dengan mengangkat topik Tafsir Al-Baqarah ayat 104 bersama Pak Ustadz Asep Anom SAG MSOS. Anda boleh WhatsApp juga di 0811-220-9760 ya. Kita akan sapa juga yang sekarang sedang pada menyimak Pak Ustadz di line telepon kami tentunya. Dan yeah, juga yang pada menyimak juga melalui channel YouTube kami, ada Pak Suhartono, Ibu Lilis, Ibu Eni, Ibu Eis juga. Kemudian ada Kang Alfati, Umiati, Kang Cucu,
0: Teh Cucu,
1: kemudian ada Kang Nur Sodik, ada Aki Gazi, ada Ibu Retno hadir, Ibu Tintin, Pak Najib Ibu Abdul
0: Kowi. Itu yang kemarin acara safari dakwah di Cicendo.
1: Alhamdulillah. Ini banyak sekali yang pada menyimak, pada menonton juga di Mutiara Pagi hari ini ya. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung ya. Terima kasih ada Aki Gazi, kemudian juga ada Ibu Diah di Sumedang, Ibu Hajah Elis di Sumedang, Ibu Lilis di Ciwidey juga. Wah, sedang pada menyimak di ujung pada ujungnya.
0: Ibu Lilisnya ada dua, ada Cileunyi, istrinya Pak Camat. Ada juga di Ciwidey.
1: Alhamdulillah sudah ada Pak Kasmu ya. Assalamualaikum Pak Kasmu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Mangga Pak Kasmu.
2: Semangat mendengar paparan tafsir Pak Ustadz Anom. Assalamualaikum Pak Ustadz Anom.
0: Waalaikumsalam Pak Kasmu. Bahagia hari ini.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Yes, jag-jag belejag gorejag ajak ngabagbrag badag. Mudah-mudahan sehat Pak Kasmu, sehat Pak Ustadz, sehat RRI-nya.
0: Sehat semuanya ya.
2: Amin. Iya. Pendengar RRI itu tahun 60 dulu mah belum ada tanya jawab. Pak Abdul Rosid namanya ceramah di RRI Bandung.
0: Berarti senior pisan. Ya,
2: sekarang ada tanya jawab kesempatan bagi orang-orang yang enggak masantren, enggak dulu mah jarang orang gitu. Tahun 60 70 aduh masih itu awam Pak Kasmo. Mun alhamdulillah mendengar RRI mah di tahun 60 semoga hidung gitu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Dan saya tanyakan, mohon maaf Pak Ustaz, minta diterangkan surat ke-52 surat Tur ayat 21. Ya itu, Bung Alan, mohon maaf, itu surat Tur ayat 21. Segitu aja, mohon maaf Pak Ustaz, Bung Alan ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, sebelum dijawab ada Pak Hubir juga yang sudah masuk di line telepon kami. Mangga Pak Hubir, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Alan, wilujeng tugas. Pak Kiai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bahagia hari ini?
3: Yes.
0: Jag-jag, boleh jag?
3: Goreng jag.
0: Gantang sekali.
3: Pak Kiai, atur punten. Bagaimana etika kita dalam mengikuti kegiatan ceramah etikanya sebagai jamaah gitu. Kemudian juga saya sempat melihat sendiri dengan mata sendiri ketika Pak Kiai, Pak Ustadz sedang melakukan ceramah, kemudian jamaah membawa anak dan nangis anaknya itu. Nah, ketika nangis, kemudian Pak Ustadz itu, Pak Kiai, hei bu, bawa pulang aja lah, jangan ikut. Nah, hal seperti itu bagaimana menurut Pak Kiai? Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bangga Pak Ustadz. Yang tadi itu ada pertanyaannya adalah terjelaskan
0: surat atur ya.
1: Ayat 21.
0: Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai kullu amrin bima kasaba rahin. Nah, ini ya penjelasan ayat ini nih, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kembali orang-orang beriman dengan anak cucu mereka di surga nanti, seandainya mereka sama-sama beriman. Seandainya mereka sama-sama satu akidah, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ai beda akidah mah beda agama ente. Moal papanggih. Akan ketemu itu, akan berjumpa itu ketika sama-sama beriman. Makanya surat At-Tahrim ayat 6 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan jaga keluargamu, jangan sampai mereka terlempar ke dalam api neraka. Maksudnya jaga akidah mereka, jangan sampai mereka rusak akidahnya, rusak agamanya. Minimal etawe lah, jaga akidahnya, jangan sampai murtad mereka itu. Kewajiban kita itu, ya Allah, itu tugas dari Allah untuk orang beriman, maksudnya untuk para suami. Maksud orang beriman di sini para suami, para bapak, jaga dirimu. Pertama Allah perintahkan untuk menjaga diri dulu, jangan sampai jadi orang murtad. Jaga keimanan yang Allah berikan itu. Lalu perhatikan istrimu. Ahli itu istri, anak, cucu. Jangan sampai mereka juga keluar dari agama Islam. Supaya apa? Di dunia kalian bersama-sama, di akhirat juga bisa sama-sama. Nih ayatnya nih, surat At-Tur ayat 21 ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kembali seseorang yang beriman kepada Allah dengan anak cucu mereka ketika mereka semuanya masih dalam satu agama. Gitu ya, demikian.
1: Baik ya. Kemudian juga ada tadi Aki Gazi. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Katakanlah Pak.
1: Iya.
0: Khobir.
1: Pak Khobir. Terkait ini Pak etika. Ustadz, etika dalam mengikuti kegiatan ceramah sebagai jamaah. Ada yang bawa anak nangis di piwarang. Pulang aja.
0: Pulang aja. Pertama ya, etika. Etika dalam majelis. Satu. Begitu kita masuk, kita jangan mengucapkan salam. Assalamualaikum, apalagi kalau acara sudah dimulai, Ustadz sudah menyampaikan tausiahnya, jangan itu. Oh iya bang, korowok. Assalamualaikum, nggak ganggu itu. Lalu salamnya di mana? Kita cari tempat yang kosong, lalu salamnya kepada orang yang di samping kita. Assalamualaikum. Gitu, itu tidak mengganggu. Kalau misalnya kita mengucapkan salam, ngakorowok, assalamualaikum, kaganggu dah. Jangan begitu. Satu. Yang kedua, cari tempat duduk yang kosong. Jangan mengusir orang. Halik kan itu. Ia mau tempat saya. Hey, jangan begitu. Kalau yang kosong itu ternyata di belakang, oh ya, nah di belakang. Karena kita datang belakang.
1: Telat bungana.
0: Telat bungana. Gitu. Nah itu yang kedua. Cari tempat yang kosong. Yang ketiga, jangan mengusir orang. Yang keempatnya, dengarkan. Tadi firman Allah tuh, wasma'u. Dengarkan. Tapi mendengarkan untuk menerima. Jangan sibuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mengganggu konsentrasi. Konsentrasi kan bisa salah pengertian. Bisa salah paham. Bisa misunderstanding. Waduh. Misunderstanding. Bisa salah pengertian. Ustadz ke timur dengan orang kena iya gak memahami dan mencerna ke barat. Kan itu nyambung. Kumacana iya. Nyanak murang kali. Tak itu mah Ustadz kudu bijaksana. Ulah ngusir gitu. Ya. Ustadz. Abdi gila menceramahnya, kalian, ayah mobil, ayah budak itu ngedengekin bahaya, antep. Tidak usah dikomentaran, justru dikomentaran karena bakal jadi riweh gitu, antep. Kan orang tua teh harus mendidik anak ya, supaya anak juga seneng terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Makanya tidak apa-apa. Orang tua membawa anaknya, nya ustadz dan kudu bijak, kuma antep, tong di komen gitu. Ayah budak cerik, tong di komen. Ayah budak ngadat, tong di komen. Dah budak ngarana oge, antep. Jangan terganggu dengan itu, makanya kasih ustadznya sound system yang bagus.
1: Biar clear gitu ya.
0: Supaya ulah teu kaganggu ku suara budak. Jadi dengarkan, simak, perhatikan. Jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mengganggu. Nyo HP misalnya tadi teh. Ngabagikeun snack misalnya. Nah, makanya panitia teh kudu pinter. Kalau memang dalam kegiatan itu ada snack, snack itu dikasih di awal. Begitu jamaah datang, misalnya dia itu nanda tangan kehadiran, cok jeung snackna. Iya mah ngebagikan snack acara tos dimulai riweuh komo jamaahna suur ke ustad teh kaganggu dari mulai assalamualaikum sampai tamat itu snack we dibagikan gitu janganlah atau kalau misalnya tidak dibagikan di awal ada jeda dulu sebelum ustad naik ke atas panggung maka snack dibagikan terlebih dahulu. Beres semuanya, lanjut lagi. Nah, gitu. Itu ya di antaranya.
1: Oke. Baik, alhamdulillah ada Aki Gazi. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Aki Gazi izin bertanya ya, di ayat 6 surah Al-Baqarah Allah berfirman bahwa orang-orang musyrik dan orang kafir tempatnya di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Sedangkan di ayat 8 masih di dalam surah Al-Baqarah, orang-orang beriman dan beramal soleh pahalanya jannah, mereka kekal di dalam selamanya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa orang musyrik dan orang kafir tidak memakai kalimat abadan, sedangkan di ayat 8 ada kalimat abadan. Hatur nuhun atas tausiahnya Pak Kiai, hatur juga Kang Alan beserta Teh Rizka dan juga nu ngajaga tulak panto jadi
0: tidak pakai kalimat apa
1: abadan ini.
0: Hah?
1: Kenapa orang musyrik dan orang kafir tidak memakai kalimat abadan?
0: Oh iya abadan.
1: Iya abadan.
0: Ayat 6 ya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki fi nari jahannama kholidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi dengan kata kholidina itu sudah terwakili bahwa keberadaan orang-orang kafir di neraka itu selamanya. Cukup kuat dengan kalimat khalidina juga. Nah, kemudian untuk orang-orang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Ini juga penegasan dari Allah. Bisi air nyebutkan di surga teh teu abadi. Abadi tah di surga teh. Sudah pakai khalidina fiha ditambah abadan. Itu kalimat-kalimat penguat taukid lafzi. Jadi sama-sama, kalau orang kafir, orang musyrik itu mereka abadi di dalam neraka, sementara orang-orang beriman, orang yang beramal soleh, abadinya di surga. Di sini tibak lagi mukobalah, jadi mempertemukan dua kalimat yang berbeda dalam satu surat, tujuannya mempertegas, memperjelas kedudukan posisi mereka itu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Beda gitu. Hati namanya. Demikian ya Ki ya, mudah-mudahan ya. Manfaat ya Ki.
1: Kemudian ada juga yang anam di Tasikmalaya. Assalamualaikum lujung enjing, jagjag belajag gorejag kata yang puasa.
0: Mantap.
1: Tumaras Pak Kiai diantawisna ya hadis anu nerangkeun saha-saha jalma anu teu maca Al-Qur'an tapi ngamalkeun eusina sapertos tamrotin atau nepi korma. Teu seungit tapi enak rasana. Ditaroskeun teh kumaha maksana hadis eta teh Pak Kiai, mohon pencerahannya. Atur nuhun. Nom Sari Mukti di Karang Nunggal Tasikmalaya ya, Eyang Anom ieu.
0: Ya. Orang beriman yang membaca Al-Qur'an tapi tidak mengamalkan isinya seperti tamer, seperti buah yang manis rasanya tapi tidak harum. Sengit tapi amis tapi sengit. Tapi kalau orang beriman, dia mengamalkan Al-Qur'an, dia bisa baca Al-Qur'an, dia mengamalkan isinya, itu seperti buah nyakerma amis sengit. Itu perbedaan kedudukan saja, perbedaan kualitas. Jadi kualitas orang beriman itu kan macam-macam ya. Ada orang yang bisa baca Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Ah itu seperti buah dihargaan kene ku Allah karena keimanannya itu. Buah amis nanti sengit. Tapi kalau orang beriman dia bisa baca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, dia itu seperti buah. Buah anu amis, jaba anu sengit. Nah, ini kita kupas besok lah. Ya supaya lebih
1: mendalam
0: gitu. Lebih mendalam perbedaan antara orang-orang beriman yang bisa baca Al-Qur'an dengan yang tidak bisa baca Al-Qur'an. Nah, ini jadi inspirasi nih buat kita ya. Besok insya Allah kita kupas lebih dalam tentang masalah ini. Jadi hubungan antara orang beriman dengan Al-Qur'an.
1: Baik ya. Baik, Pak Ustaz, nampaknya kita sudah ada di penghujung acara. Kesimpulannya terkait layanan tafsir Al-Baqarah ayat 104 ini seperti apa, Pak Ustaz?
0: Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ngajarkan etika. Ai ka nabi teh ai kudu sopan gitu. Ka nabi teh kudu sopan. Mun nyarios sing sopan. Mun sikap sing sopan. Ulah disariwakeun jeung bapada anjeun. Gitu. Nabi itu dia memiliki kedudukan terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita sekarang di zaman ini gitu kan. Nabinya kan sudah tidak ada tuh. Yeah. Rasulnya sudah tidak ada. Tapi kan ada penerus rasul. Pewaris rasul. Mereka para ulama, para ustaz, para kiai yang terus menggelorakan dakwah Islam yang dulu dikobarkan oleh baginda Nabi. Tak ayeuna ge urang ge karua. Sikap teh kudu sopan. Lamun hadir di majlis taklim teh tadi teh. Tong ngaganggu suasana. Hayu keur ngadangukeun ceramah mah HP-na silentkeun heula. Mode pesawat lah. Tong ustad ceramah ya sibuk we nyaho HP. Kumaha ngajak balik ka batur mah kitu. Hayu ah cenah, balik teu rame cenah ustad nage. Da ustad malin rek ngalawak. Adapun ada jok-jok ya itu mah dalam rangka naonnya?
1: Jaga konsentrasi
0: gitu. Nah, dalam rangka jaga konsentrasi welin tujuan. Ada tujuan ustad malin rek ngabodor menyampaikan syariat. Adapun ayeuna ustad sok aya jok, sok aya pikaseurieunana, nya eta mah bumbu lah.
1: Bonus gitu ya.
0: Bonus. Da bumbu ge loba teuing mah di enek meureun nya. Nya masak mie hiji gitu. Bumbuna sabreg-abreg kan teu enak atuh.
1: Gium.
0: Ya bumbu mah ala kadarna we. Ieu mah hayu acan urang balik, teu rame usah dage. Ek balik mah balik we sorangan teu kudu ngajak batur. Asalna pinuh jadi tinggal tiluan. Tapi begianlah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Terima kasih untuk semuanya. Bahagia hari ini.
1: Yes.
0: Jag-jag belejak.
1: Koreja.
0: Insya Allah untuk safari dakwah nanti tanggal 27 September kita akan hadir di Gede Bage itu. Di Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar Cempaka Arum. Komplek Cempaka Arum. Mudah-mudahan bisa hadir yang dekat-dekat ya, yang dekat-dekat bisa hadir di sana. Terima kasih untuk semuanya. Bahagia hari ini. Jag-jag boleh jag.
1: Gorejag.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih tentunya Pak Ustadz Asep Anom SAG MSOS dan juga untuk Anda pendengar ya. Tadi ada Ibu Eni di Sinanglaya, Ibu Dia di Sumedang, Ibu Haja Elis di Sumedang, Ibu Lilis di Ciwidey, Ibu Sri Kurniati, Ibu Delis di Sumedang juga. Terima kasih Pak Kasmo dan juga Pak Khobar juga yang tadi sudah telepon, Pak Khobir ya yang sudah telepon juga. Terima kasih yang sudah menyimak channel YouTube kami, Bapak Suartono, Ibu Lilis, Ibu Eis, ya, Fatih, Ibu Eni Rohaini juga, hatur nuhun. Terima kasih juga untuk Umiyati ya, ada Ibu Cucu Rohaiti juga, ada Kang Nur Sodik, Aki Gazi, Ibu Retno juga, ada Ibu Tintin Herawati, ada Kang Najib Abdul Kowi juga sudah menyimak ya. Kemudian ada Kak Delis Gustiana ya, dan juga untuk Anda pendengar di rumah yang menyimak Mutiara Pagi hari ini, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga untuk Anda pendengar Warta Jabar Pagi.

Bagi seorang Muslim, bekerja merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia. Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyisihkan sebagian hartanya untuk beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran bekerja dan mencari rezeki telah tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 7 yang artinya, "Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain."

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Publikasinya nyampe nih ke warganya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dalam rangka kita mengadakan kegiatan Bazar Murah Utama ini, pertama untuk pengendalian inflasi, menegakkan keterjangkauan kepada masyarakat kaitan dengan barang kebutuhan pokok masyarakat.
2: Bahwa kesesuaian waktu yang erupsi Gunung Api Krakatau dan sinyal pada stasiun pemantauan Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Krakatau.
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, Pemkot Bandung mendorong pasar murah utama atau BASMUT. Badan Geologi Kementerian ESDM mengungkap penyebab dentuman yang terdengar di Bandung. Warta Jabar Pagi, Selasa 8 September 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Pendengar, melalui informasi pertama, pasar murah utama atau Basmut di Kewilayahan mulai digelar. Pemkot Bandung mendorong terus harga pangan agar tetap terjangkau. Berikut laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Pasar murah Basmut kembali digelar pemerintah Kota Bandung sebagai upaya mengendalikan inflasi sekaligus memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Cibening Kaler, Kelurahan Sukaloyo, Kota Bandung. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Stadion Kota Bandung, Rodi Ahmad Nuruddin, mengatakan pelaksanaan Basmut merupakan hasil kolaborasi dengan Perum Bulog, distributor, pihak retail, serta jajaran pemerintah kewilayahan. Roni menyebut pelaksanaan Basmut pada triwulan ketiga tahun 2026 berlangsung mulai 31 Agustus hingga 11 September 2026. Menurutnya, pelaksanaan pasar murah kini telah ditingkatkan. Jika sebelumnya Basmut hanya digelar 2 kali dalam setahun, saat ini kegiatan tersebut dilaksanakan 4 kali dalam setahun atau 1 kali setiap triwulan. Roni menjelaskan komunitas yang tersedia dalam Basmut cukup beragam, mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan masyarakat lainnya. Di lokasi Taman Jalaperang, pelaksanaan Basmut juga mendapat dukungan dari retail Swalayan Jogja yang menyediakan berbagai barang tambahan termasuk pakaian. Sementara itu, Lurah Sukaluyu, Kecamatan Cibening Kaler, Kota Bandung, Ami Rahmiani menyambut baik pelaksanaan Basmut di wilayahnya. Ia mengatakan keberadaan pasar murah memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau tanpa mengesampingkan kualitas.
2: Utama, ini adalah hari yang pertama di tahap yang minggu kedua. Basmut di triwulan ketiga diawali pada tanggal 31 Agustus sampai dengan nanti hari Jumat tanggal 11 September. Jadi ini hari Senin. Hari pertama di minggu kedua, tepatnya berada di Kecamatan Cibening Kaler, di Kelurahan Sukaluyu, RW berapa? 9. RW 9, di kawasan Perumnas, komplek Perumnas dulu
3: Jalaprang.
2: Ya, Jalaprang. Dan alhamdulillah respon masyarakat, warga, alhamdulillah, Bu Lurah berarti publikasinya nyampe nih ke warganya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dalam rangka kita mengadakan kegiatan pasar murah utama ini, pertama untuk pengendalian inflasi, menekankan keterjangkauan kepada masyarakat kaitan dengan barang kebutuhan pokok masyarakat tentunya.
1: Menurut Ami, meskipun di sekitar wilayah tersebut terdapat pasar Caur Gelis, masyarakat tetap antusias datang ke lokasi Basmut karena harga yang ditawarkan dinilai lebih murah.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, menyikapi adanya abu vulkanik erupsi anak Gunung Krakatau, Bupati Cianjur memberikan himbauan melalui Dinas Pendidikan Cianjur untuk para siswa melakukan proses belajar mengajar secara daring. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
4: Terkait sebaran abu vulkanik dari erupsi anak Gunung Krakatau ke wilayah Kabupaten Cianjur dan untuk menindaklanjuti proses belajar mengajar di setiap sekolah di Kabupaten Cianjur, menurut Bupati Cianjur Wahyu Perdian, sudah menyampaikan pada Dinas Pendidikan agar melaksanakan pembelajaran secara daring.
5: Menyikapi kondisi sebaran abu vulkanik, banyak yang bertanya mengenai proses belajar mengajar di Kabupaten Cianjur. Kami sampaikan bahwa kami sudah berkoordinasi pada jajaran Dinas Pendidikan di Kabupaten Cianjur dan kepada para kepala sekolah, khususnya yang berada di wilayah dengan intensitas abu vulkanik tinggi di wilayah Kabupaten Cianjur, saya memberikan ruang untuk mengambil keputusan untuk pembelajaran online atau daring atau jarak jauh dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.
4: Selain itu, adanya sebaran abu vulkanik erupsi anak Gunung Krakatau berdampak pula pada tanaman padi, mengingat abu vulkanik mengandung senyawa asam atau sulfur tingkat tinggi yang dipengaruhi dengan kondisi musim kemarau. Oleh karena itu, menurut Kabid Pangan Dinas Pertanian, Dandan mengimbau para petani waspada sebaran abu vulkanik.
6: Kita juga mengimbau petani untuk mewaspadai intensitas sebaran abu vulkaniknya, apakah meningkat atau cenderung menurun, bahkan tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua juga nanti kita sedang membuatkan surat edaran, Pak, untuk kecamatan untuk menegaskan hal itu.
4: Namun, berpengaruh terhadap komoditas padi sawah, resiko dehidrasi daun, penutupan stomata secara permanen apabila terpapar embun, air minim, penurunan pH air sawah menjadi asam, dan pada potensi bulir hampa padi fase generatif. Dari Cianjur, yang Supian melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Geologi Kementerian ESDM mengungkap penyebab dentuman yang terdengar di Bandung. Sebut adanya keterkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Selengkapnya dilaporkan oleh Bilal Wibisono.
3: Warga di sejumlah wilayah kota Bandung dan sekitarnya sempat dikejutkan suara dentuman disertai getaran pada kaca dan dinding pada Sabtu 4 September 2026 dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat hingga 02.30. Fenomena tersebut kini diketahui memiliki kaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria. Menurutnya, suara yang terdengar hingga wilayah Jawa Barat khususnya Bandung Raya itu merupakan dampak dari gelombang akustik berfrekuensi rendah yang dilepaskan saat terjadi erupsi. Gelombang tersebut dapat menjalar sangat jauh dari sumbernya bergantung pada kondisi atmosfer ketika peristiwa erupsi berlangsung. Menurutnya, Badan Geologi mencocokkan waktu terjadinya erupsi Krakatau dengan sinyal yang diterima sejumlah stasiun pemantauan di Jawa Barat. Hasil analisis sementara menunjukkan adanya kesesuaian antara kedua data tersebut.
7: Pada tanggal 4 sampai 5 September 2026, ada suara dentuman tadi dan getaran pada kaca serta pintu yang dilaporkan di sejumlah wilayah Jawa Barat. Tentunya ini melihat bahwa kesesuaian waktu dan erupsi Gunung Api Krakatau dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Krakatau. Gelombang akustik berfrekuensi rendah ini dapat merambat jauh dalam kondisi atmosfer tertentu dan dirasakan sebagai dentuman maupun getaran. Dan fenomena serupa ini pernah terjadi di beberapa gunung api yang erupsi, contohnya ketika erupsi Gunung Kelut terdengar hingga Jawa Tengah dan Gunung Lawatobi laki-laki terdengar hingga Maumere dan Pulau Alor. Ya. Dan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan fauna dari PVMBG melalui MAHMA Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisa citra satelit Himawari 9 oleh BMKG bahwa abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terpantau menyebar

0: Pekan Sony Agung Saputra dalam menghadapi dampak debu erupsi.
1: Risiko dampak abu vulkanik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian bagi wilayah Bogor dan sekitarnya. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan kondisi lingkungan akibat persebaran material vulkanik yang terjadi hari ini. Perakiraan BMKG Provinsi Jawa Barat Alita Nur Aini mengatakan pemantauan terhadap dampak erupsi masih terus dilakukan di sejumlah wilayah termasuk Bogor. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan persebaran material vulkanik yang dipengaruhi kondisi atmosfer dan arah angin. Menurut Alita, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama potensi dampak abu vulkanik masih menjadi perhatian. Informasi mengenai perkembangan situasi diharapkan terus dipantau melalui sumber resmi agar warga dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat.
2: Kalau di sini kan kita melihatnya itu melalui satelit Himawari Vulkanik S itu kan setiap jamnya itu kita update, Kak. Kalau untuk update yang terakhir tadi jam 8 itu berdasarkan informasi satelitnya itu teridentifikasi masih ada beberapa wilayah di Kabupaten dan Kota Jawa Barat itu masih terdampak, Kak, seperti Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi itu masih terdampak, Kak, Banten dan DKI sudah enggak ya, Banten yang masih terdampak, Kak, kalau dilihat dari satelitnya seperti itu, Kak. Kalau untuk beberapa hari ke depannya kita belum bisa melihatnya perkiraannya, jadi kan ini update terus, Kak. Tapi nanti kita akan informasikan dia akan meluas atau enggak. Kalau dilihat dari dampak sebaran abunya itu semakin kecil, Kak, daerah yang terdampaknya. Kan kalau kemarin sampai Jawa Barat bagian timur ya, sampai Majalengka seperti itu, Bandung. Kalau sekarang sudah semakin sempit, Kak, daerah meluasnya.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko, menyampaikan berbagai upaya mitigasi terus dilakukan untuk menghadapi kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh abu vulkanik. Kesiapsiagaan menjadi bagian penting untuk meminimalkan resiko bagi masyarakat, terutama apabila paparan debu meningkat di sejumlah kawasan.
3: Penguatan beberapa hal terkait dengan upaya bagaimana memitigasi kesiapsiagaan termasuk tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Tadi kita melakukan penguatan terhadap internalisasi BPBD Kota Bogor. Kalau untuk wilayah Kota Bogor, di 6 wilayah kecamatan dan 68 kelurahan, ini untuk paparan abu ataupun debu vulkanik dari Anak Krakatau ini relatif merata. Jadi di 68 wilayah kelurahan, 6 kecamatan ini relatif merata. Jadi karena kita juga melihat update dari teman-teman BMKG bahwa paparan atau debu abu vulkanik Anak Krakatau ini memang sampai dengan updating tadi pukul 5 masih mengarah ke wilayah bagian Jawa Barat, ya salah satunya adalah Kota Bogor.
1: Dimas juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam melindungi dari paparan debu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong penggunaan masker, termasuk melalui pembagian masker kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan.
0: Dari Bogor, pendengar, kita beralih ke Garut. Jumlah peristiwa bencana kebakaran di Kabupaten Garut memasuki semester kedua di tahun 2026. Ini mengalami kenaikan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Berikut laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Jumlah peristiwa bencana kebakaran di Kabupaten Garut memasuki semester kedua di tahun 2026 ini mengalami kenaikan 2 kali lipat dari tahun 2025 lalu. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Pemkab Garut Basuki Eko menyampaikan, tahun ini secara umum jumlah kebakaran mencapai 450 kasus, padahal di tahun sebelumnya hanya 225 kasus. Naiknya mendekati 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Ia mengatakan, namun yang lebih memprihatinkan lagi, jumlah kebakaran hutan dan lahan di tahun ini kenaikannya mencapai 1.700%. Tahun lalu kebakaran hutan dan lahan hanya 21 kasus, tetapi tahun ini mencapai 239 kasus kebakaran lahan dan hutan. Ia mengatakan cuaca El Nino yang saat ini dalam kondisi cuaca panas akibat kemarau menjadi salah satu penyebab tingginya angka kebakaran hutan dan lahan.
5: Jadi jumlahnya kalau secara keseluruhan tahun lalu itu 225 kejadian. Okay. Dan sekarang itu sudah 2 kali lipat, 450 kejadian. Nah ini yang memprihatinkan di lahan. Lahan itu tahun lalu cuma 21, yeah. Sekarang sudah 239. Artinya naiknya 1.071% lebih.
6: Indikatornya apa, Pak, yang menjadi penyebabnya?
5: Penyebabnya El Nino, memang cuaca panas gitu ya, beda dengan tahun lalu gitu ya. Sekarang itu kan panas sekali.
6: Jadi dikasih human error misalkan
5: nah ini di samping karena cuaca, ini kembali ke perilaku kita, misalnya

0: bakar sampah.
1: Selain itu, menurut Eko juga ada faktor lainnya seperti perilaku manusia atau human error. Seperti membiarkan begitu saja saat membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan saat berada di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Dia juga menyampaikan saat ini dalam kondisi siaga 1, sementara dalam segala keterbatasan yang ada, baik keterbatasan fasilitas sarana-prasarana maupun sumber daya manusianya, pihaknya tetap berupaya untuk melakukan penanganan kebakaran. Dan pihaknya lebih memprioritaskan penanganan kebakaran yang mudah terjangkau. Ia juga menyampaikan banyak anggotanya yang mengalami kecelakaan saat penanganan kebakaran, bahkan sampai ada yang harus mendapatkan perawatan secara intensif.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Perdagangan Kabupaten Cirebon memantau harga kebutuhan pokok selama kemarau panjang. Laporannya disampaikan Rena Safira.
3: Nah, ini memang yang sudah trennya ada kenaikan itu pertama adalah telur ayam ras. Sudah naik 2000-an lah.
4: Musim kemarau panjang akibat El Nino mulai mempengaruhi pasokan dan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Cirebon. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon kini memantau pergerakan harga untuk menjaga ketersediaan barang bagi masyarakat. Kenaikan terlihat pada telur ayam ras, daging ayam ras, beras, dan cabai selama periode kemarau. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Dr. Rodia, mengatakan kenaikan harga ini dipengaruhi kondisi pasokan.
3: Nah, ini memang yang sudah trennya ada kenaikan itu pertama adalah telur ayam ras. Sudah naik 2000-an lah. Kemudian ada kenaikan juga di daging ayamnya, daging ayam ras. Dan beberapa juga karena panennya masih panjang ini yang harga beras juga ini mengalami harga gabahnya naik, tentunya berdampak pada harga berasnya juga naik. Cabai juga ini ada kemungkinan masih trennya ada kenaikan. Sebagian besar sih memang ada kenaikan.
4: Rodia menambahkan kondisi kemarau panjang dinilai dapat mempengaruhi produksi sekaligus kelancaran distribusi berbagai komoditas pangan masyarakat. Harga beras premium juga telah bergerak di atas Rp15.000, melampaui harga eceran tertinggi. Beras medium berada di sekitar Rp12.500, sedangkan beras SPHP dapat dijual sekitar Rp11.000. Kenaikan harga tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memastikan pasokan tetap tersedia di pasar. Rena Safira melaporkan.
2: Pendengar, Ormas Islam di Kota Tasikmalaya meminta pemerintah daerah tegas tangani geng motor. Jika dalam 6 bulan tidak dapat menangani geng motor, pejabat terkait diminta mundur. Nova Nugraha melaporkan.
5: Setelah aksi meresahkan geng motor kembali terjadi di Kota Tasikmalaya, sejumlah elemen masyarakat kembali mendesak upaya konkret pemerintah daerah. Termasuk desakan Ormas Islam FPI Tasikmalaya yang meminta agar penyelesaian geng motor diselesaikan dalam waktu yang cepat. Ketua FPI Kota Tasikmalaya, Yanian Albayani, bahkan mengultimatum jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda untuk menangani hal ini selama 6 bulan ke depan. Jika dalam kurun waktu 6 bulan tidak ada progres, maka pihaknya meminta jajaran pemerintah dan pejabat terkait untuk mundur. Sebelumnya, Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi memastikan pihaknya akan meningkatkan pengamanan lingkungan bersama kepolisian. Pengamanan lingkungan akan ditingkatkan terutama di titik-titik rawan yang ada di Kota Tasikmalaya, termasuk meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.
6: Tasikmalaya. Itu jadi memang berita yang simpang siur keadaannya apapun.
5: Sebelumnya kasus geng motor kembali ramai di Kota Tasikmalaya. Aksi geng motor bahkan menyebabkan seorang remaja berusia 16 tahun meninggal dunia. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI gelar Sigma 2026 sebagai upaya mendorong mutu dan kualitas serta percepatan industri farmasi nasional. Informasinya disampaikan Marliawan Yusuf.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI melalui Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia atau GPFI menggelar kegiatan Sigma 2026. Kegiatan ini menjadi wadah asistensi regulatori bagi pelaku usaha farmasi mulai dari pendampingan hingga bimbingan teknis dari BPOM guna mempercepat pemenuhan standar dan perizinan produk farmasi di Indonesia. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan, peran BPOM mencakup pengawasan dari hulu hingga hilir, mulai dari penelitian, proses produksi dan distribusi hingga penindakan.
7: Konteksnya, kuncinya tadi regulatory assistance. Artinya kita melakukan pendampingan, melakukan bimbingan teknis atau asistensi teknis guna apa? Yang pertama kita tahu bahwa tugasnya Badan POM itu dari hulu sampai hilir, dari penelitian hingga penindakan, dari pre-market hingga post-market. Nah, dalam konteks itulah kita memberikan asistensi untuk yang paling tidak ada 4.
0: Lebih lanjut, Taruna menjelaskan terdapat 4 aspek utama yang menjadi perhatian BPOM dalam mendukung industri farmasi. Di antaranya percepatan proses lisensi dan pengesahan obat, penerapan cara produksi obat yang baik atau CPOB bagi industri negeri maupun swasta, serta penerapan cara distribusi obat yang baik. Selain itu juga, BPOM memastikan setiap produksi farmasi memenuhi aspek keamanan dan kualitas, termasuk efikasi dan khasiat obat. Sementara itu, Ketua GPFI Jawa Barat Doni Herdiana mengatakan, sangat mengapresiasi terhadap BPOM yang mendorong pelaku farmasi untuk membuat obat yang berkualitas dan khasiat.
8: Jadi acara ini adalah acara yang luar biasa untuk dukungan dari Badan POM, khususnya untuk penyediaan obat yang berkualitas bagi masyarakat. Badan POM membantu kami untuk bisa meningkatkan kualitas, meningkatkan produksi, dan juga menyerap permasalahan aktual yang dialami oleh usaha farmasi. Sehingga kami berkomitmen untuk selalu mendukung Badan POM dalam menyediakan obat yang berkualitas, aman, dan berhasiat.
0: Selain itu juga, BPOM berharap kegiatan Sigma 2026 memberikan dampak luas bagi masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan obat yang aman dan berkualitas dengan harga yang sesuai ketentuan, sekaligus mendorong kemajuan industri farmasi nasional.
2: Informasi terakhir pendengar, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengingatkan konsumen kenali hak dan kewajiban saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Berikut laporan yang disampaikan Vivi Islamiyati.
9: Kalau kita bicara terkait dengan hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi.
10: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengingatkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya agar mampu melindungi diri saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Pemahaman tersebut dinilai penting agar konsumen dapat bersikap cerdas sekaligus mengetahui perlindungan yang tersedia ketika menghadapi persoalan dalam transaksi. Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo, mengatakan hak dasar konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan konsumen.
9: Kalau kita bicara terkait dengan hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi, hak keamanan, kenyamanan, keselamatan, hak atas pengaduan, hak atas kompensasi ganti rugi, hak menyampaikan pendapatnya, hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa patut. Nah, itu hak-hak konsumen yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik yang secara eksplisit maupun juga ada di luarnya itu yang tidak secara eksplisit.
10: Menurut Rio, perlindungan konsumen juga harus diiringi dengan pemenuhan kewajiban konsumen. Keseimbangan tersebut diperlukan karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha secara seimbang. Ia menambahkan, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen dalam setiap transaksi barang maupun jasa. Menurutnya, kegiatan perdagangan bukan hanya mengenai penjualan produk, tetapi juga membangun kepercayaan agar konsumen dapat berkembang menjadi pelanggan. Vivi Islamiyati melaporkan.

Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Alan Albana hadir ya menemani dan juga membersamai pagi Anda. Selamat pagi juga untuk Teh Tiawati di Sumedang. Assalamualaikum Kang Alan, selamat pagi. Pagi ini sedikit mendung ya. Semoga aja cepat ada hujan. Iya ya, sudah mulai halodo gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Teh Tiawati selalu beraktivitas ya. Pagi juga Bang Teo. Halo Bang Alan ya. Mas Teo ini, Mas Teo. Oke, terima kasih Mas Teo. Kemudian juga ada Eyang Anom di Karang Nunggal. Cuaca di Karang Nunggal gerimis dingin nih. Eyang Anom turun ya. Terima kasih sudah berbagi informasinya. Selamat bertugas juga. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga tetap mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teh Tia hatur nuhun ya. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar di manapun berada, coba di absen ada siapa aja pagi hari ini, kasih tahu ke Alan WhatsApp ya di 0811-220-9760. Alan Albana bersama Rizka Slavina menemani Anda pendengar hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Bandung pagi ini.
1: 97 kemana FM Pro, satu dari Bandung, ada informasi dan inspirasi juga. Alan menyapa juga pagi hari ini ada siapa aja nih orang Sumedang ini sudah pada standby. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RRI ayo nama main cerang. Tos tempot-tempotan di belakang Asia Plaza Sumedang. Atur nuhun Pak Kami dia di Sumedang. Terima kasih. Alhamdulillah kemarin kita maintenance gitu ya. Melakukan perbaikan hingga akhirnya. Alhamdulillah di beberapa daerah sudah tertangkap dengan baik. Ya Alhamdulillah juga ingin tahu juga bagaimana situasi kondisi di sekitar Anda pendengar. Baik Anda yang ada di Tasikmalaya, kemudian Ciamis, ya Garut, Sumedang, Subang, Cianjur, dan juga Bandung Raya tentunya. Dan dimanapun Anda berada ya pagi hari ini. Terima kasih ada Teh Tiawati, ada juga Mas Teo, ada Eyang Anom di Karang Nunggal. Selamat pagi juga Abah Sutariat ya. Assalamualaikum, Bulijeng Enjing, Kang Alan, Akilitik di Cidaun. Cuaca masih angkep, tawis manco, atur nuhun ya. Nah untuk melengkapi informasi Anda pun juga pendengar di pagi hari ini, kita sudah tersambung juga dengan Bandung Comment Center. Ada Teh Halmai pagi hari ini. Selamat pagi Teh Halmai.
2: Halo, selamat pagi Kang Alan. Gimana kabarnya Kang?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Teh Halmai di sana?
2: Sama Teh Halmai. Alhamdulillah masih sehat gitu.
1: Alhamdulillah. Pakai masker nggak Teh hari ini?
2: Hari ini pakai masker Kang untuk berangkat kerja.
1: Ya udah banyak yang bawa tuh pakai masker juga ya. Tapi tapi kalau sarapan udah sarapan?
2: Sarapan sebetulnya belum kan.
1: Baik. Teh Halmai mungkin boleh diinformasikan juga bagaimana arus lalu lintas pagi hari ini di Kota Bandung, Teh Halmai.
2: Iya, saya informasikan untuk lalu lintas di Kota Bandung. Yang pertama kita ke Dago, Terminal Dago dulu ya kan. Mm-hmm. Ini sudah ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga sudah ada warga-warga yang sedang beraktivitas nih. Kemudian juga kita ke arah lapangan Gasibu, di ke arah timur itu masih ramai lancar juga, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian untuk ke arah lapangan Gasibunya, sedang ada antrian kendaraan dikarenakan lampu merah nih kan. Kemudian kita beralih ke arah timur nih, arah Summarecon, Soekarno-Hatta, Gede Bage. Terpantau ramai lancar juga, didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan untuk cuacanya juga masih aman banget nih untuk dilewati ya di Bandung Timur. Kemudian kita ke arah Kopo Beach Park. Di arah Koponya sudah ramai lancar. Kemudian di arah sebaliknya juga untuk ke daerah Kota Bandung itu ramai lancar juga, didominasi kendaraan roda 2. Untuk ke arah barat terakhir di Kebon Kopi terpantau sudah meriah juga nih di jalanannya ya, didominasi oleh kendaraan roda 2. Begitu Kang Alan.
1: Baik ya. Nah ini pun juga terlihat di Jalan Diponegoro dari kedua arah pun juga sudah mulai ramai lancar pagi hari ini. Baik, kemudian tema terkait dengan cuaca nih ya. Ini pagi hari ini kalau di Jalan Diponegoro masih cedem gitu. Nggak tahu di sekitar Kota Bandung yang lainnya bagaimana situasi kondisi cuacanya Teh Almai?
2: Baik, informasi untuk perkiraan cuaca pada pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang nanti, alhamdulillah cerah nih Kang. Jadi kita bisa beraktivitas dengan aman nyaman gitu ya. Kemudian tapi dilanjut nih pada pukul 1 siang hingga pukul 3 sore nanti akan ada hujan ringan. Jadi untuk para pendengar RRI dan juga untuk warga Bandung nih yang berpergian keluar ruangan, semoga dihimbau untuk selalu membawa payung dan jas hujannya gitu. Kemudian untuk pukul 4 sore hingga pukul 23 malam nanti diperkirakan akan berawan nih kan gitu.
1: Baik ya, jadi bisa jadi bahan referensi juga untuk Anda pendengar ya. Kemudian juga Teh, bagi ibu yang akan belanja pagi hari ini, harga kebutuhan pokok masyarakatnya seperti apa Teh?
2: Iya, untuk harga pokok kita mulai percabaian ya Kang ya. Untuk cabai merah itu naik sekitar 8,91%. Menaiknya tidak signifikan banget ya Kang ya, 3.000 rupiah menjadi 41.607 per kilogramnya. Kemudian untuk cabai merah keriting naik di 6,47% menjadi 40.493 per kilogramnya. Untuk perbawangan ini masih stabil, untuk bawang bombay masih 32.000, bawang merah 29.000, bawang putih 37.000. Kemudian untuk beras medium maupun premium ini juga masih stabil kan.
1: Baik ya, jadi ini referensi untuk ibu-ibu gitu ya dimanapun berada yang akan belanja di pagi hari ini. Oh ya Teh, terkait dengan layanan 112 seperti apa, apakah ada laporan?
2: Iya, untuk saat ini dari kemarin subuh hingga pagi ini belum ada laporan kepada kami nih Kang. Alhamdulillah ini Bandung masih aman ya Kang.
1: Baik. Tentunya Teh Halmai, terima kasih atas informasinya pagi hari ini. Saya selalu Teh Halmai, jangan lupa sarapan.
2: Iya Kang.
1: Baik, selamat pagi Teh Halmai.
2: Selamat pagi Kang Wulan.
1: Baik, pendengar, itu tadi informasi langsung dari Bandung Comment Center bersama Teh Halma ya. Dan terima kasih juga Anda boleh berbagi informasi juga di sekitar Anda pendengar. Alan pengen tahu pagi hari ini ada siapa aja yang sudah stay tune gitu, yang sudah mantau, yang sudah standby di Pro 1 RRI Bandung. Anda boleh WhatsAppkan ke kami di 0811 220 9760. Sekali lagi di 0811 220 9760 ya. Ada siapa pagi hari ini? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi juga ya. Cuaca cedem di Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya ya. Hatur nuhun dengan akang siapa? Itu dengan teteh siapa? Ini teteh dedeh, aa dedeh. Tapi bukan mamah dedeh ya. Baik, terima kasih, selamat pagi ya. Di Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Pagi juga untuk Anda yang ada di Sumedang. Kemudian ada di Cidaun juga. Selamat pagi juga untuk Anda Tasikmalaya, Subang, ya Cianjur juga. Dan Anda dimanapun berada mendengarkan Pro 1 RRI Bandung. Alan Albana bersama Rizka Slavina masih akan membersamai Anda dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu enak tentu ya. Anda boleh sekali lagi WhatsAppkan ke kami pendengar di 0811 220 9760.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro, satu hari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga Alan menyapa, siapa ada Kak Tutun ya. Assalamualaikum, selamat pagi dari Garut Kota. Gimana situasinya di Garut Kota, boleh disampaikan juga pendengar, WhatsApp-kan saja ya 0811-220-9760 ya. Hatur nuhun tentunya Kak Tutun. Kemudian ada Kak Dede juga, Akileti, Kahmi di Sumedang, Teh Tiawati, Mas Teo juga, ada yang Anom di Karangnunggal juga hatur nuhun. Cuaca di Karangnunggal gerimis dingin, tuh geningannya. Di Karangnunggal mah gerimis ternyata sudah ada hujan. Nah kalau di sekitar Anda seperti apa pendengar ya? Anda boleh WhatsApp-kan ke kami juga di 0811-220-9760. Nol ya, Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Persatu RRI Bandung.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.